93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai Responer, kita kembali lagi ya tentunya di program Semangat Pagi. Dan tidak terasa kita sudah berada di pukul 7, yaitu berarti kita sudah masuk di jam kedua ataupun jam terakhir kita di program Semangat Pagi di hari ini tentunya. Nah, bagi Responer di pagi ini yang masih ingin berkirim-kirim salam ataupun mengucapkan selamat ulang tahun, kata-kata indahnya ya untuk sahabatnya, keluarganya ataupun orang-orang tersayangnya, boleh banget langsung saja di 0821-5566-8003 atau boleh juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan Responer juga bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok yang pastinya hanya di Respon Radio 93,0 Official. Buat kamu yang jauh dari jangkauan frekuensi, jangan khawatir karena Respon Radio bisa diakses dan didengarkan melalui streaming web di www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio. Nah, untuk itu Responer, kita akan masuk ke topik pembahasan kita ya tentang kesepian kronis. Nah, sebelum kita berbicara Responer lebih jauh tentang kesepian kronis, kita perlu memahami dulu nih satu hal, yaitu kesepian itu sebenarnya apa ya? Nah, banyak nih orang yang menganggap kesepian berarti tidak punya teman, padahal tidak selalu seperti itu ya. Kesepian itu lebih berkaitan dengan bagaimana kita merasakan hubungan kita dengan orang lain tentunya. Misalnya nih, kita punya 10 teman, tapi kita merasa tidak ada satupun yang bisa benar-benar memahami kita. Nah, kita punya keluarga di rumah, tetapi merasa tidak ada kenyamanan untuk menceritakan masalah kepada mereka. Atau mungkin kita punya pasangan, tapi merasa tidak didengarkan. Atau kita tidak punya banyak followers, tetapi tidak punya tempat untuk benar-benar menjadi diri sendiri. Nah, itulah mengapa terkadang seseorang bisa terlihat sangat aktif dan bahagia di luar, tapi sebenarnya sedang merasa sangat kesepian. Dan tentunya Responer menurut Jojo ya, ini menarik banget nih buat kita bahas ataupun kita renungkan di pagi hari ini. Karena sebelumnya ya, apakah kita benar-benar kekurangan orang di sekitar kita atau sebenarnya kita sedang kekurangan hubungan yang terus bermakna, yang terasa bermakna tentunya. Karena terkadang ya, yang kita cari bukan banyak orang, tapi kita hanya membutuhkan satu atau dua orang yang membuat kita merasa aman untuk menjadi sendirian. Nah, jadi kalau Responer, kalau ada pernah mengalami hal seperti ini, boleh ya kirim pesan ataupun berbagi cerita ke Jojo tentunya. Nah, tentunya kita akan bahas lagi ya kenapa Gen Z bisa merasa kesepian tentunya. Untuk itu, ini pembahasan sangat menarik dan tentunya tetap stay terus ya bersama Jojo. Jojo akan kembali setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, kembali lagi tentunya masih bersama Jojo pada program Semangat Pagi ya Responer. Dan kita sudah masuk di menit ke-22, tepatnya di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan langsung membahas ya topik kita, yaitu kenapa sih Gen Z ini bisa merasa kesepian. Nah, ternyata ada beberapa faktor pendorongnya Responer. Yang pertama ada perubahan lingkungan dan pertemanan. Yang kedua itu ada tuntutan pendidikan dan pekerjaan, dan kemudian ada sulitnya membangun hubungan yang mendalam. Yang selanjutnya ada tekanan untuk terlihat sukses, perbandingan sosial, komunikasi digital yang sangat intens tetapi belum tentu mendalam, rasa takut ditolak atau dihakimi, dan kebiasaan memendam masalah. Nah, tentunya pada hal kalau kita lihat ya, generasi sekarang nih justru punya begitu banyak cara untuk berkomunikasi. Dulu kalau ingin bertemu teman, kita harus datang langsung. Sekarang, di zaman sekarang ini, di era digital ini ya, untuk bertemu dengan teman aja cukup buka HP, tersedia

tersedia jaringan dan kita sudah bisa video call, bisa chatting, bahkan bisa mengirim voice note ya kepada teman-teman kita dimanapun berada. Tetapi ternyata responder, kemudahan berkomunikasi itu tidak otomatis membuat seseorang merasa dekat secara emosional. Ada kalanya kita setiap hari chattingan nih dengan seseorang, tetapi ketika kita sedang benar-benar membutuhkan dukungan, kita tidak tahu harus menghubungi siapa. Ada juga anak muda yang merasa harus selalu terlihat baik. Di media sosial, dia terlihat bahagia, di kampus terlihat santai, di tempat kerja terlihat profesional, di depan keluarga mengatakan, aku gak apa-apa, padahal sebenarnya aku capek, aku bingung, aku takut gagal, aku merasa sendirian. Nah, ini biasanya sering banget terjadi ya responder ya, di anak-anak muda sekarang ini, istilahnya pura-pura bahagia ya. Memang terkadang orang-orang yang memendam rasanya sendiri, memendam perasaannya sendiri itu lebih terlihat lebih ceria dan juga lebih bahagia ya. Ternyata aslinya mereka rapuh, dan kalau ditanya kamu kenapa, mungkin itu mereka bisa nangis ya karena mereka sudah memendamnya sendirian. Nah, karena terbiasa mengatakan aku baik-baik saja, lama-lama nih orang di sekitar kita pun tidak tahu bahwa sebenarnya kita sedang membutuhkan pertolongan pastinya. Nah, kemudian responder dari media sosial ini menghubungkan atau membuat kita makin sepi nih di zaman sekarang ini. Nah, ini yang bagian yang sangat cocok banget untuk Gen Z nih. Ya itu mungkin ada namanya FOMO ya, terus membandingkan kehidupan, melihat orang lain berkumpul, validasi atau like komen, dan kehidupan online versus kehidupan nyata tentunya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat dekat dengan kehidupan anak muda, yaitu tidak terlepas dari namanya media sosial. Bahkan media sosial ini udah banyak ya dipakai dengan gen-gen di bawah kita juga ya. Tentunya media sosial ini sebenarnya bukan sesuatu yang buruk ya responder, bahkan media sosial juga bisa membantu kita tetap terhubung dengan teman-teman dan keluarga. Nah, masalahnya muncul nih ketika kita mulai menggunakan kehidupan orang lain sebagai alat untuk mengatur kehidupan kita sendiri. Gimana contohnya? Misalnya nih, kita melihat teman liburan. Nah, teman mendapatkan pekerjaan, teman wisuda, teman menikah, teman punya pasangan, teman nongkrong bersama. Dan kita juga melihat dari sosial media, postingan-postingan mereka itu menebarkan kebahagiaan. Dan tentunya kita melihat semuanya dari layar. Nah, kemudian tanpa sadar muncul pertanyaan nih, kenapa hidupku nggak seperti mereka ya? Kenapa mereka bahagia banget, aku enggak ya? Nah, padahal kita membandingkan kehidupan nyata kita dengan potongan terbaik dari kehidupan orang lain. Kita hanya melihat bagiannya saja, tetapi tidak melihat masalahnya. Nah, kita melihat pencapaian, tapi tidak melihat perjuangannya. Ya mungkin dari postingan-postingan ataupun branding-branding yang mereka buat di media sosial itu, hanya sebagian kecil yang kita lihat bahagianya. Tapi kita tidak tahu juga kan, seperti apa mereka mendapatkan kebahagiaannya tersebut. Nah, ketika kita melihat postingan teman kita, kita hanya senyum, tetapi tidak tahu apa yang dia rasakan setelah kamera dimatikan. Bener nggak kira-kira nih responder? Pasti bener banget ya, relate banget nih dengan kehidupan kita ataupun kehidupan anak muda sekarang ini tentunya. Nah, jadi pendengar, kalau hari ini media sosial membuat kita merasa tertinggal, tidak cukup baik, atau mungkin semakin sendirian, mungkin sesekali kita perlu berhenti scrolling ya, ataupun ada namanya puasa media sosial. Nah, kita taruh handphone kita, kita lihat orang sekitar kita, kita ajak ngobrol nih. Kita kembali ke dunia asli kita, ke dunia nyata kita, kita tinggalkan dulu sejenak dunia media sosial kita. Karena kenapa? Terkadang nih hubungan yang paling kita butuhkan bukan berada di layar HP saja, tapi berada di depan ataupun di depan mata kita tentunya. Nah, jadi seperti itu responder. Untuk menghindari kesepian, lebih kita mungkin yang kita sering scrolling ataupun kita sering ikut-ikutan ataupun FOMO ya, lebih baik kita puasa dulu di media sosial supaya kita bisa nih merasakan kehadiran seseorang langsung di hidup kita, bukan melalui layar saja. Nah, tentunya responder di pagi hari ini juga sudah ada ya yang bergabung bersama Jojo dari WhatsApp kita. Kita bacakan dulu dari Bunda Dua Putri tentunya. Selamat pagi Nak Jojo sayang, tetap semangat terus ya. Selamat pagi Bundaku sayang, gimana kabarnya Bunda di pagi hari ini? Semoga sehat selalu ya Bunda bersama keluarga. Dan tentunya Bunda Dua Putri mau request lagu. Yang pertama judulnya Sepenuh Hati dari Roni Parulian.
Oke, kita cek dulu ya Bunda ya, sepenuh hati ya. Dari Roni Parulian, oke sudah ada ya Bunda, ditunggu. Dan kemudian juga tak lupa nih ada salam-salam spesialnya juga. Yang pertama untuk semua Krusia Respon yang Bunda sayangi. Wah, terima kasih ya Bunda ya. Dan tak lupa juga untuk semua responer dimanapun berada. Teristimewa juga untuk Ananda Jojo tentunya. Terima kasih Bundaku sayang. Salam-salam hangatnya di pagi hari ini. Semoga Bunda dalam keadaan sehat selalu juga ya. Nah, untuk itu Bunda ditunggu lagunya, nanti akan Jojo putarkan langsung setelah ini. Nah, untuk itu bagi responer semua, mungkin di pagi hari ini yang ingin berkirim salam ataupun request lagu seperti Bunda, boleh ya langsung saja di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930 dan bisa juga DM melalui media sosial kita di Facebook, Instagram, dan juga TikTok, tentunya di Respon Radio 93.0 Official. Buat kamu juga yang jauh, bisa mendengarkan kita melalui streaming web di www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio. Untuk itu responder, jangan kemana-mana ya, Jojo akan kembali setelah lagu berikut ini. Kita putarkan dulu special request dari Bunda Dua Putri, sepenuh hati dari Roni Parulian.

0: Sibuk mana bantu Anyo Mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi Ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan Ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, Ambo hitung-hitung saldo Ambo. Keceknya ah. Makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok Ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan si Koci atau si Koci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Responer kembali lagi bersama Jojo tentunya di program Semangat Pagi. Dan kita sudah berada di menit 40 ya. Itu berarti pertemuan kita sebentar lagi akan berakhir nih. Tapi sebelumnya kita akan bahas kembali ya tentang kesepian nih. Nah, responer merasa kesepian sesekali adalah sesuatu yang bisa dialami siapa saja ya. Tetapi kita perlu mulai memperhatikan nih ketika perasaan tersebut berlangsung lama dan mulai mengganggu kehidupan sehari-hari. Misalnya kita mulai menjauh dari orang lain, tidak lagi menikmati kegiatan yang biasanya kita sukai, bahkan merasa tidak ada gunanya nih berbicara dengan siapapun. Atau setiap kali ada masalah, kita memilih memendam semuanya sendirian. Dan terkadang muncul sebuah kebiasaan yang sangat manusiawi. Kita ingin ditemani, tetapi ketika ada orang yang mendekat, kita justru menjauh. Kita ingin diperhatikan, tetapi kita mengatakan, aku gak butuh siapa-siapa. Kita ingin bercerita, tapi takut dianggap merepotkan. Nah, kalau responder pernah berada dalam kondisi seperti itu, jangan langsung menyalahkan diri sendiri ya. Karena mungkin yang responder butuhkan bukan menyuruh diri sendiri untuk lebih kuat, tapi responder justru membutuhkan ruang yang aman untuk berbicara tentunya. Nah, lalu apa nih yang bisa kita lakukan kalau sedang merasa kesepian? Yang pertama, jangan menunggu selalu dihubungi. Coba menjadi orang yang mengirim pesan terlebih dahulu nih. Misalnya kita chat teman kita, kita respon, kita tanya, hey, apa kabarnya di hari ini? Sederhana kan, tapi bisa menjadi awal sebuah hubungan. Yang kedua, kita tidak harus memiliki banyak teman pastinya. Terkadang satu teman yang bisa kita percaya jauh lebih berarti daripada 100 orang yang hanya kita kenal di media sosial. Yang ketiga, kita cari lingkungan yang sesuai. Nah, lingkungan yang sesuai ini seperti kalau kita suka olahraga, bergabunglah dengan komunitas olahraga. Kalau kita suka musik, carilah lingkungan yang punya ketertarikan sama musik. Nah, kalau suka membaca, cari komunitas buku. Karena hubungan tentunya seringkali tumbuh ya dari kesamaan aktivitas. Yang keempat nih, poin keempat ataupun terakhir, berikan diri kita kesempatan untuk benar-benar hadir. Nah, ketika seseorang berbicara dengan seseorang, tidak selalu harus sambil melihat handphone ya. Nah, dengarkan, tatap, tanyakan kabarnya. Karena kedekatan bukan hanya tentang seberapa sering kita berkomunikasi, tetapi tentang seberapa hadir kita ketika berkomunikasi. Tentunya yang terakhir, kalau rasa kesepian sudah terasa sangat berat, berlangsung lama, atau mengganggu kehidupan sehari-hari, jangan takut mencari bantuan ke psikolog, ataupun konselor, ataupun tenaga kesehatan, atau orang yang kita percaya. Meminta bantuan bukan berarti kita lemah, tapi justru adalah salah satu bentuk keberanian ya responder semuanya. Nah, tentunya ada pesan nih untuk Jojo, ada pesan dari Jojo untuk para Gen Z itu, untuk para Gen Z ataupun para anak muda ya. Untuk kamu responder yang sedang mendengarkan program ini ataupun mendengarkan siaran ini dan mungkin merasa sendirian, Jojo ingin mengatakan sesuatu nih. Kamu tidak harus selalu terlihat kuat, tidak harus selalu bahagia, tidak harus selalu punya jawaban, tidak harus selalu terlihat sukses di depan orang lain. Nah, kalau hari ini responder sedang lelah, istirahat aja. Kalau responder sedang bingung, tidak apa-apa untuk mencari arah. Kalau responder merasa sendirian, cobalah mengulurkan tangan kepada seseorang atau bergabung bersama Respon Radio juga boleh. Dan kalau responder belum menemukan orang yang tepat untuk diajak bicara, jangan berhenti mencari bantuan ya. Karena hidup bukan perlombaan tentang siapa yang paling cepat sampai. Dan setiap orang punya waktunya sendiri. Jadi jangan mengukur nilai dirimu berdasarkan jumlah follower ya. Ataupun mengukur kebahagiaanmu berdasarkan like dan juga mengukur kesuksesanmu hanya dari pencapaian orang lain. Dan ya, jangan menganggap diri kita itu tidak berharga hanya karena saat ini kita sendirian. Tapi kamu tetap berharga dan mungkin hari ini adalah hari ketika kamu ataupun kita mulai membangun kembali hubungan dengan diri kita sendiri dan dengan orang di sekitar kita tentunya. Nah, begitu banyak ya pesan-pesan yang sudah Jojo sampaikan untuk responder mungkin di pagi hari ini yang merasa sendirian. Intinya jangan pernah merasa gagal, jangan pernah merasa tidak berguna, tidak berharga,
ketika kita sedang sendirian. Tapi coba cari teman-teman yang sefrekuensi yang bisa memahami kita. Dan tentunya batasi pemakaian media sosial agar kita punya banyak teman di real life kita ya. Jadi ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang butuh bantuan, ada nih orang yang benar-benar nyata di depan kita yang datang dan membantu kita pastinya di pagi hari ini. Nah untuk itu responer, jangan kemana-mana ya, tetap bersama Jojo ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

0: Pagi hari bukan cuma soal bangun tidur, tapi soal gimana cara mulai hari dengan mood yang seru. Mulai pagi kamu bareng obrolan santai, cerita relate, musik favorit, dan topik-topik Gen Z yang lagi hangat banget. Inilah Ruang Pagi. Kita bakal nemenin aktivitas pagi kamu, mulai dari berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan yang masih rebahan juga boleh banget ikut dengerin. Di Ruang Pagi, kita ngobrolin semuanya tentang kehidupan Gen Z, tren media sosial, musik dan entertainment, sampai cerita-cerita yang bikin kamu bilang relate banget. Karena pagi yang seru dimulai dari obrolan yang asik. Ruang Pagi, tempatnya kita memulai hari dan membahas seputar Gen Z. Catat waktunya, setiap Senin Kamis jam 8 sampai 10 pagi hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: 93.0 FM Respon Radio, your family radio.

Yo, responer tidak terasa kita sudah berada di penghujung program dan pembahasan pagi ini. Nah, untuk itu hari ini kita belajar ya bahwa kesepian tidak selalu terlihat dari seberapa banyak orang di sekitar kita. Kadang seseorang terlihat sangat ramai, sangat aktif dan sangat ceria, tapi sebenarnya sedang berjuang melawan rasa sepi yang tidak terlihat. Nah, mulai hari ini mari kita lebih peduli lagi yuk. Kalau ada teman yang tiba-tiba diam, coba kita tanyakan, apakah kamu baik-baik saja? Kalau ada teman yang mulai menjauh, jangan buru-buru menghakimi. Mungkin dia sedang menghadapi sesuatu yang tidak kita ketahui. Dan kalau ternyata justru kita sendiri yang sedang merasa kesepian, jangan malu ya untuk mengatakan aku butuh seseorang untuk bicara. Karena kita semua membutuhkan koneksi, kita semua membutuhkan tempat untuk didengar. Untuk itu terima kasih responder yang sudah bergabung bersama Jojo di pagi hari ini di program Ruang Pagi, Selamat Pagi ya. Dan tentunya selamat melanjutkan aktivitas kembali, jaga diri, jaga hati, dan jangan lupa kalau hari ini terasa berat, jangan hadapi semuanya sendirian. Untuk itu Jojo pamit undur diri, sampai bertemu di program Semangat Pagi berikutnya. Tetap semangat dan tetap jadi versi terbaik dari diri kita ya. Jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada Ruang Pagi yang menemani responder sampai dengan pukul 10 pagi. Untuk itu selamat pagi, see you and bye-bye. Kamu sangat berarti, istimewa di hati dari Project Pop. Ingatlah hari ini sebagai lagu penutup di pagi hari ini.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: dari Pasar Baru Kasang. Pada Maria Malas 93.0 FM Respo Radio, radio keluarga Anda.
1: Hai, selamat pagi.
0: Selamat pagi Resonas.
1: Wow, gimana kabarnya JJ?
0: Alhamdulillah, akhir balik lagi ke hari Senin ya.
1: Tapi
0: tetap semangat.
1: Berarti kabarnya semangat dong.
0: Semangat, betul, kabarnya semangat dan baik ya, baik-baik.
1: Oke, wow, kita juga berharap responder semua kabarnya baik, sehat, bahagia, semangat untuk menjalani hari-hari.
0: Iya, betul-betul. Semoga di hari Senin yang cerah, alhamdulillah ya, karena sekarang cerah banget. Kemarin kan di Kamis kan sendu ya, apalagi udah akhir weekend kan. Sekarang di hari Senin tuh sudah cerah, semoga membawa semangat yang baik juga untuk responders untuk ini apa bekerja atau melakukan aktivitasnya, Kak.
1: Betul sekali. Kita berharap juga responders bisa menikmati respon radio. Nah, lo.
0: Betul.
1: Menikmati setiap program yang kita sajikan dari pagi sampai nanti malam. Terlebih di hari ini di program Ruang Pagi ya, yang akan menemani responder semua dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Nah, spesial banget di hari ini karena bangun-bangun di pagi hari saya melihat cuacanya luar biasa, cerah ya, kelihatan mataharinya walaupun tidak se-full itu sepenuhnya gitu ya. Dari jendela kelihatan banget cerahnya ya. Hati kita pun juga cerah. Nah lo, cerah enggak, Jel?
0: Cerah ya, alhamdulillah. Walaupun dari diri sendiri ya, Kak. Bukan dari seseorang, tapi enggak apa-apa. Yang penting kita bahagia di pagi hari ini.
1: Iya, harus dong. Karena bahagia ini kita bisa ciptakan dari diri kita sendiri.
0: Iya.
1: Jadi enggak harus dari orang lain.
0: Betul.
1: Bahaya kalau misalnya bahagia kamu bergantung dari orang lain. Apalagi
0: betul.
1: Kita manusia bisa aja kapan aja kita bisa mengecewakan, ya kan? Oke, okay, pagi hari ini kira-kira kita mau ngobrolin apa nih, Jel?
0: Ya, tadi kan kita udah ngomongin bahagia ya, Kak.
1: Nah,
0: kira-kira nih responders mau nanya, kalau misalkan kira-kira kita tuh kalau udah sederhana tuh udah bahagia belum kira-kira?
1: Kayak hidup sederhana.
0: Sederhana itu akan bahagia.
1: Iya, gimana nih menurut responders? Kalau misalnya dilihat dari zaman sekarang, apakah dengan kita hidup yang sederhana bisa bahagia?
0: Bisa bahagia.
1: Atau mungkin menurut responder hidup sederhana ini seperti apa?
0: Iya.
1: Ya, kita mau dengar tanggapan komentar responder kira-kira menurut responder hidup sederhana seperti ini, Cil, gitu ya. Intinya lu makan lah hari ini.
0: Oh, betul.
1: Misalnya.
0: Kayaknya sekarang pada setuju sih Kak soal makan. Soal jajan itu
1: adalah
0: nomor satu.
1: Betul. Itu udah bahagia banget gue gitu
0: banget.
1: Walaupun emang gue gak banyak duit gitu. Betul. Misalnya walaupun gue bukan siapa-siapa gitu ya. Sama Cile juga.
0: Iya, berarti kita jajan makan aja udah.
1: Nah,
0: alhamdulillah banget.
1: Betul sekali. Jadi kita pengen dengar komentar dan juga tanggapan responder semua ya di pagi hari ini. Tentunya bersama Jejel dan juga Cila yang akan terus setia menemani serta juga akan men-sharingkan ya. Memberikan tanggapan pandangan kita masing-masing juga.
0: Betul. Nah, kita responder kami kita tunggu juga ya tanggapannya itu bisa melalui kontak kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930 atau melalui DM Instagram dan Facebook kita dan live TikTok kita yang sudah berlangsung ya Kak.
1: Yeah.
0: Respo Radio 93.0 official.
1: Betul sekali. Dan pagi hari ini juga sudah ada yang bergabung dan menyapa kita tentunya. Udah pagi-pagi lo mampir di akunnya live kita Respo Radio 93.0 official ada Mochi. Selamat pagi Mochi, gimana kabarnya pagi hari ini? Kita masih menanti-nantikan kehadiran Bang Mochi di respon radio tentunya.
0: Waduh,
1: ya.
0: Iya, betul.
1: Bang Mochi bilangnya kemarin-kemarin udah dari 2 tahun yang lalu loh.
0: Waduh.
1: Mau main-main ke respon radio, gak datang-datang.
0: Ditunggu Bang Mochi, kapan datangnya?
1: Iya, oke, ada Bang NGR nih. Nah lo NGR gak su?
0: Apa NGR?
1: Aku suka liatnya penyiarnya katanya. Oke, okay, terima kasih. Berharap respon radio hadir bisa menemani ya Bang NGR ya. Kira-kira Bang NGR di mana nih posisinya nih? Ya, boleh di komen ya.
0: Iya, betul.
1: Kita mau mengenal asik.
0: Betul.
1: Karena ada pepatah kan.
0: Apa tuh?
1: Tak kenal maka tak sayang.
0: Kalau udah kenal?
1: Iya, kita makin saling mengasihi. Betul.
0: Oke.
1: Ada siapa lagi nih yang di live kita?
0: Ada Manis, Kak. Pagi-pagi udah ada Manis. Halo, Manis.
1: Selamat pagi, Manis. Aduh, makasih loh. Aku juga Manis.
0: Iya.
1: Tadi setuju. Makan yang manis maksudnya. Oke, bisa dong katanya, seperti pulang kerja bisa dengerin musik favorit di earphone katanya.
0: Oh.
1: Atau bisa beli dimsum ya.
0: Waduh.
1: Walau
0: apa tuh?
1: Walau kadang ku tak mengerti gitu kali. Cuman pas gajian aja. Oh, walau cuman pas gajian enggak apa-apa. Tapi minimal kita mencoba.
0: Betul.
1: Ya, merasakan.
0: Merasakan jadi orang have.
1: Hai, ya, walaupun hanya beberapa detik.
0: Iya, abis itu nyesel. Ini nanti besok makan apa ya?
1: Oke, thank you lo Manis. Kata Manis bisa lo, luar biasa. Memang balik lagi, kebahagiaan itu hanya diri kita sendiri yang bisa melakukannya. Maksudnya kita bisa menciptakannya dari diri kita sendiri.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Jadi kalau misalnya responder rasa-rasa, kok gue gak bahagia ya? Kok gue gak senang ya? Kok gue selalu merasa kosong dan kesepian? Iya. Nah, balik lagi kamu tanya ke diri kamu.
0: Betul.
1: Sebenarnya apa yang kamu sukai?
0: Iya.
1: Apa yang bikin kamu senang? Apa yang
0: betul.
1: Bikin kamu happy? Betul. Ya kan? Kalau misalnya bikin kamu happy tinggal keluar dari kos, jalan-jalan, lihat pemandangan, kenapa gak dilakukan?
0: Betul.
1: Nah.
0: Kenapa harus menunggu orang kalau kita bisa sendiri.
1: Betul sekali. Kenapa enggak sekarang? Kenapa harus nunggu bertahun-tahun?
0: Waduh. Ini konteksnya agak lain ya.
1: Iya, kadang kan ada orang, "Wah, gua harus liburan di sini nih. Oh, pokoknya gua enggak tahu nih." Ya enggak apa-apa, boleh sih. Kita nunggu mau sampai kapan? Ya kalau bisa ada yang lebih dekat ya. Terus udah bisa bikin kita bahagia, ya dilakukan.
0: Betul.
1: Gitu. Dengan kita bersama keluarga nggak harus jauh-jauh nongkrong dimanapun. Kalau misalnya, wah teman gue nggak punya nih, gue nggak punya orang yang bisa bikin gue ngobrol seluas ini dasar. Ya keluarga, saudara, tinggal diajak cerita. Kalaupun misalnya ada yang mungkin nggak bisa mereka lakukan gitu yang sesuai kita harapkan. Ya tapi minimal kita kan butuh proses untuk dekat sama mereka.
0: Iya,
1: supaya
0: betul.
1: Terbuka, mereka juga terbuka sama kita dan segala macam.
0: Itulah fungsinya deep talk ya sebenarnya.
1: Betul.
0: Itu kayak apa ya? Akhirnya kita tuh dapat hikmahnya kalau kita tuh sudah ngobrol, sudah berinteraksi. Kalau misalnya kita dalam keadaan yang tuh kurang baik gitu loh satu sama lain.
1: Yeah.
0: Habis deep talk itu biasanya langsung kayak kita maunya apa, dia maunya apa, kita tahu. Jadi kita bisa saling menghargai juga.
1: Betul sekali. Betul. Wow, luar biasa ya. Dan banyak sekali yang sudah bergabung di pagi hari ini live TikTok kita. Ada akun berdua dan juga responders lainnya ya yang memberikan komentarnya. Ada Aris juga yang menyapa kita di pagi hari ini. Nah, kita masih menunggu responders yang belum bergabung di respon radio, di live TikTok kita maupun di streaming kita ya. Ataupun di media sosial kita. Nah, kita tungguin ya. Sampai jam 10 pagi dan kita mau dengerin lagu dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.

0: Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda, manusia kuat dari Tulus.
1: Dari Tulus.
0: Ya, betul sekali. Jadi memang kalau dengerin lagu ini bikin makin semangat. Karena kenapa? Pengingat buat kita bahwa kita punya kesempatan,
1: ya,
0: kita punya waktu untuk kita belajar menjadi lebih baik, walaupun memang ada banyak hal-hal yang harus kita hadapi, ya, ada banyak tantangan, rintangan, ya, ataupun baik dari diri kita, dari luar, gitu ya. Jadi kita diingatkan dengan lagu ini bahwa ada kesempatan-kesempatan yang lain, yang baru, ya, hari-hari yang baru jika kita masih punya kesempatan untuk bernafas,
1: iya,
0: itu
1: betul.
0: Berarti kita masih bisa, masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki semuanya.
1: Betul, dan menjadi manusia kuat ya kak, seperti
0: betul.
1: Kata Tulus tadi di awal.
0: Walaupun kita menyadari bahwa kita terbatas, balik lagi, kita butuh orang lain.
1: Iya, betul.
0: Nah itu dia, jadi memang responers di pagi hari ini kita pengen banget untuk ngajak responers bergabung di topik kita pagi hari ini. Karena spesial banget hari ini kita akan bahagia.
1: Oh iya dong, kayak lagu itu, kayak lagu
0: Yura
1: ini
0: tuh, GAC
1: juga banyak ya. Banyak lagu-lagu
0: kita mensyukuri. Bahagia pun juga bisa kita dapatin kalau kita mensyukuri hidup ini.
1: Betul.
0: Ya, lagunya dari GAC nih.
1: GAC kan.
0: Marilah kita mensyukuri.
1: Iya betul.
0: Semua berkat dalam hidup ini.
1: Nah betul.
0: Kita bahagia.
1: Iya, Dila. Ini nanti kita konser denger Kak Cila nih di sini deh.
0: Nah, jangan.
1: Jangan. Oke. Okay. Karena kita mau bahas soal bahagia sederhana ya, dan
0: betul.
1: Mungkin dari GAC sendiri itu bilang adalah dengan kita mensyukuri, dengan kita dengan kita mensyukuri kehidupan kita, itu tuh bisa jadi bahagia kita kak.
0: Betul sekali. Nah jadi hari ini kita pengen dengar ya, kalau responders bahagia dengan cara apa.
1: Betul.
0: Nah apakah di zaman yang sekarang ini kita hidup yang cukup sederhana mungkin ya bisa membuat kita bahagia. Ya boleh banget diberikan komentarnya
1: tolong,
0: tanggapannya. Kita nunggu ini karena waktu kita masih panjang, kita nemenin responders sampai jam 10 malam.
1: Oh, jam 10 malam. Iya benar.
0: Gimana Jel? Gimana? Semangat kan?
1: Semangat. Semangat sampai 10 pagi aja ya, karena nanti masih ada juga yang akan menyiar, akan menemani responder sampai bahkan jam 12 malam nanti kan.
0: Jadi enggak sampai jam 10 malam.
1: Betul.
0: Kan? Iya. Wow. Nah, kita di pagi hari ini mau nyapa pendengar kita, responders kita di TikTok karena sudah banyak juga yang bergabung menyapa kita ya. Ada Abang Ryan. Ryan, apa kabar kamu, Dek?
1: Ryan katanya lagi sakit, Kak, sekarang.
0: Iya.
1: Makanya enggak bisa untuk masuk sekolah di pagi hari ini.
0: Iya, diingatkan kembali ya responders kita tetap jaga kesehatan ya, karena di Padang juga ya, Padang Pariaman khususnya masih kabut. Tetap pakai masker, kacamata sesuai standarnya juga ya.
1: Iya.
0: Dan ada akun berdua juga yang lagi menyapa kita di pagi hari ini.
1: Iya.
0: Katanya aku lagi sleeping in the bedroom.
1: In the bedroom. alias rebahan katanya.
0: Tapi jangan lupa untuk beraktivitas ya di pagi hari ini.
1: Betul.
0: Walaupun
1: betul.
0: Mungkin cuma di rumah aja ya. Terus ada siapa lagi? Ada Kak si papa-papi. Nah,
1: si papa-papa banyak.
0: Banyak banget ya papanya ya. Oke, katanya Kak hari ini topiknya apa nih? Ya, tadi di awal sudah kita sampaikan. Kira-kira di zaman sekarang Bang Sip ya, kita panggil Sip aja.
1: Bang Sip ya biar enggak panjang-panjang banget
0: ya. Sip gitu ya. Di zaman sekarang apakah memungkinkan kita bahagia dengan hidup yang sederhana?
1: Iya.
0: Dan boleh juga hidup sederhana menurut responden seperti apa
1: gitu ya. Iya, karena kan sederhana kan berbagai macam ya kak.
0: Setiap kita kan punya definisi yang berbeda-beda.
1: Betul. Mana tahu nanti sederhananya kita tiap hari makan dimsum. Itu sederhananya gimana tuh?
0: Iya, mie ayam gitu ya. Makan mie ayam aja udah bahagia banget.
1: Betul.
0: Bahkan setiap hari pun gue mau.
1: Iya, tiap hari mau tapi
0: asal gratis.
1: agak boncos ya gitu kalau tiap hari ya. Nah dari Kak Libraya okay. nih Kak, ada katanya, halo kakak-kakak cantik. Hai. Katanya.
0: Hai, wow thank you udah join. Wow, iya. Kak Libraya juga salah satu pendengar kita yang setia luar biasa iya, ya. Thank you udah bergabung di pagi hari ini. Mm-hmm. Boleh juga ikutan topik kita ya Kak Libraya ya. Yeah. Boleh di komen ya, diberikan tanggapannya di live mm-hmm. TikTok juga langsung, di komen boleh. Iya. Atau di WhatsApp kita juga boleh. Nah di WhatsApp kita ada di mana?
1: Ada di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622930.
0: Betul sekali, ada Abang Daun Coklat nih.
1: Iya.
0: Mau request lagu 1000 kali. Okay. Wow, siap, kenapa? Siap. Kenapa enggak 100.000 kali?
1: 100.000 kali.
0: Oke. Oke. Okay. Thank you sudah join ya. Lagunya Gea ya, kalau enggak salah Gea iya, Indawari. Oke, okay, nanti kita akan putarkan, ditunggu iya, ya. Daun Coklat, ada si Pacapua.
1: Iya, Bang Pacapua. Wow. Kenapa nih katanya?
0: Katanya kalau dibangunkan oleh tanggung jawab dan mimpi. Lelah hancur namun menyerah bukan pilihan.
1: Waduh, happy.
0: Lo, kita masih.
1: Kok katanya happy Sunday? Ini udah Senin loh ini Bang Pacapua.
0: Sepertinya kita masih di hari Minggu ya.
1: Iya.
0: Kita udah ada di hari Senin. Kayaknya gak mau menolak hari Senin.
1: Gak apa-apa, semangat. Okay. Kalau bisa semangatnya masih semangat hari Minggu. Jadi kita semangat banget untuk melakukannya ya.
0: Wow, tidak. Thank you loh Pacapua ya. Iya, sudah betul. Menyapa kita di pagi hari ini. Diingatkan kembali kita sudah di hari Senin ya.
1: Hari Senin ya Bang Ocha.
0: Udah waktunya untuk kita beraktivitas seperti biasa, kembali ke rutinitas kita. Betul. Ya, menjalankan tugas tanggung jawab kita juga walaupun beda-beda. Ada mungkin yang hanya di rumah ya, atau di luar rumah juga. Tetap kita mensyukuri ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, luar biasa. Kita berharap mungkin long weekend-nya. Sudah dinikmati bersama keluarga,
1: iya, betul,
0: bersama
1: betul,
0: teman-teman.
1: Nah, itu cara bahagia
0: cukup
1: mungkin ya Kak.
0: Cukup kali ya istirahatnya, waktunya, me time-nya dan segala macam. Jadi kita kembali ke hari Senin, jangan lupa masih ada tanggung jawab.
1: Tanggung jawab yang harus kita kita lakukan
0: betul
1: di pagi hari
0: sekali.
1: Ini.
0: Wah, tapi thank you ya yang sudah bergabung dan masih banyak lagi yang join di pagi hari ini. Kita tetap tungguin ya komentar dan tanggapannya. Nah, sambil nunggu nih.
1: Iya, sambil nunggu. Kenapa tuh
0: kita
1: Kak?
0: Kita mau dengar dari Jejel.
1: Dari Jejel. Oh, dari Jejel dulu. Waduh.
0: Iya, dari Jejel gimana, Jel? Kalau kamu menanggapi komentar atau mengkomentari dan menanggapi topik kita pagi hari ini. Karena memang kita enggak mikir di situ. Aku pun juga enggak sempat kayak kebayang gitu ya. Iya, gue hidup sekarang yang gue jalan ini sederhana gak sih?
1: Iya,
0: atau mungkin
1: betul.
0: Bukan sederhana bagi orang-orang yang ada di sekitar saya. Ya, kan karena beda-beda.
1: Iya, betul,
0: enggak,
1: betul.
0: Kamu bukan sederhana lagi loh, kamu udah high class.
1: Wah, iya lagi. Aku digituin terus lagi sama teman gue.
0: Ya kan? Nah, tapi kalau dari kamu, dari diri kamu sendiri, kamu pernah kepikiran gak ngebayangin gitu? Gue udah jalanin hidup, mungkin menurut teman-teman gue udah di high class atau ya gue sederhana sih sebenarnya. Nah, kira-kira gimana nih?
1: Kalau Jejel sendiri ya Kak, sebenarnya itu kan udah kebiasaan di rumah ya Kak. Kalau apa-apa misalnya kayak tapi tuh bagi teman-teman itu tuh kayak ih, lu tuh fancy banget gitu loh Jejel gitu katanya. Terus kataku kayak ini hal yang biasa dilakukan di rumahku kataku kan kayak gitu. Jadi kayak menurut aku itu udah sederhana. Jadi gimana ya, gimana menanggapinya? Kalau misalnya bilang sederhana bisa bahagia, bisa sih Kak gitu. Emang tergantung dari kitanya bisa mensyukuri atau enggak. Kalau menurut aku ya, kalau misalnya kita mensyukuri apa yang ada, misalnya kalau memang lagi ada rezeki lebih dari orang tua atau gimana, orang tua membelikan sesuatu atau kita pergi keluar atau kita makan bareng dengan keluarga di luar, itu salah satu syukur yang harus kita. Tapi kalau misalnya kita dalam keadaan yang memang terpuruk banget dalam segi ekonomi, dalam segi ekonomi terus kita tuh dipaksa untuk ya agak menurunkan lah misalnya yang tiap hari kita keluar, akhirnya jadi gak keluar gitu. Terus yang tiap hari kayak makannya tuh oke-oke banget Kak, misalnya kayak ayam tiap hari atau mungkin kayak ikan gitu-gitu kan. Yeah. Itu kan lebih diturunkan, mungkin bisa kita ganti-ganti budgetnya dengan yang lain. Jadi nah, tapi kita tuh juga harus makan, bersyukur juga dengan apa yang ada. Menurut aku kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya dibilang sederhana, ya sederhana menurut aku ya kayak gitu Kak, kayak bisa bersyukur apa yang ada gitu dan bisa, asal kita bisa memenuhi kebutuhan kita aja itu udah lebih dari cukup, maksudnya kayak kebutuhan makan kita, kebutuhan yang pokok lah istilahnya, sandang pangan kita gitu. Itu udah cukup banget sih Kak menurut aku.
0: Walaupun gitu, memang di zaman sekarang kan banyak nih tawaran, tuntutan atau segala macam, apalagi lihat di media sosial kan. Dilihat dari kehidupan yang kamu jalani ini dengan yang kamu rasa bahwa gue udah sederhana nih dan gue pun juga udah bahagia. Jadi gimana nih kalau kamu lihat di tengah-tengah kita, ya orang-orang mungkin di sekitar kita, zaman sekarang lah pokoknya, di era digital lah pokoknya ya. Kalau teknologi sekarang kan pada canggih gitu, serba ya serba cepat, gercep dan segala macam. Kamu ngerasa seperti apa nih? Kayak dengan kehidupan yang sederhana yang kamu jalani, walaupun ya gue bahagia gitu. Tapi kan kita melihat orang-orang juga yang ada di sekitar kita gitu.
1: Kadang tuh kadang kalau di FYP sekarang tuh Kak, dia tuh udah mulai ada standar TikTok namanya sekarang ya kan. Mungkin tadi ada dari responden kita sudah bilang ya ada standar TikTok juga di situ. Nah, jujur itu berpengaruh juga ke aku Kak. Kadang tuh sometimes tuh kayak ih mau barang ini, mau barang itu gitu. Tapi ya kembali lagi gitu, tergantung dari kitanya apakah kita punya uang itu atau enggak. Cuman enaknya kita tuh tidak, mungkin tidak bergelimang harta ya kan bisa kita bilang. Enaknya kita tuh bisa men-challenge diri kita tuh untuk menabung. Dalam segi kalau misalnya kita mau butuh barang ini dan barang ini ternyata mahal sekali gitu kan. Karena kita mencalas dari kita kerja keras akhirnya termotivasi terus untuk menahan nafsu kita untuk tidak membeli barang-barang yang tidak berguna itu gitu kan.
0: Tapi jejel tidak stres, maksudnya tidak tertekan gitu ya. Kayak lihat sosial media apalagi di zaman sekarang kan anak-anak muda gitu ya.
1: Lagi
0: serba kalau nongkrong ya di kafe hampir setiap hari gitu dengan kehidupan kita. Aduh, sepertinya enggak bisa gitu.
1: Betul.
0: Pernah sampai stres, mungkin kepikiran down gitu, insecure lah katanya,
1: insecure, ya.
0: Kayak sampai terasing gitu ya, merasa diabaikan, diasingkan gitu di lingkungan kita. Karena setiap kita pasti punya circle pertemanan gitu ya.
1: Iya, kalau aku sih Kak, apa ya namanya? Kalau dari segi itu alhamdulillah enggak ya. Mungkin dari orang tua juga. Dari orang tua tuh bilang kayak ya udah kalau ada kita bisa keluar, kalau enggak gitu. Jadi orang tua tuh menerapkan hal itu. Jadi aku tuh bukan tipikal yang seneng juga gitu. Aku pun kalau keluar Kak, lebih seneng tuh makan makanan yang makan besar gitu. Misal kita ke bukan kayak ke kafe ya. Kalau kafe kan kita kan makannya agak dikit ya, agak fancy banget gitu.
0: Iya
1: kan?
0: Gak sih? Terus belum lagi kita balik rumah harus makan.
1: Iya. Jadi aku kayak aduh, mendingan kita makan yang lebih worth it gak sih?
0: Iya, tapi emang gitu. Bener loh, pernah gak sih restoran gitu? Aku pun juga mengalami hal yang sama gitu ya. Apalagi di zaman yang sekarang gitu ya, anak-anak muda, bahkan teman-teman juga serba, yuk kita nongkrong nih, hampir kadang setiap hari gitu ya. Kayak kita yang mungkin ngerasa dengan ekonomi kita gitu ya, ada perbedaan ya.
1: Betul.
0: Dan masih mikir-mikir, aduh gimana nih, nolak atau ada rasa-rasa kayak bingung, dilema
1: people
0: gitu,
1: gak
0: enakan,
1: sih,
0: betul ya gak enakan. Terus kita kayak takut mau nolak dan segala macam, sempat juga kepikiran dan sampai stres gitu ya. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir gitu ya, ya setiap kita kan punya kehidupan yang berbeda-beda,
1: berbeda-beda
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Bahkan keluarga kita pun juga beda-beda ya. Jadi kayak mikir lagi di situ, oh ya udah, kenapa aku harus ngelakuin ini kalau misalnya aku menderita gitu.
1: Betul.
0: Ya, kenapa aku harus ikutin gitu ya dengan orang-orang yang ada di sekitar aku yang punya kehidupan yang mungkin bisa dibilang mampu gitu ya.
1: Betul.
0: Sedangkan aku mungkin ya hidup enggak mampu-mampu juga, enggak
1: turun-turun juga, cukup lah
0: gitu ya.
1: Tengah-tengah lah
0: gitu ya. Minimal masih bisa bernafas gitu.
1: Iya, betul.
0: Jadi caraku gitu tuh, Jel. Jadi ya udahlah, kita tetap aku tetap berani gitu ya ngomong ya enggak bisa nih sepertinya.
1: Oh iya, sama aku juga lagi.
0: Enggak mungkin nih gitu ya. Kalau misalnya terus-terusan nih kasih juga nih, gue gak makan nanti di akhir
1: bulan. Iya, kalau kadang aku giniin, kalau misalnya teman-temanku udah bilang kayak ih sekali-sekali gitu, kataku kalau lu mau bayarin gue di akhir boleh. Atau lu mau bayarin gue di hari ini boleh. Tapi untuk kayak gimana ya, untuk ikut kayaknya ya seginilah ekonomi per anak kosan gitu ya sekarang gitu. Cuman jujur aja sih Kak jadinya.
0: Tapi mungkin responders juga banyak yang mengalami hal yang sama kayak kita gitu ya. Kadang sampai kayak rela-relain gitu ya.
1: Waduh,
0: bahkan
1: sih.
0: Anak-anak perantau gitu. Iya, aku juga beberapa teman pernah sharing juga gitu. Jadi tuntutannya tuh lumayan.
1: Iya, betul.
0: Apalagi di zaman sekarang gitu, kayak outfit.
1: Waduh,
0: kayak di dalam circle pertemanan outfitnya harus begini, dress code-nya kalau ketemu harus ini ya, kita nggak punya coy gitu ya. Tiba-tiba kita
1: harus beli,
0: kita harus beli ini dan sampai bisa berbohong loh sama orang tua mereka, bilangnya untuk kebutuhan kuliah dan segala macam, padahal untuk memenuhi ya circle pertemanan circle itu tuh supaya nggak diabaikan, supaya nggak dimikir apa gitu ya tentang apa gitu, dan kita gak dianggap dan segala macam gitu. Dan salah satu juga yang kita takutkan, ntar gue gak punya teman. Ntar gue gak punya ya sahabat dan segala macam kalau misalnya gue gak ngikutin gitu. Nah, itu di zaman sekarang gitu. Jadi memang banyak banget tuntutannya.
1: Iya, jujur iya sih, karena sekarang FYP TikTokku juga anak-anak kuliah sekarang tuh udah kayak misalnya Senin pakai biru, terus kayak Selasa pakai merah gitu-gitu loh, gak kayak kayak udah ada tuntutan dalam fashion lah kayak gitu secara nggak langsung. Tapi ya itu kembali lagi menurut aku ya Kak, pintar-pintar lah memilih teman di perkuliahan.
0: Nah betul. Jadi kalau misalnya di circle kamu sudah mulai
1: iya, kalau udah mulai yang kayak gitu terus kamu nggak nyaman, mending udah stop aja sih.
0: Jangan dipaksa, jangan takut nanti gak ada teman gitu ya, atau nanti nggak dianggap, atau dibilang kamu hidupnya miskin gitu. Kadang itu juga suatu hal yang ini loh, yang cukup kurang baik gitu kalau di dalam pertemanan
1: di circle kita ya.
0: Gitu. Jadi kita enggak mau dibilang miskin gitu, kayak gengsi gitu ya. Enggak bisa nih.
1: Iya, kita kan enggak bisa
0: mampu nih gitu.
1: Iya. Kita enggak bisa ngikutin lu, berarti bukan berarti kita kan bukan enggak teman kan, seharusnya ya, Kak.
0: Betul sekali. Padahal di kampung mati-matian orang tua kita cari duit dan segala macam. Kita enak-enak akan berfoya-foya gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, ini yang enggak harus bagus dilakukan sebagai anak-anak muda zaman sekarang. Kalau misalnya di luar sana tuntutannya, apalagi media sosial yang sekarang udah banyak banget gitu, tawaran-tawaran
1: betul.
0: Standar kecantikan lah, standar orang have gitu,
1: orang
0: apa dan segala macam gitu. Gak harus gitu ya. Intinya kamu bisa menikmati hidup kamu, proses yang kamu boleh lalui ini benar ya.
1: Betul.
0: Dan bisa membahagiakan orang tua, membanggakan orang tua gitu ya. Dan juga orang-orang di sekitar kamu, kamu juga bisa berdampak gitu ya.
1: Betul.
0: Melakukan hal-hal yang positif, kamu juga berkembang, maju gitu. Gak harus memenuhi ekspektasi orang, memenuhi keinginan orang dan segala macam gitu.
1: Iya, betul.
0: Wow, banget. Masih banyak ternyata yang bergabung di pagi hari ini ya, yang memberikan komentarnya. Dan di WhatsApp pun juga sudah ada yang bergabung. Nah, tapi kita tahan dulu ya.
1: Tahan dulu.
0: Kita bikin respons penasaran. Iya. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune di 93.0 FM Respon Radio. Radio keluarga Anda.

In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti gebyar hadiah tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebyar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: 93,9 FM Respo Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Jejel dan Cila di pagi hari ini yang menemani responders di ruang pagi.
1: Betul sekali. Wow, senang banget ya komentar tanggapan responders di pagi hari ini. Udah ramai banget di live TikTok.
0: Iya, ramai banget.
1: Kita harus baca dari atas sampai ke bawah, dari bawah sampai ke atas, enggak ya?
0: Dari bawah sampai ke atas. Udah banyak banget soalnya.
1: Oke, tapi sebelum kita ke live TikTok, kita beralih dulu ke WhatsApp ya. Apa yang sudah bergabung di pagi hari ini?
0: Iya.
1: Ada Bunda Dua Putri.
0: Bunda Dua Putri.
1: Apa selamat katanya? Pagi Bunda. Kita berharap kabar Bunda sehat ya.
0: Sehat.
1: Oke. Bunda Dua Putri menyapa kita nih. Pagi Nak Cilah dan Nak Jejel nih. Kalau Bunda Dua Putri memberikan komentarnya, tanggapannya, apakah bisa bahagia secara sederhana? Katanya bisa.
0: Bisa
1: ya.
0: Katanya.
1: Karena kenapa? Karena intinya kembali kepada diri kita sendiri untuk mencukupi atau mensiasati ya masalah segala kebutuhan yang benar-benar perlu yang kita beli ya, dan untuk keperluan yang belum utama, yang belum penting, tidak usah dulu dibeli katanya. Nah, difokuskan dengan kebutuhan inti seperti bahan makanan dan lain-lain, termasuk untuk kebutuhan sehari-hari ya. Kalau sudah bisa kita mengatur segala keuangan kita dengan sesuai pendapatan, maka akan tercukupi semuanya dengan kehidupan kita yang sederhana. Jadi kita bisa nyaman dan kita juga bisa bahagia. Begitu kata Bunda.
0: Betul, setuju banget. Berarti jatuhnya skala prioritas akan diprioritaskan terlebih dahulu ya kak.
1: Betul sekali. Nah, jadi memang kembali lagi ke diri kita. Bagaimana kita memanage ya keuangan, kehidupan kita, mengendalikan diri kita. Nah, itu penting nih. Karena sulit banget ngendaliin diri itu tuh susah banget.
0: Iya, jujur ya, betul. Setuju banget lagi. Soalnya kayak kadang apa yang gak perlu tuh kita beli gitu loh.
1: Iya gitu.
0: Pas beli baru sadar.
1: Kadang gak sadar ya. Emosi pun susah kita kendalikan.
0: Betul
1: gitu. Jadi butuh tenaga ya, effort, niat juga ya. Jadi proses itulah yang kita harus gunakan sebaik-baiknya untuk kita bisa mengendalikan diri kita, mengontrol diri kita gitu. Dari hal-hal yang sebelumnya lah gitu kita bisa belajar. Oh ternyata kayaknya ini gue harus cut off misalnya nih. Kayaknya ini gak penting nih, gue harus kendalikan nih diri gue. Keinginan gue harus sampingkan dulu.
0: Betul.
1: Gitu. Oke, thank you Bunda Dua Putri udah mengingatkan kita sebagai anak-anak muda khususnya ya. Yang harus belajar mengelola keuangan ya. Apalagi sendiri. Walaupun memang sendiri kita juga harus belajar.
0: Betul.
1: Gimana kalau udah berkeluarga ya. Banyak yang dibutuhkan.
0: Banyak banget
1: yang
0: dibutuhkan ini aja. Kayak pas kita muda aja tuh kadang tuh ada yang mau beli baju lah, makannya ke depannya gimana
1: sekali.
0: Apalagi kalau misalnya kita udah berkeluarga ya udah mikirin anak, udah mikirin sekolah anak. Aduh udah banyak banget deh kalau itu kalau gak pinter-pinter dan tidak kita latih ya kak. Dari kita sekarang ini itu akan susah mungkin ke depannya.
1: Betul, wow luar biasa. Bunda juga mau dengar lagu ya dari Raselia yang berjudul Fight Song.
0: Emang
1: lagu yang akan menyemangati kita di pagi hari ini. Thank you Bunda, luar biasa sudah bergabung di pagi hari ini. Nah buat responders yang belum bergabung, yang belum menyapa, jangan mau ketinggalan karena Cila sama Jejel akan terus temanin responders semua ya sampai jam 10 pagi. Jadi boleh untuk bergabung di live TikTok kita dan juga di WhatsApp kita ya untuk memberikan komentar dan tanggapannya. Karena waktu kita ternyata sudah di ujung ya.
0: Sudah di ujung ya.
1: Perjumpaan kita di jam pertama. Jangan khawatir karena kita akan kembali di jam kedua di program yang sama dan juga topik yang sama.
0: Oke, untuk itu kita dengarkan dulu suatu musik yang mau lewat.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. 1000 kali.
1: 1000 kali lagi.
0: Mencintaimu.
1: Waduh.
0: Enggak dong, enggak dong. 1000 kali kita menemani responders. Bahkan bukan hanya 1000 kali. Berkali-kali.
1: Berkali-kali.
0: Kita berharap Respon Radio terus menemani responder semua.
1: Betul.
0: Ya, selalu mengudara, selalu menyajikan program, selalu menghibur, memutarkan setiap lagu-lagu untuk menemani responders di sepanjang harinya.
1: Iya, walaupun hari itu kayak berat ya kak. Semoga adanya Respon Radio itu bisa menghibur, bisa menjadi
0: teman
1: juga, betul. Temannya responders dimanapun responders berada.
0: Betul sekali. Dan tentunya kita kembali di jam kedua
1: Di jam kedua,
0: di program Ruang Pagi pastinya. Dan kita masih mengajak responders ya untuk bergabung. Yang belum bergabung langsung cus ke live TikTok kita di Respon Radio ya. Di akun officialnya pastinya ya. Dan juga di WhatsApp kita boleh untuk join di 08 ya. 1166229 Jadi
1: betul.
0: Bisa call juga atau voice note.
1: Voice note.
0: Atau lewat teks aja.
1: Lewat teks aja.
0: Mau panjang kali lebar kali tinggi.
1: Kali tinggi. Nanti kita belajar matematika di sini.
0: It's okay, kita akan bacain. Karena ini memang program Ruang Pagi untuk kita bisa ngobrol-ngobrol cerita. Kita ya membagikan tanggapan komentarnya, pendapatnya juga. Dan pastinya di sini tidak ada yang benar dan salah, tetapi kita mau bersama-sama untuk belajar.
1: Iya, sharing ya Kak di pagi hari ini.
0: Oke, kita mau ke live TikTok, mau bacain ya, sudah ada beberapa responders yang bergabung di pagi hari ini. Kita senang banget, happy sekali ya, karena banyak pandangan-pandangan yang baru juga ya, yang bisa membukakan, memberikan wawasan baru buat kita pastinya ya. Oke, kalau dari Kak Librain, salah satu manifesting bahagia sederhana adalah tidur dengan hati yang damai tanpa beban yang berlebihan.
1: Wah, betul lagi Kak. Enggak mimpi aja waktu tidur tuh adalah salah satu kebahagiaan bagi aku sih. Karena katanya kalau kita mimpi itu berarti ada yang kita pikirkan Kak. Tapi kalau misalnya kita udah enggak mimpi, itu tuh berarti kita udah enak tidurnya, udah tenang.
0: Kalau misalnya mimpi bahagia gimana? Juga nggak boleh ya?
1: Iya lagi ya, kalau bahagia ya udah sebagai bunga tidur aja ya kayak gitu untuk responders ya kalau kayak gitu.
0: Oke. Adakah Aurga ya? Oke, Orgading. Orgading 86. Katanya salam kenal dari Muara Tabir, Tebo, Jambi.
1: Waduh,
0: halo Jambi. Sudah join Kakak. Kakak Orgading. Wah, luar biasa. Boleh untuk follow kita juga
1: ya,
0: supaya bisa menyaksikan menyaksikan live kita ya kalau kita siaran live TikTok. Jadi bisa bergabung, tidak ketinggalan ya. Thank you Kak Orgading. Dan juga sambungan dari Kak Librain, anak sekarang mah nyebutnya don't overthinking sebelum tidur itu sulit.
1: Iya, betul lagi.
0: Iya ya, jangan bergadang ya, nak ya, anak.
1: Nak, waduh, udah
0: kayak
1: nak
0: mama gitu ya, nasihatin anaknya gitu.
1: Betul.
0: Tapi memang iya, anak muda zaman sekarang kan suka bergadang, sering bergadang. Betul. Mungkin karena tugas atau karena sosial media atau karena memang sulit tidur gitu. Jadi sebenarnya balik lagi bagaimana kita berjuang berusaha untuk melawan gitu ya. Bagaimana kita bisa istirahat dengan baik, teratur gitu, gak bergadang
1: lagi. Karena susah.
0: Berpengaruh dengan kesehatan kita. Jadi harus menjaga diri,
1: betul,
0: menjaga kesehatan kita juga ya. Thank you Kalibrain. Ada Ryan juga yang bergabung di pagi hari ini. Ini bahasa
1: Minang,
0: bahasa kita. Rasowa tanpa je mancuang nyo aka. Nah, aku enggak. Lama dek inyo. Ah, tukar. Apa nih maksudnya nih? Terasa dulu.
1: Iya, katanya kalau misalnya ada teman yang enggak bisa mengerti kita Kak tadi kan membahas
0: waktu kita soal bilang kamu kok miskin banget sih gitu ya. Mungkin bercanda kali ya.
1: Iya.
0: Tapi kita yang denger ini loh.
1: Iya.
0: Wah.
1: Dan Ryan pun jadi marah di situ kayak gitu tampar aja deh mulutnya kalau kayak gitu ke temannya.
0: Kasih paham gitu ya. Tapi jangan kuat-kuat ya kasihan.
1: Iya, betul.
0: Tampar mulut jangan secara fisik. Ngomong bilang, kasih tahu, kasih paham sama
1: kasih
0: dia.
1: Paham.
0: Masalahnya hidup gue begini gitu ya. Kebutuhan gue begini, mampunya gue begini. Betul. Gitu. Kasih paham dengan kata-kata kali ya. Jangan main fisik, Adik ya.
1: Kesel, kebawa kesel
0: raya. Iya. Oke.
1: Ada Kak dari Kak Star Shelby, Kak.
0: Hai.
1: Katanya katanya bahagia sederhana. Katanya kalian masih bisa breakfast bubur tiap pagi itu anugerah katanya.
0: Wow, iya lagi. Tapi
1: setuju.
0: Tapi buburnya diganti dengan mie ayam deh.
1: Kak Cila emang pecinta mie ayam sejati ya, responders. Jadi jangan heran kita selalu membahas mie ayam di sini.
0: Ada Kak ini juga, Mas Ada yang bergabung, selamat pagi. Wow, thank you. Dari Semarang loh.
1: Waduh, halo Semarang.
0: Jauh-jauh ya mampir ke Padang, asik. Lewat live TikTok. Harusnya kamu bilang cakep.
1: Oh, gitu. Cakep ya. Oke.
0: Tapi thank you sudah join ya di pagi hari ini menyapa kita.
1: Iya.
0: Ada siapa lagi nih? Basima Tupang, selamat
1: Basima
0: pagi.
1: Tupang, iya.
0: Terus ada tukang, ada tukang nih. Kita nggak usah ngasih di ujungnya ya, ngasih tahu di ujungnya.
1: Iya.
0: Oke, thank you sudah join di pagi hari ini. Wow, luar biasa. Tapi memang responders kalau sudah memberikan komentarnya, tanggapannya, udah menyapa kita, udah bergabung ya di Respon Radio, itu salah satu sesuatu yang bikin kita makin semangat ya.
1: Kita semangat, bikin kita bahagia juga.
0: Bahagia juga, gitu. Bisa berinteraksi, ya bisa ngobrol, bertukar pikiran gitu ya. Jadi memang ini juga bisa membantu kita gitu ya. Karena kita bisa belajar dari pandangan orang.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi gak cuma dari diri kita doang. Supaya kita pun juga makin banyak tahu hal gitu.
1: Betul.
0: Ya. Thank you Mas Matupang, luar biasa. Ada Star juga yang tadi ya sudah bergabung di pagi hari ini. Jangan lupa sarapan tentunya ya.
1: Iya, betul.
0: Ini masih
1: banget.
0: Jam 9 masih bisa kayaknya sarapan.
1: Masih bisa.
0: Yang belum sarapan bisa sarapan. Oke, okay, gimana?
1: Kata Bang Silo nih, Kak. Katanya kalau aku masih sangat bisa memberikan kebahagiaan sejati karena fokus utamanya adalah merasa cukup.
0: Wow, kalau aku masih sangat bisa memberikan masih bisa Bang Silo ya. Masih banyak waktu untuk kita bisa membahagiakan diri kita ataupun orang-orang di sekitar kita.
1: Enggak
0: harus yang meva-meva ya.
1: Enggak
0: harus yang banyak duit ya. Dengan kamu hadir memberikan hal yang positif, melakukan sesuatu yang berdampak, itu udah cukup dari itu ya.
1: Suju.
0: Thank you Bang Silo. Kalau daun,
1: daun coklat
0: ya. Harusnya kita bahagia kalau bisa sederhana. Orang tua kita bilang jangan boros-boros. Nyesal di akhir biasanya kalau enggak nurut.
1: Setuju. Biasanya habis beli barang yang enggak berguna tuh.
0: Oke, okay. Thank you loh Bang Daun Coklat sudah mengingatkan kita untuk kita tidak boros ya. Harus mengatur keuangan kita, apalagi anak orang tua ya. Harus tahu kebutuhan kita apa, keinginan kita apa.
1: Betul.
0: Kalau bisa kebutuhan yang diutamakan.
1: Wow.
0: Ada siapa lagi? Pak Sapua ya. Hiduplah semampu yang kita punya. Trust me katanya, this new apa nih, capture will be kind to you. Okay. Percaya, kita percaya kok, percaya.
1: Betul.
0: Okay, thank you. Ada Bima, Bima cuma bisa memantau dari layar doang, ternyata kamu bahagia ya.
1: Waduh.
0: Kayaknya
1: ini kan kita ngebahasnya Bang Bima yang bahagia ya, bukan seseorang yang bahagia gitu Bang.
0: Tapi
1: Bima,
0: ketika Bang Bima lihat dia bahagia, Bang Bima bahagia. Ya enggak, itu yang penting.
1: Iya, betul lagi. Setuju.
0: Saya berharap Bang Bima tetap bahagia.
1: Iya,
0: gitu kalo, ya.
1: Kalau dengan melihat dia di layar itu adalah kebahagiaan Bang Bima, ya udah.
0: Udah.
1: Silakan.
0: Udah lebih dari cukup gitu. Wow,
1: betul,
0: thank you Bang Bima udah joinnya. Semangat Bang ya. Berharap bisa mendapatkan yang lebih baik.
1: Iya,
0: dan juga bisa menikmati hidup dengan rasa syukur tentunya ya. Oke, ada siapa lagi di pagi hari ini? Oke, itu ya. Luar biasa, thank you responders. Dan di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Ada Albiru ya. Yang memberikan komentarnya juga di pagi hari ini. Pagi. Halo Kak Jajel dan Kak Cila, gimana hari ini? Wow, kita luar biasa pagi hari ini ya. Semangat banget dan sehat pastinya. Kalau menurut aku pribadi katanya, kebahagiaan atas hidup itu bukan dari seberapa besar sesuatu hal yang kita miliki atau seberapa mewah sesuatu gaya hidup kita ya. Tapi tapi bagaimana kita bisa memaknai suatu hal yang kita miliki sekecil apapun itu.
1: Iya.
0: Nah, seseorang yang bisa menilai sebuah kesederhanaan pasti tahu cara bersyukur dan hidupnya enggak gelisah curiga yang hidupnya kayak gelisah-gelisah terus gitu ya. Selalu merasa kurang dan tak pernah cukup hingga tak tahu cara bersyukur.
1: Wow,
0: jadi sebanyak apapun yang dimiliki seseorang, kalau enggak pernah bersyukur akan tetap merasa kurang. Tapi orang yang tahu cara bersyukur, sedikit apapun yang dimiliki seseorang pasti akan merasa cukup. Huhui. Luar biasa loh.
1: Luar biasa
0: kata-katanya. Betul. Intinya kita bersyukur.
1: Iya.
0: Apapun yang ada di kehidupan kita, apapun yang sudah Tuhan izinkan ya. Pekerjaan yang kita punya, keluarga yang kita miliki gitu ya. Waktu yang kita punya ya kita pakai, kita gunakan dengan sebaik-baiknya.
1: Betul.
0: Wow, thank you. Lagunya Kota Ini dari Nadif.
1: Kota ini dari Nadif.
0: Kota ini tak sama ya.
1: Waduh, kota ini tak sama katanya.
0: Salam-salam dulu nih katanya buat Kak Jajel, Kak Cila yang siaran sehat bersama keluarga katanya. Dari tim Respon Radio juga. Dan tak lupa untuk responders dimanapun berada. Semangat siarannya. Wah, terima kasih ya Bang Albiru, luar biasa sudah memberikan kata-kata tanggapannya juga, komentarnya di pagi hari ini. Ya balik lagi kita terus bersyukur ya. Apapun yang terjadi di kehidupan kita, walaupun itu berat, itu udah pasti berat. Ya tapi balik lagi kita kembali kepada sang pencipta kita.
1: Iya,
0: karena dia satu-satunya yang gak akan mengecewakan kita, yang gak akan pernah meninggalkan kita,
1: Betul.
0: Yang akan sanggup menolong, memampukan kita dengan caranya yang begitu banyak.
1: Iya betul.
0: Kita kadang gak ngerti, gak paham gitu ya. Caranya tuh luar biasa, di luar dari apa, di luar dari BMKG.
1: BMKG, di luar dari BMKG. Pokoknya salah satu yang gak bisa kita prediksi tiba-tiba ada hadir ya Kak. Di luar BMKG, bener juga
0: iya,
1: sih.
0: Iya betul, tapi kalau diputar balik gitu ya, dengan apa yang sudah kita jalani, dengan kehidupan kita naik turun, ternyata ketika dipikir-pikir, oh Tuhan mempertemukan aku sama dia berarti untuk membantu aku gitu loh.
1: Iya,
0: jadi caranya tuh luar biasa unik tanpa kita sadari. Mungkin pada saat kita sudah melewati proses itu baru kita sadar itu ya pimpinan Tuhan, itu
1: betul.
0: Karena kebaikan Tuhan, karena takdir Tuhan dari yang nolong gitu ya, walaupun melalui orang lain.
1: Iya,
0: gitu. Kadang itu kita lupa
1: betul.
0: Untuk bersyukur ya.
1: Betul.
0: Jadi dengan itu pun kita udah cukup bahagia. Okay.
1: Iya.
0: Luar biasa ya.
1: Luar biasa. Responders kita juga kalau misalnya udah dibahas soal ini biasanya emang deep banget sih rata-rata.
0: Betul.
1: Okay.
0: Kita mau dengerin lagu,
1: iya,
0: karena playlist dari responder semua
1: banyak
0: lagunya
1: banget.
0: Udah ditumpukkan ditumpuk gitu
1: betul.
0: Ya. Oke, kita dengerin lagu dulu ya. Jadi jangan kemana-mana responder semua, tetap stay tune di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

0: Ya, kota ini tak sama untukmu. Ya,
1: yeah.
0: Bahagia kita pun juga kadang nggak bisa sama-sama.
1: Waduh, walaupun kita bahagia, tapi kata ada yang bilang kalau misal LDR itu berat, Kak. Jadi kalau kota ini tuh nggak sama kalau nggak ada kamu.
0: Oke, okay. Ya bahagia pun juga beda-beda pastinya. Ya. Ya kan kita beda-beda nih bahagianya.
1: Yeah.
0: Kamu sama yang dia, aku sama kamu.
1: Aku sama kamu, betul.
0: Jadi gimana nih ceritanya nih? Dia gak sama tahu. Yang lain, kita
1: aduh.
0: Sama... Sama siapa,
1: sama siapa ya?
0: Ayo.
1: Yang mau aja deh DM, aduh.
0: Aduh, Nono ada ya?
1: Nono ya, oke.
0: Iya, bercanda ya, responder semua. Tapi memang lagu ini cukup masih sering didengar ya.
1: Masih Kak,
0: masih viral ya, gitu. Uh-huh. Jadi banyak penggemarnya gitu ya. Banyak yang menyentuh hati kayaknya
1: iya.
0: Lagu ini. Karena banyak LDR gitu.
1: Banyak yang LDR, terus juga kadang Kak, dia tuh biasanya abis LDR nih ketemu cowok atau pasangannya lah ibaratnya. Terus pulang Kak, entah naik kereta, entah dia tuh naik bus, terus dengerin musik lagu ini. Itu tambah syahdu banget tuh pas itu kayak.
0: Terus airnya sampai
1: apa? Meneteskan air
0: gitu
1: mata
0: ya.
1: Gitu kan. Udahlah kita ngerantau. Terus pasangan enggak ada, orang tua enggak ada, tambah sedih lah kita di situ
0: okay.
1: Ya.
0: Yang sabar ya, yang LDR yang sabar.
1: Betul.
0: Yang belum punya sabar juga.
1: Iya,
0: ya, belum waktunya kali ya.
1: Betul. Mungkin waktunya belum tepat.
0: Iya, asik. Kalau jajel enggak ya?
1: Aduh, jejel.
0: Kenapa
1: nanti,
0: harus
1: nanti
0: iya,
1: dulu?
0: Iya, masalahnya di depan gue jejel.
1: Iya lagi, betul lagi. Kalau kita tanya respons agak delay ya.
0: Nggak,
1: nanti.
0: Nah, maksudnya bahagia jejel gimana?
1: Oh, bahagia
0: kan
1: jejel.
0: Kita ngobrolin bahagia
1: kira,
0: soalnya.
1: Jejel ditanya pasangan soalnya.
0: Dong, kamu harusnya nanya apanya Kak? Gitu.
1: Oh iya. Udah negatif thinking sama Kak Cila.
0: Gimana?
1: Bahagia, ya itu Kak. Kalau aku bahagianya, alhamdulillah. Gak yang seneng-seneng banget untuk trip. Ada sih kayak, pengen gak sih Kak, kayak healing gitu sama temen. Healing kayak trip gitu. Aku pengen banget nge-trip kayak sama sepupuku. Jadi kayak sepupuku tuh udah bilang, Jel kalau lu udah balik ke Depok, ayo kita nge-trip. Kemana kita? Ke Jogja.
0: Wow.
1: Terus atau kita nanti ke Surabaya. Atau kita nanti ke Lombok, Jel. Pokoknya kita harus nge-trip, Jel. Dia langsung kayak gitu. Dan jadi mungkin untuk beberapa kali trip dan kita harus menabung ya kan untuk
0: iya,
1: gitu
0: betul,
1: kan.
0: Iya betul.
1: It's okay sih untuk beberapa kali, tapi kalau untuk sering-sering kayaknya enggak ya Kak.
0: Iyalah.
1: Agak boncos kita. Agak boncos kita.
0: Betul.
1: Dan ibaratnya kalau aku nge-trip tuh itu tuh suatu bonus sih Kak bagi aku. Yang paling penting aku tuh bisa quality time sama sepupu aku, bisa quality time dan kita kan udah lama banget udah enggak ketemu nih Kak sama sepupu aku sendiri. Udah LDR lah kami sekarang sama suhuku, karena dia di Depok, aku di Padang sekarang kan. Jadi ibaratnya kita ngomongin soal kerjaan mungkin nantinya sometimes. Terus kayak nanti juga bakal kita ngomongin yang hal-hal random, lucu dan pokoknya quality time lah kita akhirnya di situ. Jadi healing tuh untuk kayak ke Jogja, ke Lombok itu segala macam ya. Itu bonusnya. Mungkin itu waktunya waktu aku untuk deep talk sama dia bagi aku kayak gitu Kak. Kalau aku lebih senang quality time Kak jatuhnya kalau misalnya bahagia Kak. Mau sama keluarga, kalau mau sama teman gitu. Asal kita di rumah, bahkan aku pun masak-masak aja aku bahagia Kak. Kadang kayak aku senang gitu. Apalagi kalau misalnya di rumah tuh udah dibilang kayak, ih ibu gak masak, masakin lah tolong gitu. Jadi kayak aku tuh ngerasa ada, wah gitu, aku seneng masak. Jadi jadi itu satu kebahagiaan. Jadi emang tergantung kitanya Kak di situ. Berarti alhamdulillahnya aku bahagia dengan kesukaan aku, dengan quality time aku dengan teman-teman aku atau sama sepupu aku, itu udah merasa aku berasa cukup banget untuk bahagia di situ.
0: Aku pun juga punya kebahagiaan sih.
1: Apa tuh?
0: Iya, ngobrol sama kamu juga adalah satu kebahagiaan.
1: Waduh, emang Kak Cila bisa banget
0: dari dengerin kamu cerita gitu ya sambil senyum-senyum. Nah, itu juga menjadi kebahagiaan aku gitu. Karena orang ya kalau kita lihat mereka senyum, kita pasti tanpa sadar kita senyum, juga,
1: senyum juga,
0: senang
1: ya,
0: gitu. Coba kalau orang lagi ngambek gitu,
1: waduh,
0: atau lagi marah-marahan, pasti akhirnya kita juga ikutan nggak enak ya, nggak nyaman gitu ya, kok dia marah-marah,
1: ya,
0: ada
1: kenapa?
0: Sesuatu yang gimana gitu ya, itu juga
1: betul.
0: Pasti kita rasain ke
1: betul.
0: Transfer lah gitu ya,
1: apa
0: yang
1: ya?
0: Apa yang orang rasakan sama. Juga dengan mungkin kita yang menyaksikan itu akan kita juga rasakan gitu.
1: Betul, setuju.
0: Jadi kebahagiaan itu sebenarnya sesederhana itu
1: iya,
0: gitu. Cuman
1: itu.
0: Kita aja yang mungkin ya itu balik lagi banyak ya pilihan atau banyak sesuatu yang membuat kita akhirnya lupa. Betul. Dengan hidup yang sebenarnya harusnya kita syukuri gitu.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Kadang kan kita sukanya fokusnya tuh di atas gitu ya, di atas dari kita,
1: di atas,
0: gitu. Aduh,
1: betul.
0: Kenapa dia punya ini ya, aduh kok dia bisa ya, kok gampang ya gini dan segala macam, karena kita fokusnya di atas. Coba kalau kita fokus di bawah, wah bersyukur ya, gue masih bisa makan, gue masih bisa ngobrol sama keluarga, punya waktu sama mereka dan segala macam gitu. Jadi sebenarnya balik lagi harusnya ya, kita lihatnya di bawah kita.
1: Iya, setuju.
0: Bukan lihat di atas.
1: Kalau kita ngelihat ke atas itu,
0: gak
1: akan ada habisnya kak, gak akan ada habisnya untuk kita tuh. Gimana ya, mungkin bisa, boleh, tapi menjadi motivasi ya kak, bukan menjadi standar.
0: Ya, ya betul.
1: Buat jadi motivasi, pokoknya gue harus kayak gini, harus kayak gini. Atau misalkan ada yang hal baik, misalkan emang influencernya atau orang-orang di dekat kita ini, dia tuh memang mulai dari nol sampai menjadi dari zero to hero ya kak.
0: Itu bisa
1: jadi motivasi banget untuk kita. Tapi kalau misalnya kita gak bersyukur atau masih kayak ngerasa kurang, coba emang melihat hal yang di bawah, orang-orang yang di bawah kita, orang-orang yang bahkan nyari nasi pun susah gitu kan, nyari nasi pun susah, kadang juga dia gak makan beberapa hari, itu seharusnya di posisi sekarang kita udah bisa langsung bersyukur melihat hal itu.
0: Ya, wow. Nah, responnya harus gimana nih?
1: Iya nih, dilempar
0: kira-kira,
1: ke responnya.
0: Iya, kira-kira bahagianya pada saat ngapain, ngelakuin apa gitu ya. Sesimpel apa sih bahagianya?
1: Betul.
0: Gitu ya. Kadang kan ada orang bahagia kalau beli es krim. Nah, aku kalau ngambek
1: mie ayam gak?
0: Mie ayam juga.
1: Oh, mie ayam juga.
0: Okay. Oh, kalau ngambek lagi bad mood gitu ya, kamu tawarin es krim, aku langsung bahagia. Seakan-akan gue udah
1: udah dikasih di uang ya?
0: Gitu ya. Iya, udah di mana gitu. Nah, itu juga hal-hal yang kecil yang bikin aku bahagia aku happy gitu. Seberat apapun masalah hidup gue, tapi kalau kamu kasih es krim, itu langsung hangus masalah
1: hangus,
0: itu. Walaupun tetap dihadapin.
1: Iya.
0: Tapi suasana hatiku udah enakan, udah bisa lah dikontrol, dikendalikan emosinya gitu ya, udah bisa berpikir jernih gitu ya. Jadi sesimpel itu responers.
1: Sesimpel
0: nah mungkin
1: itu.
0: Responers juga punya cara atau hal yang bikin responers bahagia, ya senang, happy gitu dan segala macam. Nah kalau dilihat dari zaman sekarang memang sudah cukup agak susah ya, agak sulit gitu ya. Tapi balik lagi bagaimana kita bisa merespon dan menyikapinya. Kalau kita punya prinsip gitu ya gue tetap harus ikutin apa yang sesuai dengan kemampuan aku gitu ya. Gue harus tetap punya prinsip, gue gak mau hidup hanya untuk menyenangkan orang gitu ya. Ya gue pengen hidup ya bahagia, ya kalau aku udah senang, orang tua aku udah senang, yang gue lakukan benar, baik dan segala macam, tidak merugikan orang, ya itu lebih dari cukup gitu.
1: Betul.
0: Mungkin ya, walaupun memang gak mudah ya, pasti ada lah keinginan gitu ya, kayak godaan gitu, aduh pengen lagi gitu.
1: Setuju kak, kadang tuh beberapa hal yang gak perlu gitu loh. Kadang nyampe kos tuh kayak aduh ini buat apa ya nanti. Baru kepikiran kayak gitu kan. Waktu belinya pas lagi jadi orang have kak, pas gajian kita abli nih gitu kan. Iya, pas udah ke ujung terus barangnya datang baru kepikiran tuh ini untuk apa ya. Aduh.
0: Tapi memang iya, pada saat kita mau beli itu tuh kita belum kepikiran, wah gue duitnya terbatas nih gitu.
1: Betul.
0: Ya maksudnya harus mikir ke depannya nih, gimana
1: betul.
0: Nih gitu.
1: Betul.
0: Tapi kalau udah dibeli nyampe di rumah di kos-kosan terus mikir aduh kenapa harus gue beli ya,
1: kenapa
0: gitu.
1: Beli ini ya.
0: Pernah lagi, bahkan sering kali.
1: Iya sering, jujur sering kayak.
0: Aduh kak, suka ciki-ciki tuh, jajanan gitu.
1: Waduh.
0: Nah tapi aku udah bertobat. Maksudnya dalam artian iya gitu. Jadi waktu kuliah sukanya itu pada saat kita lihat aja ternyata.
1: Iya,
0: ya ketika kita bawa di kos, tetap gak dimakan gitu ya, cuman nyicip doang. Tapi bakalan berhari-hari itu gak dimakan.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Oh, gitu ya.
0: Ya itu aku baru sadar. Nah pas aku waktu kuliah dan selesai kuliah lah gitu ya. dan akhirnya aku mulai belajar ya udah pas aku lihat makanan ciki-ciki atau apa yang nggak penting itu kan nggak sehat sebenarnya ya gitu bagi kesehatan kita juga gitu. Terus aku mikir nggak ini cuma sementara doang, aku ngomong ke jadi, ciki-cikinya nggak ini cuma sementara doang kan gue suka kamu nggak usah deh
1: jadi
0: gitu setuju. Tapi memang benar
1: setuju kalau aku malah borosnya di ciki tuh dimakan kayak ini kan kita mikir ah kita beli ini biar kita nggak jajan-jajan kan kadang ada jajanan somai segala macam kak ah kita beli ini buat kita makan nyemil di kos biar kita nggak jajan lagi tapi aku habis sebelum waktunya belum seminggu udah habis kataku kayak udah nggak bisa nih kataku ya udah deh nggak usah
0: kebalik dong kita
1: iya kita kebalik kak.
0: Oke ini ada Pasha Puah di pagi hari ini yang sudah memberikan tanggapannya juga katanya bahagia itu bila kita bisa berbagi apapun itu baik materi saran, solusi, dan lainnya. Betul sekali. Ada orang juga bahagia ketika dia membagi, memberikan sesuatu. Gitu ya. Itu dia udah bahagia gitu. Jadi setiap kita tuh punya cara masing-masing. Ada juga yang bahagia kalau diberi.
1: Iya, aku bahagia diberi sih.
0: Tapi emang iya benar loh. Salah satu juga yang sekarang kita kadang lupa, kita hanya menerima.
1: Iya betul.
0: Tapi kita nggak mikir kapan kita bisa membagi, memberi. Gitu ya. Padahal itu penting juga sesuatu hal yang baik. Kadang ya kita berpikir ketika kita memberi pasti kita mengharapkan imbalan. Bakalan ada nggak sih sesuatu yang baik itu. Tapi ketika kita nggak mendapatkan imbalannya, itu rasa sakit hati, kecewanya tuh lukanya tuh sakit banget, terasa banget gitu. Karena motivasi kita itu. Tapi coba kalau kita memang pengen memberi tulus ya, membagi sesuatu dan segala macam, itu sesuatu hal yang luar biasa bahagianya. Damainya itu beda dengan kita menerima.
1: Menerima betul.
0: Bahagianya itu beda dengan kita menerima dan dengan kita memberi. Gitu. Percayalah.
1: Iya, setuju sih.
0: Karena apapun sekarang, itu, enggak harus materi, tapi waktu ya.
1: Oh iya, betul.
0: Waktu kamu beri ya. Terus ketika kamu mendengarkan dia, itu juga sesuatu hal yang kita bisa beri tenaga, pikiran gitu ya. Jadi kadang kan kita mikir gue belum punya apa-apa nih untuk memberikan. Gak harus duit, gak harus uang yang harus kamu kasih. Tapi kemampuan, pengetahuan, skill, nah itu juga bisa kamu berikan kepada mereka gitu. Justru itu adalah bekal yang cukup berguna ke depannya.
1: Iya betul, untuk gitu. Untuk membagi waktu aja udah oke banget ya kak.
0: Iya betul, ketika orang cerita sama kita, kita udah memberikan
1: waktu
0: untuk, gitu, udah melakukan sesuatu yang baik gitu, yang benar gitu. Dan banyak orang, banyak dari kita hanya berpikir dengan memberi itu ketika kita kasih duit, ketika kita kasih makanan, ketika kita kasih segala macam finansial dan apapun itu materi. Padahal gak harus hanya itu, ya waktu yang kamu beri pun juga adalah berkat buat dia, gitu. Ketika dia didengar, ketika dia dihargai, ya. Dan juga tenaga mengajar. Walaupun kamu nggak mendapatkan apa-apa, nah itu sesuatu hal ya,
1: sesuatu hal yang
0: baik juga, gitu. Betul. Berkat buat orang-orang yang mereka boleh terima, gitu.
1: Setuju
0: jadi
1: banget,
0: begitu sih, Resoner. Tapi thank you loh, Bang Pasha Puah, luar biasa pagi hari ini sudah memberikan
1: itu ya tanggapannya dan benar juga ya kalau dipikir-pikir kan kayak betul. Bukan hanya soal materi gitu tapi sekarang dengan ngasih saran, solusi, bantu berpikir dan ngasih waktu itu udah bagus banget.
0: Iya, tenaga, pikiran. Nah, itu juga sesuatu hal yang baik kita berikan kepada orang-orang. Betul. Gitu. Pengetahuan kita, skill kita, kemampuan kita, kita bagi. Tapi kan ada orang yang pelit ya. Dalam arti pelit dengan, enggak gue udah mati-matian training, bayar ini, terus gue mau kasih ke kamu. Nah, itu gak boleh.
1: Betul.
0: Tuh, karena ada pernah ketemu beberapa teman aku seperti itu. Nah, ketika kita misalnya, aku gak paham nih, boleh gak sih diajarin atau segala macam. Enggak ah, kamu harus bayar dulu, gue udah mati-matian nih, gitu. Gue udah mati-matian coy, gitu, belajar training. Harusnya kita gak boleh begitu gitu.
1: Kalau dalam belajar sih bagusnya memang kita tuh sharing ya
0: walaupun misalnya, memang benar dia mati-matian cari duit dan segala macam gitu. Tetapi ya kenapa kita gak boleh memberikan memberi ya sesuatu yang kita punya kepada orang-orang. Pada saat nanti kamu butuh pun juga pasti akan ada orang-orang yang akan menolong memberi itu, apapun lah itu. Bukan kita mengharap, balik lagi bukan mengharapkan supaya kita dapat imbalan, enggak gitu. Tapi kan namanya juga kita yang ada di dunia ini ada kalau bahasa dari kami itu tabur tuai. Iya kan? Karma.
1: Karma.
0: Nah, setiap apa yang kita lakukan itu pasti akan kembali ke diri kita. Mau itu baik, mau itu pun buruk. Walaupun enggak kepada diri kita, mungkin suatu saat kepada keluarga, anak-anak kita, saudara-saudara kita.
1: Iya, betul.
0: Itu mereka yang akan menerimanya.
1: Setuju banget gitu. Kak. Kadang kalau misalnya aku ada orang yang enggak kayak kurang aku respect gitu ya, Kak. Aku kurang suka lah ibaratnya gitu. Aku tuh bener-bener menanamkan di prinsip aku tuh kayak gini, kayak oke, gak apa-apa, hadapin aja, kayak hadapin, jangan ikut berkecimpung aja, jangan jadi teman dia, pokoknya kalau dia ada ngomong, jawab gitu, pokoknya kayak gitu, karena sometimes kita gak tahu di depan nanti, dia yang bakal nolong kita.
0: Betul.
1: Gitu, aku jadi ngerasa kayak gitu, aku sampai sekarang tuh aku ngerasa kayak gitu, makanya, tapi memang jeleknya di aku mungkin ngambilnya jadi people pleaser kan. Nah itu dia yang masih aku kontrol sekarang gitu.
0: Wow, luar biasa pagi hari ini ya. Dan kita masih menunggu tentunya ya untuk tanggapan komentar respon pagi hari ini. Karena kita masih ada waktu kurang lebih 18 menit lah.
1: Iya.
0: Nemanin responder semua. Kita mau dengerin lagu dari Andra ya.
1: Iya, dari Andra Sempurna.

0: Ya, kita kesannya dari Hindia sudah mengantarkan kita di menit terakhir, ya Kak Sila, ya.
1: Betul sekali, wow, senang sekali karena kita sudah membahas ya beberapa hal gitu ya, yang mungkin kita bisa pelajari dan mengingatkan kita juga untuk tidak lupa bersyukur, untuk merasa cukup dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita miliki, dan kita sebenarnya kembali lagi gitu ya, walaupun ada banyak hal-hal yang memberikan kita tawaran gitu ya, godaan atau segala macam, sosial media yang sudah cukup canggih dan serba cepat gitu ya, dan ya balik lagi bagaimana kita bisa merespon dan menanggapinya gitu. Kalau misalnya kita punya beda-beda cara gitu ya, punya cara untuk bahagia, ya kenapa enggak harus dilakukan gitu ya, kenapa harus mengikuti orang lain, kenapa harus menyenangkan orang lain.
0: Betul.
1: Padahal kita juga perlu untuk menyenangkan diri kita sendiri.
0: Iya, kadang tuh kalau kita pakai cara bahagianya orang lain malah bukan dapat bahagia, malah bertanya ke diri kita sendiri, kita bahagia nggak ya kalau kayak gini gitu.
1: Betul.
0: Kan
1: walaupun memang sebenarnya nggak apa-apa gitu ya, kalau kita ada di titik itu gitu ya.
0: Betul.
1: Itu kan berarti kita sadar gitu ya, oh kayaknya gue nggak bahagia deh.
0: Iya.
1: Kalau kita misalnya tanyain ke diri kita kan, gue bahagia nggak ya gitu ya, dengan aku jalan sama dia misalnya, dengan aku mengikuti maunya dia, gue senang gak sih gitu ya. Nah dari situ kita tahu kan, kayaknya enggak deh.
0: Iya.
1: Kayaknya ini paksaan deh gitu.
0: Iya,
1: ya. Kayaknya aku ngelakuin ini hanya karena untuk memenuhi keinginan mereka aja, kemauan mereka gitu. Dari situ kita sadar, oh ya kayaknya gue harus melakukan sesuatu yang bikin gue bahagia sebenarnya.
0: Betul.
1: Gitu. Dari situ kita cari kan apa yang bikin kita bahagia.
0: Kalau kamu bahagianya pergi sendiri, silakan pergi sendiri. Kalau misalnya kamu bahagianya sama teman-teman, nah cari teman-teman yang baik, yang bisa ngerti kamu, yang bisa yang bisa memberi solusi atau bahkan bisa apa ya namanya membantu kamu di nantinya gitu. Jadi kalian saling bantu, bukan cuman satu pihak, tapi semua pihak terlibat itu di circle pertemanan itu gitu. Bagi aku kayak gitu sih Kak. Karena kan ada juga yang dia tuh sama ini kan, sama
1: apa?
0: Sama teman bahagianya. Kadang dia tuh gak bisa pergi sendiri, mungkin ada rasa takut, ada rasa yang bingung nantinya atau gimana gitu kan. Nah jadi dia harus sama teman, tapi pilih teman yang baik.
1: Betul sekali. Nah dari kurang lebih 2 jam kita ngobrol-ngobrol tentang hidup sederhana gitu, apakah masih bisa bahagia di zaman sekarang, apakah hidup sederhana kita mungkin masih merasakan happy gitu ya, tenang, nyaman, damai gitu ya, dengan ada banyak godaan tawaran di zaman sekarang gitu ya, sosial media, standar kehidupan yang ditawarkan oleh media sosial.
0: Betul.
1: Gitu ya. Sebenarnya jawabannya sangat bisa gitu ya, dari semua respon atau komentar tanggapan teman-teman semua ya, di live TikTok maupun di WhatsApp. Karena kenapa? Bahagia bukan soal siapa yang punya paling banyak ya, tetapi siapa yang mampu merasa cukup, bersyukur, dan menikmati apa yang kita miliki. Gitu. Sebenarnya itu pentingnya, poin pentingnya gitu ya, bagaimana kita bisa merespon setiap apa yang terjadi di kehidupan kita, apa yang kita miliki dan apa yang kita punya gitu.
0: Betul. Nah tadi banyak banyak juga, bahkan emang responnya sederhana sekali ya, ada ada yang tidur aja, ada yang dia tuh sarapan pagi dengan bubur aja udah oke banget, udah bahagia. Itu oke banget, silakan teruskan dan bikin diri kamu sendiri bahagia.
1: Wow, thank you semuanya responder sudah bergabung ya, sudah setia mendengarkan respon radio, udah menyapa kita semua juga gitu. Kita senang, kita bersyukur kehadiran responders itu membuat kita semakin semangat.
0: Betul.
1: Untuk menemani ya hari-hari responders di pagi hari sampai mungkin malam nantinya ya, dengan penyiar-penyiar kita yang luar biasa juga ya. Terima kasih semua, dan kita juga mohon maaf jika ada salah kata gitu atau sikap kita ya yang kurang nyaman.
0: Betul.
1: Yang tidak baik, kita minta maaf. Dan jangan khawatir, karena setelah ini ada program Sketsa Keluarga Indonesia yang akan hadir untuk menemani responders. Jadi tetap stay tune, jangan kemana-mana ya, tetap di Respon Radio tentunya. Dan kita juga akan berjumpa lagi di program Ruang Pagi di keesokan harinya. Karena program Ruang Pagi akan hadir dari hari Senin sampai hari Kamis ya, dengan waktu yang sama, jam yang sama, dari jam 8 sampai jam
0: 10 pagi.
1: Oke, kita pamit ya, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya Cila dan juga Jejel
0: pamit undur diri. Station di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi, hai semuanya responers. Nah, gimana kabarnya di pagi menjelang siang ini? Cila kembali di program Sketsa Keluarga Indonesia. Cila berharap semuanya sehat ya, enjoy dan lancar juga untuk menjalani aktivitasnya, pekerjaannya di pagi hari ini. Seperti biasa, sepertinya bukan seperti biasa lagi deh, karena memang spesial banget di hari Senin ya, di mana kita di tanggal 14 September 2026. Tidak terasa loh responders ya, di mana beberapa bulan ke depan kita akan mengakhiri tahun 2026. Walaupun banyak hal-hal yang terjadi khususnya di Indonesia ini ya, kita tetap terus berdoa supaya Tuhan melindungi kita semua ya dari segala

mara bahaya ataupun hal-hal yang tidak kita harapkan, dan kita juga harus bijaksana, harus berhati-hati, dan harus menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, menjaga keluarga kita, ya tetap menggunakan masker, tetap menggunakan kacamata ya bagi saudara-saudara kita, keluarga kita yang ada di Lampung ataupun di beberapa daerah atau kota ya yang terdampak oleh gunung ya kemarin, beberapa gunung erupsi sehingga ada abu vulkanik ya. Jadi kita berharap semuanya sehat-sehat ya, tetap menjaga diri, tetap makan juga yang teratur, yang sehat, dan juga pastinya kita punya banyak cara ya bagaimana kita bisa menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, baik melalui olahraga, baik melalui tidur yang sehat juga ya. Dan pastinya dengan kita menjaga diri kita, maka kita juga akan terhindar dari segala hal-hal yang membuat kita sakit dan hal-hal yang membuat kita akhirnya tidak maksimal untuk beraktivitas. Wow, terima kasih semuanya responders, karena di pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol di mana tema kita tentang anak-anak muda Gen Z ya. Di program Sketsa Keluarga Indonesia. Seperti Cila yang masih muda, masih umur 12 tahun ya kan. Oke, kita gak fokus ke berapa umur kita, tapi kita fokus semangat hidup kita ya. Itu yang paling penting. Nah, responders, kalau misalnya mungkin dulu ya, kita cukup banget untuk menguasai satu pekerjaan ya. Sekarang kita kayak udah dituntut bisa menggunakan teknologi. Nah ya, belajar aplikasi baru, berkomunikasi dengan cara yang berbeda, bahkan harus siap dengan munculnya AI atau kecerdasan buatan nih. Nah, belum lagi cara bekerja yang berubah-ubah, ada aja gitu perubahannya, programnya begini atau konsepnya atau dan segala macamnya gitu ya. Ada yang bekerja dari kantor, dari rumah, bahkan dari tempat yang berbeda-beda ya. Jadi perubahan ini kadang membuat kita kayak mikir gitu ya, saya harus mulai dari mana ya, mulainya gimana nih, apa yang gue harus lakukan ini. Jadi sebenarnya kita perlu untuk tenang responders ya. Beradaptasi bukan berarti kita harus langsung bisa menguasai semuanya gitu ya. Mungkin kadang kita gagal ya, mungkin kadang kita salah ya akan melakukan seperti itu gitu ya. Yang penting sebenarnya adalah kita mau terus belajar dan tidak takut menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di dunia kerja kita sekarang. Nah, pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang tips beradaptasi dengan perubahan dunia kerja. Yang pertama, jangan takut belajar hal baru. Biasanya mungkin mama-mama gitu ya, bapak-bapak atau gen milenial gitu ya, yang dulunya tidak biasa dengan teknologi, dengan canggihnya segala handphone ataupun laptop dan segala macam gitu, bagaimana kita juga bekerja ya menggunakan AI dan apapun itu ya, itu cukup sulit karena ini hal yang baru. Nah, satu hal yang perlu kita ingat, kita gak boleh takut untuk belajar hal yang baru. Bahkan anak-anak muda, anak-anak Gen Z pun juga ya, yang dituntut harus ujian pakai komputer ataupun dan segala macamnya, fasilitas-fasilitas yang digunakan, yang dipakai dengan canggih gitu ya, dengan cepat gitu ya. Padahal dulu orang tua kita tidak segitunya, tidak seribetnya, manual mungkin ya. Dan sekarang kita justru diperhadapkan dengan serba cepat gitu ya, serba canggih gitu. Nah, satu hal yang perlu kita ingat, jangan takut belajar hal yang baru. Nah, hal yang pertama yang perlu kita miliki adalah kemauan untuk belajar. Nah, jangan ngerasa bahwa saya udah terlalu lama bekerja gitu ya, jadi gak mungkin belajar teknologi baru, apalagi kita udah terbiasa, udah jadi habitnya kita gitu ya. Jadi justru responders ya, pengalaman yang sudah kita miliki adalah modal. Nah, misalnya mungkin seorang karyawan ya, atau teman kerja kita gitu ya, yang sudah lama bekerja mungkin belum terbiasa menggunakan aplikasi baru. Nah, karena setiap zaman, setiap tahun ada aja yang muncul gitu ya, teknologi gitu ya, ataupun media sosial, ataupun hal-hal fasilitas yang membuat kita mungkin harus mau gak mau beradaptasi gitu ya, harus belajar gitu ya, supaya memudahkan gitu ya, supaya memudahkan kita untuk bekerja, supaya kita pun beraktivitas, bekerja, melakukan tanggung jawab kita lebih efektif dan segala macam.
macam. Nah, tidak perlu sebenarnya kita langsung menguasai semuanya. Jadi tahap demi tahap, step by step gitu ya. Jadi kita mulai dari hal-hal yang kecil dan kita pelajari fungsi dasarnya gitu ya. Nah, balik lagi ada kemauan ya untuk kita belajar gitu. Percuma kalau misalnya kita menjalani itu, melakukan itu, tapi kalau kita nggak punya kemauan, itu akan sulit banget untuk kita pelajari hal yang baru. Terus tanyakan kepada teman yang mungkin mengerti gitu ya. Jangan gengsi. Nah, kebanyakan dari kita, aduh gengsi, malu atau malas dan segala macam. Akhirnya kita nggak bisa-bisa. Akhirnya kita nggak bisa mempelajari hal yang baru gitu ya. Nah, kita coba sendiri. Kalau sudah mendapatkan arahan gitu ya, sudah dibantu sama teman kita, kita lakukan sendiri. Nah, kalau misalnya kita salah, kita perbaiki lagi. Jangan malu juga untuk terus bertanya gitu ya. Atau ada rasa-rasa gak enakan. Nah, ada pepatah yang bilang malu-malu bertanya sesat di jalan. Akhirnya kita jalan-jalan ya kan. Nah, karena di dunia kerja yang terus berubah, responders, orang yang mau belajar biasanya lebih mudah beradaptasi daripada orang yang merasa sudah tahu semuanya. Dia udah ngerasa bahwa gue udah bisa kok, udah tahu kok gitu ya. Padahal dia belum ngelakuin sesuatu yang mungkin dia ngerasa dia tahu gitu ya. Jadi penting banget dari diri kita sendiri sudah ada kemauan kita untuk belajar. Lalu yang kedua, jangan hanya mengandalkan kemampuan lama. Nah, pengalaman memang penting responders, tetapi pengalaman saja ternyata tidak selalu cukup ya. Misalnya kita sudah ahli di dalam pekerjaan kita, ini tertentu nih, pekerjaan tertentu. Namun akhirnya teknologi dan sistem kerja berubah ya. Mau gak mau kita juga harus mengikuti ya, mengikuti zaman gitu ya. Gak mungkin zaman sudah berubah, misalnya teknologi sudah canggih gitu ya, kita masih pakai yang manual ya, itu kan cukup lama, butuh waktu yang banyak gitu ya. Nah, artinya kemampuan kita juga perlu untuk dikembangkan, untuk bisa di apa, supaya kita tetap maju gitu ya, tidak ketinggalan gitu ya, supaya kita mengikuti zaman, mengikuti proses yang ada. Nah, misalnya kita belajar menggunakan aplikasi kerja gitu, jadi mau nggak mau kita harus belajar dengan hal-hal yang baru gitu ya, aplikasi-aplikasi yang ada yang dibutuhkan di kantor kita, di tempat kita bekerja, apalagi khususnya di bidangnya kita gitu ya. Terus belajar komunikasi digital juga gitu, belajar mengelola data menggunakan AI sebagai alat bantu kita untuk bekerja gitu ya, atau meningkatkan kemampuan bahasa kita juga gitu. Kalau misalnya kantor kita lebih banyak link ya, orang-orang yang bekerja sama di luar negeri, ya mau nggak mau kita harus belajar bahasa supaya kita bisa mengikuti ya, supaya kita melakukan tugas tanggung jawab kita. Kalau misalnya mau gak mau ya kita harus melakukan itu, atau belajar keterampilan baru yang berhubungan dengan pekerjaan gitu. Jadi balik lagi, jangan hanya mengandalkan kemampuan lain dari diri kita gitu ya. Kalau misalnya kita udah ngerasa udah gue udah hebat di sini deh, gak usah deh gitu ya. Gak usah pelajari yang baru, no ya. Tetap kita belajar, namanya juga hidup gitu ya. Sampai kapanpun selagi kita masih punya kesempatan untuk berkarya, untuk bekerja, ya kita belajar ya, setiap saat, setiap hari gitu, setiap detik, setiap menit kita belajar. Jadi ini bisa membantu kita supaya kita mudah untuk beradaptasi, apalagi di dunia kerja ya, yang akan terus berubah dan berubah setiap tahun ya, apalagi gen alpha yang akan mungkin nanti ada banyak hal-hal yang berubah lagi, sedangkan di gen zaman yang Gen Z ini udah cukup rumit ya, cukup susah gitu ya. Tetapi kembali lagi, ketika kita punya niat, kemampuan untuk mau belajar, maka semuanya akan bisa berjalan dengan baik, dan kita juga bisa terus mengikuti setiap proses adaptasi yang kita jalani, juga bisa berjalan dengan lancar.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, mengejar mimpi dari Yofi Nuno. Yofi Nuno punya mimpi ya, mungkin pasangannya. Kalau kita punya mimpi untuk mencapai cita-cita kita ya, karir, pekerjaan atau tanggung jawab yang harus kita kerjakan, lakukan dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa memenuhi kebutuhan kita, salah satunya ya bahagia juga pastinya, dan tanggung jawab kita pun juga bisa berjalan sesuai dengan sesuai dengan kehendaknya pastinya ya. Dan dimanapun kita ditempatkan ataupun ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi yang harus kita lakukan, yang harus kita ikuti ya, bagaimana kita beradaptasi walaupun mungkin bagi kita kayaknya aduh kenapa harus diperhadapkan dengan situasi seperti ini gitu ya, kembali lagi dengan zaman yang terus ya berubah gitu ya, teknologi yang makin canggih gitu, orang-orang juga yang mungkin semakin banyak ya yang bisa melakukan sesuatu yang mungkin kita nggak lakukan gitu ya, ada insecure, ada mulai merasa ketinggalan dan segala macam. Nah, kali ini bersama Cila di program Sketsa Keluarga Indonesia masih tentunya ya, masih memberikan tips bagaimana kita bisa beradaptasi dengan perubahan dunia kerja. Nah, di awal kita sudah belajar, sudah mendengar bersama-sama bahwa kita perlu banget untuk tidak takut belajar hal-hal yang baru. Dan jangan hanya mengandalkan kemampuan lama kita ya, skill kita hanya mungkin satu gitu ya, kita hanya mengandalkan itu. Padahal kita perlu juga untuk berkembang, perlu juga untuk melakukan hal-hal yang baru, melakukan sesuatu yang di luar dari kemampuan kita, mungkin yang lama gitu ya. Nah, selanjutnya jangan langsung menolak perubahan, responders. Jadi ini bagian yang memang cukup sulit ya untuk kita hadapi, apalagi di dunia kerja. Nah, ketika ada sistem baru di tempat kerja, reaksi pertama kita mungkin sesuatu yang semacam penolakan gitu ya. Ada kata-kata, aduh ribet banget gitu ya, aduh kenapa harus ada perubahan ya, kenapa ada sistem baru gitu, kenapa harus program-program baru dan segala macamnya, belum lagi mengenai teknologi gitu ya yang harus kita pelajari, yang harus kita lakukan gitu ya. Atau yang lama sebenarnya sudah enak loh ya, kenapa harus diubah gitu ya. Kita mulai menolak gitu ya perubahan-perubahan yang terjadi gitu. Wajar sebenarnya ya responders kalau kita merasa seperti itu. Tetapi sebelum kita menolak, mari kita coba memahami terlebih dahulu perubahan ini sebenarnya untuk apa ya gitu ya. Jadi kita perlu mempertanyakan itu. Kalau misalnya ada sistem baru, program baru, ada perubahan baru di tempat kita kerja, nah mungkin sistem baru ini dibuat supaya pekerjaan kita lebih cepat ya, lebih memudahkan kita untuk bekerja sama, untuk melakukan tanggung jawab kita gitu. Jadi jangan sampai kita menolak perubahan ini gitu. Nah mungkin teknologi baru ini juga bisa membantu mengurangi pekerjaan yang berulang-ulang kita lakukan gitu ya, misalnya dua kali kerja gitu ya, atau melibatkan banyak orang. Tetapi dengan adanya aplikasi, adanya program atau perubahan baru ini, maka lebih mudah, lebih cepat gitu ya pengerjaannya. Jadi mungkin cara kerja baru ini juga membuat komunikasi kita lebih mudah kepada rekan kerja kita ataupun klien kita ataupun orang-orang yang terlibat ya dalam kita mengerjakan pekerjaan kita. Jadi jangan langsung kita bertanya kenapa harus berubah gitu ya. Biasanya ada orang-orang yang langsung menolak gitu ya, padahal udah enak loh yang lama gitu, udah nyaman juga kita gitu ya, walaupun memang butuh waktu lama gitu dalam mengerjakannya atau melibatkan banyak orang. Tapi mari kita mungkin mengubah kata-kata atau pertanyaan, kita coba ya ubah menjadi bagaimana sih saya bisa beradaptasi dengan perubahan ini gitu. Jadi jangan langsung kita menolak ya apa yang terjadi di tempat kita kerja, perubahan ataupun sistem yang baru gitu. Jadi kita perlu melihat dulu alasannya kenapa ada perubahan gitu, kenapa terjadi perubahan. Ini mungkin menjadi pertimbangan untuk kita bisa belajar lebih gitu ya, bisa mengembangkan diri. Nah lalu selanjutnya belajar dari orang lain. Nah beradaptasi tidak harus dilakukan sendirian ya ternyata responders ya. Kadang ada teman kerja yang lebih muda dan lebih cepat untuk memahami teknologi. Jadi
kembali lagi kita punya kemampuan, talenta, skill yang berbeda-beda. Ada yang di akademik bisa, ada yang di seni bisa, ada yang di teknologi dia mahir gitu ya, ada di bagian teori dia mahir dan segala macam gitu. Jadi kita butuh orang lain untuk bersama-sama menjalani atau melewati proses-proses atau beradaptasi gitu ya. Apalagi kita rekan kerja gitu ya. Jadi harus sama-sama gitu. Kita butuh teman gitu supaya membantu kita, menolong kita untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada. Jadi jangan gengsi untuk bertanya gitu ya. Biasanya ada tuh gengsi. Aduh, gue gengsi lagi bertanya gitu. Ntar kalau gue nanya dibilang, kok kamu susah banget pahamnya, kok kamu bodoh gitu. Kadang kan kita takutnya dengan kata-kata itu gitu ya. Kita takut nanti orang bilang kita bodoh gitu. Padahal semua orang memang belajar gitu ya. Cuman beda-beda dari setiap kita gitu ya. Ada yang mudah atau cepat gitu ya menangkap pembelajaran yang diberikan gitu, ada yang lambat gitu. Tapi dengan kita menyadari dan memahami kondisi ya yang kita miliki gitu ya, harusnya kita nggak gengsi, harusnya kita berani. Namanya juga kita belajar gitu ya. Orang juga pasti karena mereka belajar akhirnya mereka bisa paham dan mengerti. Memang waktunya aja yang beda, prosesnya yang beda. Nah begitu juga sebaliknya respons ya, orang yang lebih muda mungkin punya kemampuan teknologi yang baik ya, tetapi bisa belajar banyak dari pengalaman orang yang lebih senior karena mereka lebih banyak tahu hal gitu ya, sudah pernah menikmati, menjalani ya, melalui setiap proses-proses yang ada. Jadi mereka punya pandangan yang begitu luas gitu ya, pemahaman ataupun pengalaman yang banyak gitu. Jadi jangan melihat perbedaan usia sebagai penghalang untuk kita belajar ya, untuk kita mengembangkan diri kita, kemampuan kita. Nah generasi yang berbeda ini bisa saling melengkapi. Jadi bukan menjadi perlombaan. Nah ini Gen Z nih kayaknya lebih ini nih, geng mina, enggak gitu ya responders. Tapi kita melihat bahwa ternyata kita bisa melengkapi satu sama lain. Senior kita yang punya banyak pengalaman, yang udah banyak ketemu orang, dan kita Gen Z yang mungkin mudah memahami, mengerti, cepat nangkap ketika teknologi yang sekarang sudah cukup canggih. Jadi kita akhirnya saling melengkapi satu sama lain. Nah, yang lain mungkin lebih terbiasa dengan teknologi, yang satunya punya pengalaman. Dengan itu, kalau keduanya mau belajar satu sama lain, maka pekerjaan justru bisa menjadi lebih kuat. Wow, jadi memang balik lagi responders ya, kita perlu banget untuk belajar dari orang lain, dari kehidupannya pun juga ya, dari cara dia berkomunikasi, dari cara dia mengerjakan sesuatu, ya kita juga pasti perlu untuk belajar dari orang-orang, dan bahkan orang-orang pun juga belajar dari kita. Jadi perlu banget ya untuk menjaga hati, untuk menjaga diri kita dan meningkatkan niat kita, kemampuan kita untuk belajar hal-hal yang baru.

0: Yaelah, berisik banget. Ya ampun, masih jam segini juga. Tidur lagi ah, males banget. Halo?
1: Ayang di mana? Udah bangun belum?
0: Iya, bentar ah.
1: Kapan nih jemput aku?
0: Sekarang ya?
1: Iya.
0: Sekarang jam berapa?
1: Udah jam 8, Ayang.
0: Iya. Telat lagi gua. Baju udah, celana udah. Apa lagi ya? Waduh, merah lagi. Mana nih? Ya udah deh, terobos aja.

nyawamu hanya satu. Maka, jagalah keselamatan Anda berkendara, karena keluarga Anda menunggu di rumah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga. Anda masih bersama Cila tentunya di Sketsa Keluarga Indonesia yang setia menemani responders nih di pagi menjelang siang. Berharap semuanya enjoy ya, yang mungkin lagi di luar rumah, yang lagi di dalam perjalanan tetap berhati-hati. Dan ya, Cila berharap semua responders ya bisa sampai dengan selamat di tujuan. Nah, responders, kita masih melanjutkan topik kita di pagi hari ini, tips beradaptasi ya dengan perubahan di dunia kerja, yang pastinya kadang ada beberapa dari kita yang aduh, kenapa harus ribet banget, kenapa harus beradaptasi lagi, kenapa harus ada perubahan baru dan segala macam. Nah, sebenarnya banyak cara, banyak tips bagaimana kita bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia kerja. Selanjutnya, kita belajar mengatur waktu dan prioritas. Nah, di dunia kerja yang semakin cepat juga ini bisa membuat kita merasa harus mengerjakan semuanya sekaligus ya. Pesan masuk, email masuk, meeting, deadline, tugas baru. Nah, akhirnya kita merasa sibuk sepanjang hari nih responders. Tetapi tidak tahu apa yang sebenarnya sudah selesai gitu ya. Karena sekaligus gitu ya, sekaligus kita ngerjain beberapa pekerjaan ataupun banyak hal gitu ya yang kita kerjakan dari pagi sampai sore, sampai malam gitu ya. Nah, karena itu belajar beradaptasi juga berarti belajar untuk mengatur prioritas kita. Nah, mungkin kita bisa tanyakan ya di diri kita setiap pagi, apa 3 pekerjaan yang paling penting yang harus saya selesaikan hari ini, apalagi udah pada canggih banget ya teknologi yang kita gunakan dan sistem yang baru yang kita pakai gitu ya. Jadi bisa mengerjakan banyak hal gitu. Jadi kalau kita tahu prioritas kita yang mau kita kerjakan hari ini, misalnya 3 pekerjaan, nah ini mungkin menolong kita, membantu kita. Nah, kita kerjakan yang paling penting terlebih dahulu, jadi tidak semua hal harus kita kerjakan bersamaan. Nah, produktif bukan berarti kita selalu sibuk ya responders, tetapi produktif berarti tahu apa yang perlu kita selesaikan. Nah, jangan nantinya kita merasa bahwa wah, hari ini gue gak banyak kerjain pekerjaan gue gitu ya, walaupun mungkin kita udah ngerjain 1, 2, 3 yang sudah urgent banget kita kerjain dan selesaikan gitu ya. Nah, kita juga gak boleh merasa bahwa kita gagal gitu ya, atau kita gak produktif gitu ya. Bukannya responders, karena balik lagi gak semuanya kita bisa kerjakan secara bersamaan. Makanya kenapa penting banget kita belajar mengatur waktu kita dan prioritas kita yang mana gitu. Lalu selanjutnya, jaga kemampuan komunikasi kita. Nah, teknologi ini bisa membantu pekerjaan, tetapi responders, kemampuan manusia tetap sangat penting ya. Salah satunya adalah komunikasi. Jadi perlu banget untuk kita jaga kemampuan komunikasi kita. Nah, kita perlu belajar bagaimana menyampaikan pendapat dengan jelas ya, bagaimana kita memberikan kritik tanpa menjatuhkan orang, teman kerja kita ya. Terus bagaimana kita menerima masukan tanpa kita harus langsung tersinggung, sakit hati ya, belum lagi kita balas dendam begitu ya. Kayak parah banget sakit hatinya gitu ya. No ya responders ya. Makanya kenapa penting banget untuk kita menjaga kemampuan komunikasi ini. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang yang mungkin berbeda dengan karakter kita gitu. Karena sehebat apapun kemampuan teknis kita responders ya, sehebat apapun kemampuan atau skill talenta yang kamu punya gitu ya, kita tetap bekerja bersama manusia yang punya keterbatasan, yang punya kelemahannya ya, yang punya sesuatu yang gak kita punya mungkin ya, atau kita punya dia yang gak punya gitu. Jadi kemampuan seperti komunikasi ini, kerjasama, empati, kreativitas, dan kemampuan menyelesaikan masalah tetap sangat-sangat berharga responders. Jadi jangan sampai karena ada perubahan yang terjadi di kantor kita, di tempat kita kerja, sistemnya mungkin ya, programnya yang baru gitu, komunikasi kita gak jaga ya. Padahal ini penting banget, ini dasar dari semua yang mungkin yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Lalu selanjutnya, jangan takut melakukan kesalahan saat kita belajar. Nah,
Nah, terkadang yang membuat kita sulit beradaptasi bukan perubahan itu sendiri, tetapi ketakutan kita terlihat tidak mampu, tidak bisa, dibilang bodoh mungkin ya teman kerja kita atau orang-orang di sekitar kita. Kita takut untuk bertanya, takut untuk salah, takut untuk dianggap ketinggalan. Akhirnya kita justru memilih diam ya, dan kita berpikir sendiri, berasumsi sendiri, mencari masalah penyelesaian sendiri, dan lama-lama akhirnya kita stres ya, dan berdampak dengan kesehatan tubuh kita pastinya. Nah, ini yang gak kita inginkan, yang gak kita mau. Makanya kenapa jangan takut melakukan kesalahan saat belajar, jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk memberikan tanggapannya ataupun pendapatnya gitu ya, ketika ada perbedaan mungkin ya di dalam kita diskusi atau meeting dan segala macam. Nah, responders, daripada mungkin kita berpura-pura mengerti ya, mari kita berkata kepada diri kita, saya belum mengerti, boleh dijelaskan gitu ya, boleh diulang lagi enggak gitu ya, boleh disampaikan kembali gitu ya. Nah, itu bukan tanda kita bodoh ya, namanya juga kita belajar ya, belajar hal yang baru. Jadi perlu harus melakukan sesuatu, harus menjalani proses-proses untuk kita bisa memahami, untuk kita bisa mengerti hal-hal yang baru. Nah, itu tanda kita berarti mau belajar ya. Kalau misalnya kita bertanya, kalau kita bisa mau beradaptasi, mau bersosialisasi, berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi jangan takut, sekali lagi jangan takut melakukan kesalahan saat belajar. Namanya juga kita belajar ya. Pasti ada kegagalan, ada kesalahan gitu. Tetapi intinya kita mau untuk belajar, mau untuk berkembang gitu ya, mau untuk memajukan diri kita ya, supaya tidak ketinggalan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita atau zaman yang mulai sudah canggih, serba cepat, serba gampang gitu ya, serba mudah gitu. Jadi dengan itu kita bisa terlibat gitu ya, beradaptasi, kita bisa mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di tempat kita kerja.

Ya, Send My Love dari Adele yang mengakhiri ya, yang menutup perjumpaan kita di pagi menjelang siang ini di program Sketsa Keluarga Indonesia. Wow, ternyata responder setelah aku telusuri lagunya Adele ini yang berjudul Send My Love cukup menyedihkan ya, bagaimana lagu ini menceritakan tentang kerelaan mantan kekasih memaafkan kesalahan di masa lalu dan berharap agar ia memperlakukan kekasih barunya dengan jauh lebih baik. Wow, Cila percaya setiap kita punya masa lalu, setiap kita punya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, tetapi bukan itu yang menjadi fokus kita, tetapi bagaimana kita bisa belajar dari masa lalu, bagaimana kita mau menjadi lebih baik seperti lagu ini ya, bagaimana dia memperlakukan kekasihnya, bagaimana kita juga belajar untuk memperlakukan diri kita dengan baik, memperlakukan orang lain dengan baik, dengan talenta potensi yang kita punya, dan juga bekerja ya dimanapun kita ditempatkan. Luar biasa responders ya lagunya Adele, Send My Love ya, yang mungkin boleh mengingatkan kita kembali akan kehidupan yang kita jalani saat ini. Mungkin ya kalau hari ini di dunia kerja terasa berubah terlalu cepat ya, jangan langsung kita merasa tertinggal ya, kita belajar, kita punya kemauan untuk belajar, maka proses-proses yang mungkin akan kita jalani, akan kita nikmati dengan pelan-pelan akan bisa dilewati. Nah, berani juga bertanya responders, jangan hanya berpikir bahwa aduh entar nanti dibilang bodoh, entar nanti dibilang kita ketinggalan dan segala macam. Kita perlu untuk berani mencoba dan jangan takut untuk memulai dari hal kecil. Nah, karena kita mungkin tidak bisa menghentikan perubahan dunia kerja ya, responders, tapi kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Jadi jangan takut dengan perubahan, jadikan perubahan sebagai kesempatan untuk kita bisa bertumbuh. Wow, terima kasih semuanya responders, karena kurang lebih 1 jam ya Cila bisa membagikan tips tentang bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan di dunia kerja. Dan juga lagu-lagu yang Cila putarkan di pagi menjelang siang ini boleh menghibur kita bersama-sama, boleh menemani kita dalam menjalani aktivitas kita ya. Dan Cila berharap supaya responders tetap terus mendengarkan respon radio, karena setelah ini ada program Retro Siang. Jadi jangan khawatir, jangan sedih kalau misalnya nanti respon radio tidak hadir. Respon radio akan terus hadir pastinya ya, untuk menemani hari-hari responders. Boleh banget untuk bergabung di program Retro Siang, ada rekan saya Marin yang akan menemani responder semua, jadi bisa bernostalgia bersama-sama dengan Marin. Wow, luar biasa, Cila bersyukur, Cila senang sekali karena bisa terus kembali untuk menemani responders di program Sketsa Keluarga Indonesia. Nah, responders Sketsa Keluarga Indonesia akan terus hadir dari hari Senin sampai hari Kamis di jam yang sama, di waktu yang sama, di jam 10 sampai jam 11. Tentunya akan membagikan tips yang relate banget di kehidupan kita, bagaimana kita bisa menghadapi pergumulan atau struggle ya, masalah kesulitan yang kita akan hadapi. Jadi boleh untuk terus bergabung di Sketsa Keluarga Indonesia, boleh mendengarkan di streaming di www.responradio.com atau melalui media sosial kita ya, di Facebook, di Instagram, di TikTok, Respon Radio 93.0 Official, dan juga melalui aplikasi kita di Jati Radio. Dan tentunya Respon Radio akan terus mengudara dan program-program akan terus kita sajikan untuk responder semua. Sekali lagi Cila mengucapkan terima kasih dan Cila pamit undur diri dari ruang dengar responder. Sampai jumpa di program dan di siaran selanjutnya. Bye-bye dengan lagu satu dari Afgan, Ku Dengannya, Kau Dengan Dia.

0: 4 pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Responers. Senang sekali Marin bisa kembali mengudara dan menyapa Responers di siang hari ini ya, karena sudah jam 11. Dan tentunya selama 3 jam ke depan bersama Marin dalam program kesayangan nostalgianya Responers. Apalagi kalau bukan retro siang, relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia. Dan di siang hari ini ya, seperti biasa tentunya kita bakal nostalgia dengan berbagai lagu-lagu lawas dari tahun 70 atau mungkin juga bisa dari tahun 60. Yang penting sebelum tahun 2006. Boleh juga lagu lawas Indonesia atau mancanegara dari berbagai penyanyi-penyanyi lawas favoritnya Responers. Dan juga mungkin lagu-lagu lawas yang penuh kenangan, yang kalau diceritakan itu bisa membawa kita kembali

ke masa-masa yang aduh kalau ceritain mah susah banget, tapi kalau dinyanyikan dengan lagu mah mudah banget. Nah untuk itu langsung aja bergabung bersama Marin di siang hari ini ya. Tentunya bisa dikontak ataupun WhatsApp 0821-5566-8003 atau juga bisa di 0811-6622-930. Dan selain itu juga bisa bergabung dari Facebook, dari Instagram, dari live TikTok kita ya, tentunya di akun @responradio93.0 official. Dan kalau misalnya udah di request ya, gafdol kalau gak didengerin nih lagunya, nah kamu bisa dengarkan tentunya dari radio langsung dengan frekuensi 93.0 FM serta juga bisa dari aplikasi Radio Jati. Nah, selain dari aplikasi dan juga radio, bisa dari web kita, tepatnya di streaming kita www.responradio.com. Untuk itu Marin tunggu semua requestan terbaik dari responers karena kita cuma sampai jam 2 siang. Jangan terlalu di lama-lamain banget gitu kalau kata orang ya. Takutnya nanti lagunya semakin lama diundur, semakin lama diputar, atau jangan-jangan udah gak bisa lagi request. Untuk itu kita tunggu ya semua requestan responers sambil menunggu dari versi responers yang lain nih. Sudah ada yang bergabung dan menyapa kita. Yang pertama ada Om Boy, ada Aba. Halo Aba. Aba udah nyapa kita semua. Hai Marin, halo responers, gimana kabarnya? Alhamdulillah udah semangat banget ini Abah, semangat sekali untuk menemani Abah di sore gak tuh, di siang hari ini tentunya dengan lagu-lagu nostalgia. Nah Om sendiri udah request lagu, oh Cintaku Kandas di Rerumputan dari Ebit atau versi rock mantap banget. Kayaknya dari versi Ebit aja dulu kita puterin ya Om, nanti Marin minta tambahin yang versi rocknya kalau misalnya udah ketemu dan ada. Terus yang kedua juga requestan lagu dari Om itu Cinta Harus Memilih dari Pance. Oh mungkin ini lebih tepatnya judulnya Di Saat Kau Harus Memilih dari Pance ya Om. Oke nanti ditunggu lagunya Om akan Marin putarkan setelah backsound yang satu ini. Dan selain dari requestan lagu juga ada salam-salam dari Abah. Salam buat semua krusiar, semua responers dan buat kamu. Makasih cantik, Masya Allah. Disebut cantik di siang hari ini semakin semangat kita kayaknya mengudara ya. Sip Om, ditunggu lagunya sambil denger, sambil nonton drama Cina yang kayaknya ini lagi semangat-semangatnya ya. Oke Om Boy, nah karena sudah ada requestan lagu dari Om Boy, kita putarkan aja dulu yang pertama dari Ebit Gade, Cintaku Kandas di Rerumputan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link ke bank nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke bank nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

hati yang terluka dari Bru Rima Erantika. Special request dari Bunda Dua Putri yang sudah kita putarkan dan menemani kita dan membawa juga kita di menit ke-24 ya. Lagu tadi requestan dari Bunda Dua Putri dan juga yang sudah menyapa kita serta ada salam-salam dari Bunda Dua Putri ini. Salam-salamnya untuk semua krusiar yang Bunda sayangi, semua responder di mana aja berada dan istimewanya untuk Nak Marin. Terima kasih Nak. Sama-sama Bunda. Setelah ini juga kita akan mendengarkan lagu kedua requestan dari Bunda Dua Putri dari Mariah Carey featuring dengan Whitney Houston. Judulnya When You Believe. Dan selain dari Bunda Dua Putri ya responders di siang hari ini di program Retro Siang, karena kita udah mulai live TikTok, kita udah dapat kembali requestan lagu dari live TikTok. Yang kali ini sudah bergabung ada Bang Fabio ya, yang mau diputarkan lagu dari Iwan Fals judulnya Yang Tersendiri. Dan juga lagu keduanya itu Satu Cinta Tiga Hati dari Pance Pondang featuring dengan Dedi Dores. Waduh, nanti kita putarkan ya, ditunggu tentunya lagu dari Bang Fabio. Dan juga selain Bang Fabio, sudah ada requestan lagu dari Bang Ibnu. Itu judulnya Mengapa Kita Berjumpa dari Harry Tasman. So, untuk itu responders, buat kamu juga yang mau request lagu di siang hari ini masih bisa banget. Langsung aja bergabung di 0821-5566-8003. Atau di 0811-6622-930. Serta juga bisa bergabung dari media sosial kita mulai dari Facebook, dari Instagram, atau dari live TikTok kita di akun @responradio93.0fofficial. Aduh, dan juga bisa gabung nanti untuk dengarkan siaran kita ini ya, biar lebih jernih kalau misalnya kamu gak bisa akses dari radio dengan frekuensinya. Mungkin bisa dari streaming kita di www.responradio.com atau juga bisa dari aplikasi Radio Jati. So, untuk itu di siang hari ini kita bakal nostalgia lagi dengan satu lagu dari Mariah Carey featuring dengan Whitney Houston ya. Special request dari Bunda Dua Putri yang berjudul When You Believe.

0: Aduh, kok kabut asapnya makin tebel ya? Gimana ke sekolah besok nih? Belum lagi yang berangkat kerja kayaknya bakal kesusahan deh. Terus kesehatan kayaknya berpengaruh juga.
1: Kabut asap memang perlu kita waspadai, tetapi kepanikan justru tidak akan menyelesaikan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan melindungi diri. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Gunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak minum air putih. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan kita mendapatkan informasi dari sumber resmi dan juga terpercaya. Perhatikan anak-anak, lansia, dan keluarga di sekitar kita. Karena menghadapi kabut asap bukan tentang siapa yang paling takut, melainkan tentang bagaimana kita bisa tenang dan juga saling menjaga. Mari saling mengingatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya itu dia satu lagu berjudul Mengapa Kita Berjumpa dari Hari Tasman ya. Ini merupakan lagu requestan dari responders di live TikTok, yaitu dari Bang Ibnu Saud. Waduh, terima kasih kemarin sama-sama Bang Ibnu. Nah, mungkin untuk responders juga yang mau bergabung ya, tentunya di siang hari ini mau nostalgia bareng Marin dengan lagu-lagu lawas favoritnya, bisa langsung di 0821-5566-8003. Dan kita angkat dulu telepon dari Uda Fitro yang sudah bergabung di siang hari ini. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Assalamualaikum.
0: Iya Uda, alhamdulillah sehat Uda.
1: Oh, iya. Awak ai kaso gampo tu maring.
0: Oh iya.
1: Iya, kare. Awak kan sedang ango. Sedang di ngan jadi ego iko maringa. Awak sedang di Kamanggi enggak? Sedang BAB. Bayang awak gampo gagal awak dulu alhamdulillah 2009 rumah maring. Awak sedang mandian. Sesuai. Okey. Tepas awak keluar. Panjang-panjang.
0: Oke, udah. Udah di siang hari kok nih, request lagu atau kirim-kirim salam untuk siapa, udah?
1: Oh, lagu anggul enggak main.
0: Siapa tuh?
1: Oh, dari yang lah, dari iBank.
0: Oke, salam-salamnya udah langsung saja untuk siapa?
1: Asang tamu untuk main. Udah tuh. Di TikTok ada banyak lagi muncul-muncul enggak? Gakung tuh kok menggokwin. Gakung ago ipo gua ago ringi kemarin enggak? Yang main tadi cuma. Sugato ago pulo yang udah sekarang katawe. Ago pulo Bang Sanjaya, 20 di rumah, 20 orang di TikTok biasanya Bang Pinches Boy, lagi gereja tak 20 masuk enggak?
0: Betul.
1: Di TikTok enggak? Ngan jawab buat pun sangat pengengakah segalanya. Oh ya, bisa. Kok saya kemarin di Pogo?
0: Nggak bisa udah.
1: Oh, yang nggak cengah awak nih. Awak harus nggak ada cengah paikah itu baru rencana baru kan. Tapi iya. kok yang kemarin paikah di Padang, coba awak situ ya. Cengah lo, ini mau paikah situ.
0: Oke udah. Tahu lah, itu. Terima kasih udah, ditunggu lagunya nanti ya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Petrus sudah bergabung ya. Dan ikut nostalgia untuk kita di siang hari ini. Dan langsung sudah masuk telepon yang kedua dari Uda Jazz. Kita angkat dulu telepon dari Uda Jazz. Halo Uda, selamat siang Uda.
2: Selamat siang Marin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uda. Gimana kabarnya dari Kuala Lumpur Uda?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Masih kabut sana udah? Masih padat kabutnya tuh?
2: Kabut. Tipis-tipis.
0: Tipis-tipis. Baiklah. Tapi semoga selalu dalam keadaan sehat ya udah. Titip salam juga untuk Unilis dan keluarga juga di sana.
2: Iya, terima kasih Mari.
0: Siap udah. Mau nostalgia apa kita hari ini udah?
2: Bara api senyummu dari Dian Pisesa.
0: Wih, bara api senyum ya. Dari Dian Pisesa. Oke, ditunggu lagunya Uda. Salam-salam Uda untuk siapa nih?
2: Salam-salamnya untuk spesial untuk penyiar bertugas kemarin.
0: Siap.
2: Untuk Abang, untuk Rex, untuk Uncle, untuk Abang Fitro, untuk Dila, Cici, Jejel, Nica dan seluruh pendengar.
0: Siap.
2: Respon dulu di mana saja berada.
0: Oke. Okay. Udah dapat salam dari Bang Angkel B. Salam dari Nagari 67 Dajes. Deh, lah berbahasa Inggris lo, Abang Wanciku dah 67 dah tuh.
2: Salam kembali Angkel. Salam kembali, sehat selalu Angkel. Kata-kata hari ini, Rin.
0: Apa tuh?
2: Kata-kata hari ini.
0: Apa tuh dah?
2: Sukses itu bukan milik mereka yang sempurna, tapi milik mereka yang tidak pernah berhenti mencoba.
0: Masya Allah.
2: Oke, itu saja, Rin. Terima kasih banyak-banyak, Rin.
0: Sama-sama, udah. Ditunggu lagunya nanti ya, udah.
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya sudah bergabung dan ada kata-kata hari ini. Sukses itu bukan untuk orang yang menyerah, tapi untuk orang yang mau terus berusaha. Sip, terima kasih kata-katanya udah Jess. Dan untuk itu langsung aja deh kita dengarkan dua lagu kali ini. Ada yang pertama, special request tadi dari Uda Fitro. Dan juga tadi ada yang dari live TikTok dulu ya. Itu ada Bang Nuh yang judulnya Cobalah Mengerti. Tapi yang pertama kita dengarkan dulu tentunya lagu Bintang dari Airband, special request Uda Fitro.

Itu dia satu lagu dari Peter Pan, judulnya Cobalah Mengerti ya. Special request langsung dari Bang Noh yang tentunya sudah bergabung di live TikTok kita siang hari ini. Masih ada lagi lagu-lagu yang bakal Marin putarkan untuk menemani istirahat siangnya responders ya, sambil nostalgia. Tapi gak kerasa karena kita udah di menit 55 menjadi menit penghujung untuk jam pertama. Itu artinya kita harus tutup dulu perjumpaan kita di jam pertama ini. Dan kita akan kembali lagi nanti di jam kedua, tepat jam 12 siang dan tentunya masih bersama Marin di Retro Siang. Jadi jangan kemana-mana, untuk lagu-lagu yang belum Marin putarkan akan Marin putarkan di jam-jam selanjutnya, tentunya sampai jam 2 siang nanti. So kita tutup jam pertama ini dengan satu requestan lagu dari Uda Jazz tadi yang bergabung ya, judulnya Bara Api Senyummu dari Dian Piscesa. Dan untuk responders jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di www.responradio.com atau 93,0 FM Respon Radio, Radio Klarianda.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93.0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Pance Pondang featuring dengan Dedi Dores ya. Satu Cinta Tiga Hati, special request tambahan dari Bang Fabio. Sudah membuka kembali perjumpaan kita tentunya di siang hari ini. Masih dengan program yang sama tapi sudah di jam kedua. So di siang hari ini kita bakal kembali bernostalgia. Dan tampaknya sudah ada masuk panggilan dari Bang Sanjaya yang akan menyapa kita semua di siang hari ini. Kita akan lihat telepon dari Bang Sanjaya. Halo, selamat siang Abang.
1: Selamat siang baby, gimana iya. kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, gimana kabar Abang?
1: Sehat.
0: Oke, baiklah.
1: Tema apa? Tema hari ini apa?
0: Tema hari ini, ya kita nostalgia lagi nih Bang dengan lagu-lagu lawas. Jadi Abang mau nostalgia dengan lagu lawas apa?
1: Bruri aja.
0: Bruri, apa itu judulnya?
1: Coba cek dulu apa yang ada.
0: Kalau Bruri itu ada yang pertama, Biarlah Bulan Bicara. Yang kedua, Jumpa Untuk Berpisah. Yang ketiga, Juwita, Kerinduan, Mimpi Sedih, Oh Anita. Terus, Pamit Selamat Tinggal, Pergi Untuk Kembali, 1+1 sama dengan Cinta. Seuntai Bunga Tanda Cinta, Tinggi Gunung Seribu Janji, Widuri, Mungkin Sudah Sifat.

0: terus sama untuk apa lagi. Dan oh enggak, sampai situ aja bang, ternyata yang selebihnya beda lagi brewery-nya.
1: Yang nomor 3 aja, nomor 3 apa tadi, nomor 3?
0: Juwita. Ya. Juwita, oke, okay. Salam-salam untuk siapa bang?
1: Salam-salamnya Devi, Jejel, Jojo, Sila, Nica, Si Manis, Rex, Bull, Pacapua, King Kong, Ryan, Cici, Aju Silva, dan lain-lain.
0: Oke, baiklah.
1: Oke,
0: okay. Abang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya setelah ini ya, bang. So untuk itu karena sudah dari kesan lagu ya, sebelum kita ke lagu Bang Sanjaya, karena sudah ada yang mengantri dari tadi ya. Tapi tampaknya kita akan angkat dulu telepon dari nenek. Halo, assalamualaikum nenek.
2: Waalaikumsalam sayang.
0: Iya, gimana kabar nenek?
2: Baik, bagaimana kabar sayang?
0: Alhamdulillah juga baik dan sehat. Oi sayangku,
3: minta lagu kak.
0: Apa tuh lagunya, boleh? Apa tuh?
3: Apa
0: nih lagunya nih?
2: Maren.
0: Oi nenek,
2: udah makan ku sayang?
0: Kemarin baru sarapan tadi nenek. Nenek udah sarapan dan udah masak makan siang.
2: Belum.
0: Waduh, kenapa belum?
2: Belum ada yang mau dimakan.
0: Iya deh. Gimana lagi tuh ya? Gimana lagi tuh ya?
2: Antarin.
0: Aduh, gimana cara Maren antarin nih? Apa sayang?
3: Ya tahu ke rumah aja.
0: Enggak, belum ada kakak main ke sana lagi doa. Kapan-kapan kakak main ke sana ya?
2: Iya, datang ke sini. Boleh tahu rumah Nazia?
0: Iya, oke nenek. Nanti kita atur waktunya dulu ya nek.
2: Mau makan dah, makanlah ke sini ya. Ada sambal jengkol sama ikan.
0: Oh deh, lama banget bentuknya tuh mah.
2: Ayo kemarin lah.
0: Ayo bikul lah kalau misalnya lah diatur waktunya main kasinan ya nek. Ditunggu bikul nek. Tapi kalau main kasinan harus ada lo gule jaring ya nek. Oke, okay. Tapi nenek di siang hari kok nio lagu apa tuh dulu nek?
2: Lagunya dari Jamal Mirdad.
0: Apa tuh dari Jamal Mirdad nih?
2: Apa nih? Cinta Anak Kampung.
0: Cinta Anak Kampung, undek.
2: Kita kan orang kampung.
0: Tapi cintanya manis juga kan? Salam-salam nenek untuk siapa nenek?
2: Salam-salamnya yang pertama buat sayangku.
0: Oke.
2: Okay. Yang kedua buat Dila.
0: Mm-mm.
2: Buat Cici. Cila. Oh, buat Sempanuari. Jojo.
3: Ewin.
2: Oh, tuh buat Aul. Piko, Sutali Terwin, Bunda Queen, Mak Tak Uci, yang di Kampung Kasang tuh siapa namanya tuh sayangku?
0: Mama Ampe Saudara.
2: Itulah yang lupa.
0: Untuk siapa lagi nih?
2: Aju Anki, Dajet, Rayon, sama siapa nih? Da Ardi.
0: Okay.
2: Tuh orang Sabri itu jangan lupa semuanya.
0: Iya. Betul. Mm-mm.
2: Nah, tuh yang salam manisnya, ada yang mendengar atau yang mau masuk, yang udah masuk dapat salam manis sama nenek.
0: Okay, nenek. Siap.
2: Salam di udara.
0: Siap, salam di udara. Oke nenek, ditunggu nanti lagunya Marin putarkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sayang. Terima kasih nenek. Oke, sudah masuk nih requestan lagu dari Nenek Yumna. Dan juga tadi ada dari Bang Sanjaya ya. Tapi sebelum itu karena sudah menunggu dari tadi ini requestan lagu dari Silo, Bang Silo ya. Yang udah stay dari jam 11 tadi di live TikTok kita. Dan mau dengerin lagu dari Rumpis judulnya Nur Lela. Untuk itu kita putarin dulu Nur Lela dari Rumpis di siang hari ini.

Dan itu dia satu lagu dari Michael Jackson. Kalau kata Bang Fabio sih ininya King, The Legend King gitu lah. Apa sih pokoknya pemuncak dari lagu-lagu pop lawas tentunya versi mancanegara. Waduh, dari Michael Jackson dengan judul lagu Earth Song sudah membawa kita di menit 27 di siang hari ini, dan kita masih punya berbagai lagu-lagu requestan tentunya yang akan kita putarkan di jam kedua ini. Tapi tampaknya untuk jam kedua itu sudah penuh, jadi kalaupun responders mau request lagu lagi, harap bersabar ya, nanti ditunggu di jam selanjutnya. Untuk itu, kita akan dengerin lagi nih satu lagu requestan dari Bang Pacapua yang berjudul Breathe Again dari Tony Braxton. Dan juga ada requestan lagu dari Kak Dinda yang judulnya Survivor dari Destiny Child. Untuk itu, buat responders yang mau bergabung juga langsung saja di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Satu lagu dari Tony Braxton, Breathe Again, akan mengudara dan semakin menemani kamu untuk nostalgia.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, menurut Kausis dan Posner dalam buku The Leadership Challenge, rata-rata seorang eksekutif hanya mempunyai waktu 9 menit tanpa gangguan yang dapat diberikan untuk satu masalah. Jadi dapat kita bayangkan bahwa hanya sedikit waktu yang dimiliki seorang pemimpin untuk berkonsentrasi, sehingga mengatur waktu itu sangat kritikal. Nah, bagaimana menyiasatinya? Oleh karena itu, anjuran saya, gunakanlah prinsip Pareto 20 atau 80. Pareto adalah seorang ekonom dan seorang ahli matematika dari Italia yang bernama lengkap Vilfredo Pareto. Ia menemukan prinsip tersebut dalam hubungan 20-80. Prinsip ini menekankan sangat pentingnya kita untuk menetapkan prioritas dalam hidup ini. Dengan prioritas 20%, diharapkan kita dapat mendapat hasil sebanyak 80%. Contoh, ada 20% orang dalam organisasi, 20% waktu kita, atau 20% saja produk kita yang akan dapat memberikan 80% hasil. Oleh karena itu, menurut Pareto, sebaiknya kita mencari 20% bawahan kita, 20% waktu kita, atau 20% produk kita yang akan menghasilkan 80% dari sasaran kita. Prinsip Pareto ini berlaku untuk apa saja dalam hidup ini. Keefektifan adalah dasar dari keberhasilan. Sudahkah Anda efektif dalam hidup ini?
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: satu lagu dari Destiny Child judulnya Survivor ya. Tentunya ini requestan dari Kak Dinda. Ini kata Kak Dinda, lagunya jadi ngatin vibe radio. Dulu waktu dengerin lagu-lagu di radio ya, ini kayaknya waktu kecil udah dengerin radio, lagu-lagu di radio, jadinya terbawa. Waduh, akhirnya bisa request lagu ini. Sip Kak Dinda, gak hanya lagu ini aja yang bisa kamu request, tapi juga lagu-lagu yang lain, tentunya lagu-lagu di bawah tahun 2006. Kalau mau gabung langsung aja di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan kembali sudah masuk telepon dari daerah Sulawesi ini, tampaknya akan menyapa kita semua. Ada Bang Tiar, kita angkat dulu telepon dari Bang Tiar. Halo, selamat siang Abang.
1: Ya, siang.
0: Gimana kabar Bang Tiar? Gimana cuaca di sana Abang?
1: Wah, alhamdulillah kembali lagi panas.
0: Alhamdulillah kembali lagi panas. Tapi kemarin sudah sempat hujan kabarnya Bang?
1: Waktu ini. Minggu pagi.
0: Waduh.
1: Kemarin minggu pagi hujan.
0: Baiklah, setidaknya sudah tidak terlalu kering lagi ya, tapi ya,
1: sudah adalah.
0: Iya betul. Ya. Kalau kabar Bang Tiar, sehat kan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Oke, Bang Tiar sambil istirahat siang ini.
1: Ini gimana?
0: Kalau kemarin itu alhamdulillah juga sehat dan tentunya semangat di siang hari ini.
1: Oh iya.
0: Sudah
1: pertengahan ini.
0: Iya betul, sudah pertengahan ini. Sudah mulai memanggil Sumatera Tengah sepertinya ini. Baiklah. Iya. Bang Tiar sambil makan siang ini mau lagu apa ini diputarkan toh?
1: Lagunya Irfan Jona.
0: Irfan Jona, apa tuh judulnya?
1: Ya. Anggrek Ungu.
0: Siapa bang? Anggrek Ungun. Oh.
1: Anggrek Ungun judulnya.
0: Oh sudah ada ya. Sudah ada. Salam abang untuk siapa?
1: Salam buat Marin, petugas.
0: Iya.
1: Dan juga buat kru respon radio di mana saja berada.
0: Betul.
1: Yang mungkin lagi santap siang.
0: Iya betul.
1: Dan responder juga yang mendengarkan lewat TikTok streaming. Semuanya selamat istirahat, selamat nyantai. Baik di tempat kerjanya ataupun di rumah.
0: Oke, siap
1: abang. Spesial buat Marin saja.
0: Siap.
1: Ya, kesehatan. Salam buat keluarga.
0: Oke abang, ditunggu nanti lagunya. Tapi kayaknya di jam 1 bisa Marin putarkan, gak apa-apa ya bang?
1: Oh iya, gak apa-apa.
0: Kita dengerin dulu lagu-lagu yang dari tadi sudah menunggu nih tampaknya bang. Oke Bang Tiar.
1: Oke.
0: Salam sehat juga untuk Bang Tiar dan seluruh teman-teman yang ada di Sulawesi ya bang. Ditunggu lagunya.
1: Iya betul-betul.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia dari Bang Tiar sudah bergabung di siang hari ini. So, sebelum ke lagu Bang Tiar ya, karena dari tadi sudah menunggu ada requestan dari WhatsApp kita dari Uncle B yang katanya mau berubah dari Power Rangers ini. Judulnya mau request lagu dari Gogo Power Rangers. Aduh, tapi tampaknya kita angkat kembali telepon dari Bang Aan di siang hari ini dulu ya. Halo Bang Aan, selamat siang Abang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bang Aan nih?
2: Kabarku sehat.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
2: Kalau kemarin?
0: Kabar aku juga sehat ini Abang. Abang di siang hari ini mau nostalgia, mau kirim-kirim salam sama siapa?
2: Mau request lagu.
0: Apa tuh judulnya?
2: Sheila on Seven yang Sahabat Sejati sama Dewanya yang Kamulah satu-satunya.
0: Oke, tapi tampaknya sudah ada yang request tadi nih bang. Mau nih, tapi belum Marin putarin, nggak apa-apa nanti digabungin aja ya.
2: Ya.
0: Oke, salam-salam abang untuk siapa?
2: Pertama dulu buat Kak Marin yang lagi bertugas.
0: Siap.
2: Semoga sehat ya. Terus buat Alfa, Ilmi, Ibrahim, Sikin, Seaki, Haikal, dan buat seluruh responder semuanya aja yang lagi mendengarkan aja, okay. Termasuk teman saya yang lagi di...
0: Di mana nih?
2: Pas sekarang Kriya Sempurna yang lagi mendengarkan aja.
0: Betul, oke. Ada lagi salam-salamnya?
2: Spesialnya buat Cak Marin juga. Iya. Ucapannya yang semangat terus, kiranya sampai selesai ya.
0: Oke, okay. Aduh terima kasih semangatnya ya Bang Aan. Ditunggu nanti lagunya Marin puterkan ya.
2: Terima kasih.
0: Iya,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Aan sudah bergabung ya. Langsung saja kita mau dengarkan dulu lagu dari Ron Wasserman, Go Go Power Rangers. Kalau kata Bang Uncle B ya, Bang Bulls yang mau jadi Power Rangers hijau. Nah kalau responers dulu waktu kecil nostalgianya mau jadi Power Rangers apa sih?

Yeay, itu dia satu lagu dari Bruri Marantika, judulnya Juwita ya. Requestan dari Bang Sanjaya dari tadi yang sudah bergabung di WhatsApp telepon kita dan baru kita putarkan di menit ini ya. Dan gak terasa juga, sekarang kita sudah di menit 55 seperti biasa penghujung dari jam kedua. Itu artinya kita harus tutup dulu perjumpaan kita untuk jam kedua di siang hari ini. Tapi tenang aja responders, kita akan kembali lagi nanti di jam 1 siang. Tepat tentunya jam ketiga dan jam terakhir kita untuk program Retro Siang. Dan masih dengan berbagai lagu-lagu lawas yang sudah Marin siapkan. Untuk responders yang lagunya belum diputarkan, sabar wa, tabah wa, kalau kece anak Gen Z kini yo. Ditunggu nanti lagunya di jam 1 ataupun jam ketiga program Retro Siang. Dan untuk jam kedua ini kita tutup dengan satu lagu requestan dari Nenek Yumna yang belum kita putarkan. Judulnya Cinta Anak Kampung, special request tentunya dari penyanyi Jamal Mirdad. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan itu dia satu lagu pembuka untuk jam terakhir kita di Retro siang hari ini. Satu lagu dari Mayang Sari, tiada lagi, requestan dari Bang Pisces Boy. Dan ini jam terakhir, jadi untuk responers yang belum bergabung masih bisa bergabung nih. Tapi tampaknya tempat request

lagu Makin Menipis. Dan kita akan lanjut lagi mendengarkan berbagai lagu-lagu lawas yang sudah masuk di siang hari ini. Tadi ada dua lagu dari penelpon ya yang sudah bergabung, ada Bang Tiar dan juga Bang Aan yang belum sempat kita putarkan. Tadi Bang Tiar mau diputarin lagu dari Irfa Jonah, judulnya Anggrek Ungu, dan juga dari Bang Aan itu Sahabat Sejati dari Sheila on Seven. Dan tentunya lagunya akan Marin putarkan di siang hari ini untuk nemenin nostalgianya Responers. Dan untuk kamu yang mau bergabung bisa langsung di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Jangan lupa untuk dengarkan siaran hari ini juga bisa dari TikTok di Respon Radio 93.0 Official sekaligus request lagu, atau dari streaming di www.responradio.com serta dari aplikasi Radio Jati, yaitu dengan channel Respon Radio. So, di siang hari ini langsung aja kita bakal nostalgia lagi dengan satu lagu Anggrek Ungu dari Irfan Jonah.

0: Sibuk mana bantuan yang mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nio lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wak, makin banyak lo poin wak. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2026 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.
3: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

satu lagu dari Dewa 19, Kangen. Ini lagu requestan dari Ryan ya. Katanya kalau dengerin lagu ini jadi teringat juga waktu ngelihat lagu ini dipakai. Ryan ini sempat nonton ya. Mungkin memori ataupun juga sebuah lagu video yang mana merekam waktu itu momen ayah dan ibu Ryan yang menikah sambil soundtracknya tuh lagu ini nih. Waduh. Ini mah terdewa 19 banget ya. Jadinya Ryan tahu gimana seremonialnya ya. Dan tadi juga lanjutnya kayaknya ini Ryan lagi nostalgia banget tentunya melihat atau masuk ke masa-masa itu. Tapi tentunya gak hanya lagu Ryan yang bakal kita putarkan juga nih, karena banyak lagi yang mau nostalgia di siang hari ini. Dari live TikTok kita sudah bergabung ada Bang Daun Jatuh dan juga Bang Aisy Teru yang sudah lama banget tidak bergabung. Bang Aisy Teru, gimana kabarnya Bang Aisy Teru? Tadi Bang Aisy Teru itu ada request lagu Sekali Ini Saja dari Glenn Fredly. Dan juga dari Bang Daun Jatuh itu request lagunya berjudul Pelangi dari Bumerang. Untuk itu kedua lagu ini bakal kemarin putarkan di segmen kali ini buat nemenin siang harinya Bang Aisy Teru, Bang Daun Jatuh, dan juga responders yang lagi dengerin radio juga di 93,0 FM atau www.responradio.com. Dan untuk itu langsung saja kita nostalgia kembali ya dengan satu lagu dari Bumerang, Pelangi. Dan nanti akan dilanjutkan lagu dari Bang Aisy Teru, Sekali Ini Saja.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

satu lagu dari Glenn Fredly sekali ini saja. Ini emang kalau ngomongin tentang nostalgia ya, kalau kita masih punya kesempatan, izinkan aku untuk mencintanya. Aduh. Tapi ya, memang benar masa lalu adalah perjalanan yang membawa kita menuju masa sekarang ini. Jadi mungkin untuk responers yang sekarang ada seseorang yang sangat tulus, sangat mencintai dengan perasaan yang tulus dan dalam, jangan disia-siakan sebelum nanti kita pada akhirnya diminta sekali lagi untuk, atau seperti kata-kata tadi ya, untuk bisa berbalik mencintainya. Karena jangan sampai jadi masa lalu ya, kalau bisa sih langsung jadi masa depan. Waduh, Bang Aister dalam banget terkesan lagunya, jadi bawa kita galau dan lagi bawa kita, jadi bawa kita agak jadi deep gitu ya momennya. Tapi gak apa-apa, terima kasih untuk Bang Aisiteru yang sudah lama tidak bergabung, akhirnya bergabung kembali karena terlalu sibuk ini bekerja sambil menikmati kopinya ini. Ia gak pernah berbagi kopi lagi, waduh. Ditunggu ya Bang, jangan lupa gabung lagi di program-program selanjutnya. Dan kita masih akan nostalgia kembali dengan satu lagu dari Klise, Kisah Kasih di Sekolah. Special request dari Bang Firdaus Daus tentunya yang sudah bergabung dari live TikTok juga. Dan ada lagu kembali nih, requestan dari Bang Aan dan juga Bang Sanggala tadi ya, yang mau diputarkan dari Dewa 19, Kamulah Satu-Satunya.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

satu lagu dari Gun and Roses judulnya Don't Cry, jangan nangis ya responers. Karena ternyata kita udah di menit 54 penghujung jam ketiga di program Retro Siang di siang hari ini. Dan karena ini jam terakhir, itu artinya kita harus pamit undur diri. Lebih tepatnya kemarin sih ya, harus pamit undur diri menutup perjumpaan kita untuk program Retro Siang di hari Senin ini. Tapi tenang aja, Retro Siang akan kembali hadir esok hari, masih dengan jam yang sama, jam 11 hingga jam 2 siang. Dan selain ini akan ada program Respon Newsline, masih bersama Marin dengan berbagai berita-berita yang sudah kita rangkum. Serta nanti di jam 3 sore akan ada program Lama Bana bersama rekan Marin, yaitu ada Nica yang akan menemani responders Dun Sana Sadonyo, Jo Dendang-Dendang Minang, ataupun lagu-lagu Minang kesayangan atau dari artis favoritnya Dun Sana. Dan untuk itu banyak maaf dari Marin kalau siaran hari ini ada kata-kata yang kurang pada tempatnya ataupun tingkah laku yang kurang berkenan. Serta juga terima kasih untuk yang sudah nostalgia di siang hari ini. Senang sekali bisa bernostalgia ya dengan berbagai lagu-lagu lawas. Tentunya lagu-lagu lawas yang punya cerita dan punya makna ya. Kita perkenalkan untuk Gen Z-Gen Z ataupun anak muda sekarang yang gak kenal dengan bandnya. Kita perkenalkan tentunya dengan band-bandnya, karena pastinya setiap karya di masa lampau adalah karya-karya terbaik yang bisa kita turunkan secara turun-temurun. Untuk itu, Marin pamit ya dari ruang udara dan siaran kita di siang hari ini. Jaga kesehatan, jangan lupa minum air putih yang cukup, serta pakai masker kalau mau berpergian keluar rumah ataupun mau berkegiatan di luar, dan kalau bisa dikurangi dulu aktivitas di luar ruangan ya. Untuk itu kita tutup tentunya di siang hari ini dengan satu lagu dari Iwan Fals, Kemesraan. Semoga kemesraan dan cerita kita di Respon Radio gak bakal pernah berakhir, karena radio tetap ada, selalu ada, dan akan menjadi cerita yang pernah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu Iwan Fals, Kemesraan, akan menutup perjumpaan kita di Retro siang hari ini.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Selamat siang responders, ada sedikit informasi untuk pemancar kita akan kita matikan ya. Dan untuk responders yang mendengarkan di radio kembali bisa mendengarkan di streaming kita tentunya di www.responradio.com dan bisa dengarkan juga di aplikasi Radio Jati. Untuk siaran kita di siang hari ini masih tetap on air dan mengudara seperti biasa, namun akan ada kendala di bidang pemancar ya. Terima kasih.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Selamat siang responers, hari ini di hari Senin 14 September 2026 kita masuk ke program Respon Newsland. Dan berita pertama, kualitas udara Padang Pariaman masih tidak sehat, Bupati hentikan sementara Car Free Day. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera Barat. Berdasarkan pemantauan shelter AQMS, kualitas udara Padang Pariaman berada dalam kategori tidak sehat selama 7 hingga 12 September 2026 dengan nilai ISPU PM 2,5 berkisar 130 sampai 149. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena partikulat halus PM 2,5 dapat berdampak pada kesehatan, khususnya kelompok sensitif. Nilai ISPU PM 2,5 tercatat 149 pada 7 September dan 145 pada 8 September dan 146 pada 9 September. Kualitas udara sempat membaik pada 10 September dengan angka 130, tetapi kembali meningkat menjadi 144 pada 11 September dan 136 pada 12 September. Kelompok seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat dengan gangguan pernafasan dan jantung diminta untuk lebih berhati-hati. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Ajis mengatakan pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah antisipasi, mulai dari penyuluhan mengenai bahaya kabut asap hingga pembagian masker. OPD, camat, dan wali nagari telah diminta membagikan masker kepada masyarakat dengan jumlah yang telah disalurkan mencapai lebih dari 50 ribu masker. Pemerintah juga mengingatkan warga agar tidak melakukan pembakaran sampah ataupun lahan secara sembarangan. Sebagai langkah perlindungan tambahan, Pemkab Padang Pariaman meniadakan kegiatan Car Free Day pada 13 September 2026 hingga ada pengumuman lebih lanjut. Bupati juga menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker jika harus berpergian, serta sementara menghindari olahraga di luar ruangan. Dan kualitas udara melalui shelter AQMS akan terus dilakukan, sementara masyarakat diminta mengikuti informasi resmi dan bersama-sama menjaga lingkungan.

Berita kedua, Bulog Sumbar salurkan 2.241 ton beras untuk 74.716 PBB di Padang. Forum Bulog Wilayah Sumatera Barat menyalurkan 2.241 ton beras untuk program bantuan pangan atau PBP kepada 774.716 penerima bantuan pangan di Kota Padang. Pemimpin Wilayah Forum Bulog Sumbar R. Dharma Wijaya mengatakan penyaluran dilakukan berdasarkan data penerima dan alokasi yang telah ditetapkan untuk masing-masing daerah. Penyaluran perdana dilakukan pada Minggu 13 September 2026 kepada 629 PBP di Kelurahan Koto Baru Nansapuluh, Kecamatan Lubuk Begalung dengan total 18.870 kg beras. Bantuan tersebut merupakan alokasi untuk Juli, Agustus, dan September 2026 dengan masing-masing penerima memperoleh 10 kg beras per bulan atau total 30 kg untuk 3 bulan. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengapresiasi dukungan Bulog dan DPR RI dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan pengeluaran keluarga penerima, sekaligus meminta pengawasan bersama terus dilakukan agar penyaluran berjalan tepat sasaran sesuai data penerima yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra menyebut penyaluran bantuan pangan merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap program pemerintah. DPR RI berkomitmen memastikan bantuan diterima masyarakat yang membutuhkan, serta mendorong Bulog mempercepat penyaluran.

alokasi bantuan untuk Oktober, November, dan Desember. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Yoce Yuliani, Camat Lubuk Begalung Ikrar Prakarsa, dan tentunya sejumlah tamu undangan yang hadir.

Berita ketiga, gerakan remaja putri sadar gizi, tim PKM Unbrah edukasi santriwati persiapkan 1000 hari pertama kehidupan. Remaja putri memiliki peran penting dalam menentukan kualitas generasi mendatang. Karena itu, pemenuhan gizi sejak usia remaja menjadi salah satu fondasi untuk mempersiapkan kesehatan reproduksi dan mendukung periode 1000 hari pertama kehidupan. Di Indonesia, termasuk di Padang, Sumatera Barat, persoalan gizi remaja putri menjadi perhatian seperti anemia, kekurangan energi kronis, hingga ketidakseimbangan status gizi. Santriwati menjadi salah satu kelompok sasaran edukasi karena masih ditemukan keterbatasan pemahaman terkait gizi seimbang, anemia, kesehatan reproduksi, serta pentingnya menjaga status gizi sejak remaja. Edukasi tersebut diperlukan untuk membangun kesadaran sejak dini, sehingga para remaja memiliki pengetahuan yang cukup dalam mempersiapkan kesehatan sebelum memasuki masa kehamilan di kemudian hari. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM, tim memberikan edukasi mengenai gizi sebagai bagian dari persiapan 1000 hari pertama kehidupan dengan memanfaatkan media komik remaja putri sadar gizi. Materi yang disampaikan mencakup gizi seimbang, pola makan sehat, pencegahan anemia, pentingnya konsumsi tablet tambah darah, serta keterkaitan antara kesehatan dan status gizi remaja dengan persiapan kehamilan yang sehat pada masa mendatang. Selain mendapatkan edukasi, para santriwati juga turut mengikuti praktek pengukuran status gizi melalui pengukuran berat badan dan tinggi badan, serta penghitungan indeks massa tubuh atau IMT. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman praktis bahwa kondisi gizi dapat dipantau secara sederhana dan berkala. Dengan demikian, santriwati tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teori, tetapi punya keterampilan dasar untuk ikut memantau kesehatan dan status gizinya sejak usia remaja.

Berita keempat, Gunung Semeru erupsi 3 kali pagi ini, tinggi letusan capai 1000 meter. Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, kembali erupsi pada Senin 14 September 2026 pada pagi hari. Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu tercatat mengalami 3 kali erupsi berturut-turut, dengan letusan terbesar mencapai 1000 meter di atas puncak atau sekitar 4.676 meter di atas permukaan laut. Erupsi pertama kali terjadi pukul 4.20 waktu Indonesia Barat dengan kolom abu setinggi 500 meter di atas puncak dan mengarah ke barat laut. Erupsi kedua terjadi pada pukul 5.53 waktu Indonesia Barat, menghasilkan kolom abu setinggi 800 meter yang bergerak ke utara dan barat laut. Sementara erupsi ketiga terjadi pukul 6.28 waktu Indonesia Barat dengan kolom abu mencapai 1000 meter dan teramati bergerak ke arah timur. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru saat ini masih berada pada level 3 atau siaga. Petugas mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi awan panas guguran atau APG, guguran lava, serta banjir lahar dingin, terutama di sepanjang sungai yang berhulu di puncak Semeru. Wilayah yang menjadi perhatian antara lain Besuk Kobokan, Besuk Baang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Petugas pos pengamanan gunung api di Gunung Sawur, Lumajang, terus memantau perkembangan aktivitas vulkanik dan seismik Semeru. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lahar yang dapat terjadi di anak-anak sungai Besuk Kobokan, khususnya saat hujan turun karena dapat memicu pergerakan material vulkanik dari kawasan puncak.

Berita kelima, 22 armada laut udara dikerahkan cari 129 korban kapal Virgo. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas mengerahkan 22 armada SAR, terdiri atas 17 unsur laut dan 5 unsur udara, untuk melanjutkan pencarian korban kecelakaan kapal Virgo Transport 8. Dari total 243 orang yang berada dalam kapal tersebut, sebanyak 129 orang masih belum ditemukan. Operasi pencarian dan pertolongan kini memasuki hari kedua dengan melibatkan berbagai unsur terkait. Kepala Basarnas Muhammad Syafi mengatakan jumlah armada pencarian ditambah 7 unit dibandingkan pengerahan awal sebanyak 15 armada. Tim gabungan yang terlibat berasal dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, Kepolisian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, serta sejumlah unsur lainnya. Penambahan armada dilakukan untuk memperkuat upaya pencarian sekaligus mempercepat proses evakuasi korban. Untuk mendukung pencarian dari udara, Basarnas dan tim gabungan mengarahkan sejumlah armada diantaranya helikopter Basarnas HR-36012, helikopter AS-365 milik Mabes Polri, pesawat CN-235 TNI AL, helikopter Panther HS-1310 TNI AL, serta pesawat Cessna 208 Caravan milik BNPB. Sementara itu, unsur laut juga terus melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian guna menemukan korban yang masih dalam pencarian. Hingga perkembangan terakhir, Basarnas mengkonfirmasi 114 orang telah ditemukan, terdiri atas 108 korban selamat dan 6 orang meninggal dunia. Dengan demikian, masih terdapat 129 orang yang belum ditemukan dari total 243 orang dalam kapal tersebut. Dari 114 korban yang telah ditemukan, sebanyak 86 orang sudah tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, terdiri atas 85 korban selamat dan 1 korban meninggal dunia. Tim SAR gabungan masih melanjutkan operasi pencarian dan pertolongan untuk menemukan seluruh korban yang masih dinyatakan hilang.

Berita keenam, terancam bangkrut dan tutup. Kennedy Center diusulkan sematkan nama Donald Trump. Pimpinan Kennedy Center tengah mengupayakan penambahan nama Presiden Donald Trump pada gedung pusat seni pertunjukan tersebut di tengah krisis keuangan yang mengancam keberlangsungan operasionalnya. Dewan Wali Amanat dijadwalkan melakukan pemungutan suara pada Selasa untuk menentukan kemungkinan penutupan gedung utama akibat masalah keuangan sekaligus kebutuhan perbaikan keselamatan bangunan. Dokumen internal sebanyak 57 halaman memperingatkan bahwa Kennedy Center berpotensi tidak mampu membayar gaji karyawan ataupun memenuhi kontrak pemeliharaan dalam beberapa pekan mendatang. Penyematan nama Trump dinilai dapat membantu menarik donatur dan tambahan dana. Sebelumnya, dewan yang ditunjuk Trump telah menyetujui perubahan nama menjadi Trump Kennedy Center, tetapi keputusan tersebut diblokir pengadilan. Krisis keuangan semakin parah setelah sejumlah seniman membatalkan konser menyusul pengambil alihan posisi pimpinan oleh Trump. Penjualan tiket juga dilaporkan merosot tajam, sementara Kennedy Center diproyeksikan hanya memperoleh pendapatan sekitar $124 juta dari target anggaran $220 juta. Lembaga tersebut juga mencatat defisit sekitar $23 juta pada tahun fiskal sebelumnya, meski telah melakukan efisiensi pengeluaran. Selain persoalan finansial, kondisi bangunan turut mengalami kerusakan akibat badai pada awal September. Salah satu kerusakan terjadi di area Grand Foyer, berupa runtuhnya plester langit-langit berukuran sekitar 1,2 x 1,5 meter dari ketinggian 18 meter. Pihak Kennedy Center menyebut penambahan nama Trump telah menarik minat donatur baru dan dinilai penting untuk membantu pendanaan renovasi. Sembari menyalahkan kurangnya pemeliharaan selama beberapa dekade sebelumnya. Wow, man.

Berita ketujuh, ekonom sebut keanggotaan di BRICS perkuat perekonomian nasional. Ekonom Universitas Mula Warman Samarinda, Haji Sofyan Effendi, menilai keanggotaan Indonesia dalam kelompok BRICS dapat memberikan sejumlah manfaat bagi perekonomian nasional. Menurutnya, bergabungnya Indonesia membuka peluang lebih luas untuk memperluas pasar perdagangan, mendapatkan sumber pembiayaan alternatif, sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia dalam hubungan ekonomi global. Peluang perdagangan juga semakin terbuka dengan negara-negara anggota BRICS seperti Brazil, Rusia, India, dan Afrika Selatan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan hubungan perdagangan Indonesia dengan sejumlah negara tersebut mulai mengalami penguatan. Ekspor Indonesia ke kawasan Afrika tercatat mencapai 2,4% pada 2024, yang menunjukkan hubungan dagang dengan kawasan tersebut telah berkembang meskipun Indonesia saat itu belum resmi menjadi anggota BRICS. Sementara itu, pada 2025, impor Indonesia dari Brazil meningkat 17,95% dan ekspor Indonesia ke negara tersebut tumbuh sebesar 7,71%. Indonesia resmi bergabung sebagai anggota BRICS pada 6 Januari 2025. Kelompok kerjasama ekonomi dan geopolitik tersebut kini beranggotakan 10 negara dan memiliki pengaruh besar dalam perekonomian dunia. Selain memperluas pasar, keanggotaan BRICS juga memberikan akses terhadap New Development Bank atau NDB yang dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan. Dana tersebut berpotensi digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor energi, termasuk pengembangan ibu kota Nusantara, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Manfaat lainnya adalah agenda untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat atau dedolarisasi dalam transaksi perdagangan antar negara anggota. Penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dinilai dapat memberikan pilihan transaksi yang lebih beragam bagi negara anggota. Dalam jangka panjang, langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mendukung kestabilan perekonomian nasional.

Berita ke-8, hasil Moto3 San Marino 2026, Veda Ega Pratama finish ke-18. Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama harus puas finish di posisi ke-18 pada balapan utama Moto3 San Marino 2026 di sirkuit Misano pada hari Minggu 13 September. Veda menyebut balapan tersebut menjadi tantangan terberat bagi dirinya dan tim, terutama karena kondisi lintasan berubah dari lembab saat latihan menjadi kering ketika balapan. Pada sesi latihan Jumat 11 September, Veda sempat tampil percaya diri dan mampu melaju cepat di lintasan lembab, tapi performanya mengalami kesulitan ketika kondisi trek mengering. Berdasarkan evaluasi latihan dan kualifikasi, tim kemudian melakukan sejumlah perubahan pada motor untuk meningkatkan performa saat balapan. Meski hasil akhirnya belum sesuai target, pembalap berusia 17 tahun itu menilai perubahan pada motornya mulai menunjukkan perkembangan positif. Veda juga mengakui masih perlu meningkatkan kemampuannya dalam memahami dinamika balapan, sehingga evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap aspek teknis motor, tetapi juga terhadap performanya sebagai pembalap. Veda kini mengalihkan fokus ke seri berikutnya di Austria yang akan berlangsung pekan depan. Ia mengaku menyukai karakteristik sirkuit Austria dan bertekad bekerja keras dalam beberapa hari ke depan untuk memperbaiki performa serta meraih hasil yang lebih baik pada balapan selanjutnya.

Berita terakhir, Arsenal ke puncak klasemen sementara setelah kalahkan Sunderland 2-0. Arsenal naik ke puncak klasemen sementara Liga Inggris 2026-2027 setelah mengalahkan Sunderland 2-0 di Stadium of Light Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil ini membuat Arsenal mengkoleksi 12 poin dari 4 pertandingan. Arsenal tampil menyerang sejak awal, tapi sejumlah peluang mereka masih digagalkan kiper Sunderland Robin Roof. Tuan rumah juga sempat memberikan ancaman tetapi belum mampu mencetak gol. Pada babak kedua, Arsenal akhirnya membuka keunggulan melalui Bruno Guimaraes pada menit ke-58 lewat tembakan jarak jauh. Sunderland kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Reinildo menerima kartu kuning kedua. Bukayo Saka memastikan kemenangan Arsenal setelah sukses mengeksekusi penalti di masa tambahan waktu. Arsenal pun membawa pulang 3 poin dan sementara memimpin klasemen Liga Inggris. Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

Dun Sanak Pandanga, Baso Balya dalam siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu Dun Sanak bisa menanggapi siaran kita hari ko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 0821-55-66-8003. Kami ulangi 0821-55-66-8003. Jangan lupa Dun Sanak untuk tuliskan nama, alamat jo pasan-pasan Dun Sanak. Siaran ko diselenggarakan oleh Respon Radio. Dun Sanak Pandanga, topik yang akan kita bahas kali ko adalah rumah tangga dan hampir runtuh karena judi.

0: Bang, HP jo dipaci dari tadi lai. Mani tujo lai.
1: Ah, Marin, sabantanyo. Siapa tahu kaliko abang mananggadang. Kalau mananggadang awak, utang awak tuh bisa lunas adonyo mah.
0: Bang, sajak dulu lai bang katuan cie-cie. Tapi nanado malah piti awak se yang abinyo. Tabungan pun ndak ado lai do.
1: Marin, pacayolah jo abang. Tinggal saketek lai nyoko.
0: Tinggal saketek lai. Satio bulan abang menyaci antakatu. Samanjak tu rumah tanggoa ndak pernah tanang lai do.
2: Assalamualaikum. Eh, kok sunyi bana yo rumah ko?
0: Waalaikumsalam Budila. Ndak baa bu. Cuman ado masalah saketek.
2: Aul, apa nan bakar ajuan tu? Dari tadi sibuk jo HP se mah.
1: Ndak ado, Bu. Cuma main game biasonyo.
2: Aul, ibu alah mandangan dari Marin. Kato Marin, itu bukan game biaso, tetapi itu judi online.
1: Ambo cuma ingin mencari piti labiah, Bu, supaya kehidupan ambo tuh lebih ancak.
2: Aul, Razaki nan Elo indak datang dari jalanan takahtu. Judi itu indak cuman mabian piti, tapi bisa meruntuhkan rumah tanggo.
0: Budila, ambo alah nak tahu leh harus bakat wapo. Ambo hanyo nio rumah tanggo ambo baliak taka dulu.
2: Aul, cibo perhatian wajah Marin. Itu ndak marah do Aul, tapi rasa tersakiti. Judi itu alah maranggui kebahagiaan keluarga Aul.
1: Ambo ndak sadar alah sejauh ko jalannya, Bu.
2: Kalau memang Aul sayang jo keluarga Aul, berhentilah mulai kini. Piti nan sakete tapi halal jauh lebih baik daripada piti banyak tapi merusak kehidupan.
0: Abang, ambo ndak butuh piti banyak do. Ambo hanyo nio abang baliak tak kedenu.
1: Maafkan abang Marin. Abang janji mulai hari ko abang akan berhenti.
2: Alhamdulillah, itu keputusan nan elok. Rumah tanggo itu dijago jo tanggung jawab jo kasih sayang, bukan jo perjudian.
0: Terima kasih Budila. Untung-untung rumah tanggo ambo bisa damai balik.
2: Amin. Ingatlah, kebahagiaan keluarga jauh lebih mahal dari apapun.

Demikianlah obrolan kita dan sana. Dari kisah Awal Jomarinko, awak bisa mencalia bahaso judi online indak pernah membawa kebahagiaan. Nan ado malah membuat hati digelisah, pitih abih jo rumah tanggo dan hampir runtuh. Kadang manusia disangko untung gadang akan datang dari jalanan salah. Padahal, nan sabananyo kebahagiaan rumah tanggo indak ditentukan de untung-untungan. Tapi, de tanggung jawab, kasabaran jo kasih sayang diantara suami jo istri. Mudah-mudahan, kisah ko bisa jadi pengajaran untuk kita sadelahnyo. Jangan sampai harapan dan salah merusak kebahagiaan dalam keluarga. Ingat dan sana, keluarga dan damai jo hati nan tanang jauh lebih berharga daripada pitih nan datang dari jalanan indak banget.

Yudun sana, tarimo kasih Allah mandangakan bahasa Minang dalam program Cerito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silahkan kirimkan respon dun sana melalui WhatsApp ke nomor 082155668003. Sekali lagi, 082155668003. Jangan lupa dun sana dengan menuliskan namo, jo pesan atau kesan dun sana kasarolanyo. Siaran ko diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli.

0: 930 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dunsana sadalahnya. Basuo balik ya Dunsana jenica di hari Senin kok, di sore hari kok kayaknya siang menjelang sore nak Dunsana sadalahnya. Ba'a kabar dan sanak selahnya, semoga hariko sehat se, badan sehat, hati sanang ya dan sanak ya. Dan semoga hariko menjadi rancak untuk kita sadolahnya ya dan sanak. Dan di hariko, hari Senin, di program Lama Bana, Nica akan menemani para dun sanak di hariko sampai jam 6 beko ya Dunsana. Dan Dunsana kalau mau request-request bisa dikontak kita ya Dunsana 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930 atau di Facebook kita, Instagram dan TikTok kita Respon Radio 93,0 official. Dan di streaming kita juga bisa Dunsana www.responradio.com. Nah, kalau Nisa, aduh, alhado telepon ya di sana dari nenek Yumna.
1: Halo, halo Nica.
0: Iya nek.
1: Radionya nggak nyala Nica.
0: Untuk saat ini ada perbaikan, Nek. Kemungkinan nanti sampai jam 3:30, insya Allah.
1: Oh, soalnya radionya nggak hidup ya kan?
0: Iya, Nek. Ada perbaikan tadi di atas, gitu sedikit.
1: Oh, iyalah.
0: Iya, Nek.
1: Jam 4 ada hidup.
0: Insya Allah.
1: Jam 4 hidup, nyala radionya.
0: Insya Allah udah, Nek. Insya Allah ya, Nek.
1: Iyalah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita sudah ada lagi penelpon dari Bang Fitro. Halo, assalamualaikum Uda.
2: Ya, Ica.
0: Iya.
2: Abang Ica.
0: Iya. Iya, Uda.
2: Apa kabar Ica?
0: Alhamdulillah baik Uda. Uda gimana Uda?
2: Kan bu ya sehat.
0: Oh,
2: ngapun kan ya. Kalau mongko kan di TikTok bo.
0: Iya.
2: Ngapun di boy itu.
0: Komen di TikTok biasanya nak. Iya betul.
2: Iya. Baru mulai enggak TikTok enggak.
0: Iya, kau baru mulai kau dah. Kau
2: boy makanya.
0: Udah.
2: Udah.

0: Nika.
1: Nia request lagu request, dah.
0: Request lagu.
1: Iya.
0: Dari Anon Nika. Dari Gadevia.
1: Dari siapa udah? Dari siapa?
0: Gadevia.
1: Indah. Delvia.
0: Delvia.
1: Judulnya udah?
0: Iya.
1: Cadia Burua ya udah.
0: Cadia Burua.
1: Salam-salamnya udah.
0: Sekarang kamu kok bisa? Oh, gitu. Oh, untuk gak jazz. Gue Queen.
1: Iya.
0: Gitu, aku udah kakak kawin. Udah Sanjaya. Oh, gak pukul, aku Kak Cici, Cila, Cila, Serto, Marin, sama kawan-kawannya yang tergabung di UKK PKWMP, Kasabunya saya.
1: Ah, iya. Oke, udah.
0: Oke, Nica.
1: Oke, udah. Terima kasih, Nica. Udah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sana kita tadi lah dapet loh telepon dari Nenek Yumna menanyain Mbak Radio Analog ya. Dan dari Uda Fitro ala merikes lagu tadi Cadia Buru dari Indah Delvia. Oke, tanpa berlama-lama ya di sana Nica putarkan aja Cadia Buru dan Alam Ranah Minang. Cadia Buru dari Indah Delvia dan Alam Ranah Minang dari Aura, selamat mendengarkan.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, banyak pemimpin merasakan berkata tidak adalah suatu langkah yang paling sulit dilakukan. Apalagi dalam konteks budaya di Asia, di mana bila seorang menolak suatu undangan, dapat membuat orang lain tersinggung. Sering pemimpin mereka merasa kehadiran mereka merupakan jaminan keberhasilan suatu aktivitas. Mereka tidak berani berkata tidak, karena mereka merasa bahwa peranan mereka tidak dapat digantikan oleh orang lain. Mereka sangat senang karena merasa dibutuhkan. Lebih sibuk mereka, lebih lagi mereka merasa bahwa mereka tidak dapat digantikan. Akibatnya, mereka memiliki rasa khawatir yang besar. Apa jadinya kalau mereka tidak hadir di rapat? Apa jadinya kalau mereka tidak terlibat dalam proyek itu? Dan masih banyak pertanyaan, apa jadinya kalau? Sebenarnya, belum tentu kehadiran mereka dibutuhkan. Setiap orang tetap hanya mempunyai 24 jam sehari. Yang kita butuhkan adalah membuat waktu itu berkualitas. Pemimpin sadar bahwa aktivitasnya tiap hari adalah hasil dari pilihan yang mereka ambil. Nah, sudahkah Anda melakukan aktivitas yang berkualitas dalam hidup ini? Lakukanlah.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Kayak dan sana seralahnya kita tadilah Mandanga ya, satu lagu tadi dari Salawai Dulang. Itu requestan dari penonton kita ya dan sana, Abang Cinta Dalam Diam di live TikTok kita. Dun sana yang nyo request lagu masih bisa jenica ya dun sana sedolahnyo. Itu di kontak kita ya dun sana 082155668003 atau di WA kita 08 sabale 66 22930 atau di Facebook, Instagram dan TikTok kita Respon Radio 93.0 official dan di streaming kita www.responradio. Nah, di sana tadi Nica ala DP 1 2 3 requestan itu dari Bunda Dua Putri. Nica bacakan ya. Sore Bunda. Nak Nica tetap semangat terus ya. Iya Bunda juga ya Bunda ya. Bunda Dua Putri request lagu judul Garah Bagarah dari Rido Zulma featuring Ayu Amanda. Oke, lagunya sudah Nica masukkan ya Bunda ya. Salam untuk semua krusial respon yang Bunda sayangi dan untuk semua responder teristimewa untuk Nak Nica tentunya, terima kasih. Oke, kita sudah ada telepon ya dari Nenek Yumna. Halo Nenek. Halo.
1: Halo.
0: Halo, ya Nek.
1: Mangga Nica.
0: Mbak Anek.
1: Ah, Nggak ada nado suaranya tengaran tadi.
0: Ah iyo tadi Nica di ado salah seketeknya Nek gitu ya. Iyo Mbak Aka mana?
1: Baik. Nica Mbak Allah makan.
0: Alhamdulillah Allah Nek. Tapi kok Nenek Basan tuh Nica nio juga.
1: Kalau lu nak makan kasih koa.
0: Jadi nah insyaallah bilo-bilo ya Nica main ke sinan ya, kita makan di sinan sama-sama.
1: Bilo tuh.
0: Itulah bilo tuh ya Nek ya. Kita cari waktunya dulu Nak.
1: Yo cari-cari jo, beko cari-cari jo ndak ado sobo waktu itu.
0: Alai, pasti ado sobo waktunya beko. Kita cari waktunya yang agak lapang. Iya Nek.
1: Boleh anda minta lagu?
0: Buliah bana, Nek. Buliah bana.
1: Dikira nak buliah tadi itu.
0: Buliah lah, Syak. Malarang, Nek. Dengan malarang.
1: Apa
0: judulnya tuh, Nek?
1: Judulnya? Om Cayo.
0: Apa tuh dari
1: siapa? Dari, apalah, dari siapa namanya itu?
0: Dari siapa?
1: Andra Raspati.
0: Andra Raspati. Apa judulnya tuh Nek? Cekrek Baliklah Sayang.
1: Tuh yon deh, lupa lo judulnya.
0: Nica bacokan lah yo. Cekrek Baliklah Sayang, Buyong Nak Kawin, Mulik Mani Hati Babiso, Tecinto Kajando Kayo, Gadih Minang, Tejalin Pasti.
1: Lagunya belakangnya apa tuh ha? Oh, namanya itu. Tapi ya dia kan menunggu udah gitu ha.
0: Andai apalah judulnya tuh itu. Adik kau menunggu udah tuh yo. Menunggu janji ya Nenek.
1: Menunggu janji enggak.
0: Niat suci penabuh janji.
1: Enggak menunggu janji doh.
0: Apa tuh Nek?
1: Pai Marantau gitu halah gue ya.
0: Marantau judulnya. Marantau judulnya Nek. Atau Ratu Anak Rantau?
1: De judul itu yang lupa ah.
0: De Mbak Ale itu nah. Awak tahu penyanyi ya? Saya nyoba itu gitu ya.
1: Konda awak pose lalai.
0: Apa tuh Nek?
1: Oh, nama itu Bapisah Sabalum Basandiang.
0: Bapisah Sabalum Basandiang. Santai ya Nek, ini saya carikan dulu ya. Bapisah
1: Sabalum Basandiang.
0: Onde, agak barek lagunya ya Nek ya. Bapisah Sabalum Basandiang. Lu Basandiang lah Bapisah seh.
1: Atuh lah.
0: Atuh sakit tuh. Atuh sakit tuh. Untuk salam-salamnya Nek adoh.
1: Salam-salamnya yang pertama untuk Ica. Untuk Marin. Dila. Cici, Sufanuari, Jojo. Mm-mm. Oh Aul. Mm-mm. Oh Bunda Queen. Sama Kak Uci. Sultan di RW. Pak Abdullah. Mm-mm. Ajwani. Mm-mm. Pak Ardi. Mm-mm. Oh Dajes, Ryan, Abungkui jelas sado yang mandangnya suruh lane lain ini cah.
0: Ah jadi oke nih Abungkui serulahnya ya, salam salamnya tuh ya.
1: Wow. Assalamualaikum nih cah.
0: Waalaikumsalam nenek. Oke, kita tadi udah dapet telepon ya di sana dari nenek Yumna. Dan request lagu tadi Bapisah Sabalum Basandiang dari Andra Respati. Nah untuk itu sebelum Nica bacakan pesan-pesannya yang lainnya dan salam-salamnya yang lainnya, Nica akan memutarkan dua lagu. Basandiang Bukan Jocinto dari Rayola, itu requestan dari Bang Pacapua tadi di live TikTok kita ya di sana. Dan Garah Bagarah dari Ayu Amanda featuring Rido Zulma. Untuk itu tanpa berlama-lama, marilah kita putarkan dua lagu ini. Selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Oke. Di sana tadi kita telah mendengar cik lagu ya sebelum ikut yang berjudul Salah Jua dari Genzani. Itu requestan dari Uda Ardi ya di sana sadalahnya. Dan Nica akan membacakan salam-salam dari Uda Ardi ke di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nica. Waalaikumsalam Uda. Ini Uda dari Uda Ardi, CEO Mitra Jaya Mandiri MJM di Monpas Monas Pasus. New request lagu Mina berjudul Salah Juwo dari Tata Talita. Lagunya lah Nica putarkan ya Uda ya. Salam untuk Dila, Cici, Cila, Nica, Saratu, Sado, Kru, Respon Radio FM, dan Sultan Letter W. Uda Jess, Uda Pamenan, Bunda Queen, Ami Yumna, Mama Charlie, SKB, Mama Empat Saudara, Mama Dua Putri, Pak M, dan fans atau pendengar setia Radio Respon dimanapun berada. Terima kasih Nica, sama-sama Uda. Uda tunggu requestnya di Respon yang oke punya. Oke Uda, tadi lagu Uda lah Nica putarkan ya Uda ya. Tadi dan ada lo salam-salamnya dari Oma. Salam Nica, Oma request lagu Tambah-Tambah Piti Balanjo Cie Nica dari Ayu Amanda. Salam istimewa untuk Nica dan semua kru Respon. Makasih Nica, salam istimewa juga untuk Oma. Nah lagunya lah Nica masukkan di Siko ya Oma, dan nanti Nica putarkan ya Oma. Dan tadi kita sudah juga ada dari Kak Aurel, ini lagu yang berjudul Cinto Sapanu Hati sudah Nica masukkan juga dan akan Nica putarkan. Dan sebelum itu kita akan mendengarkan ya satu lagu Bapisah Sebelum Basandiang dari requestan dari nenek gitu ya. Agak sakit menangannya ya, Bapisah Sebelum Basandiang. Alun Basandiang tapi Bapisah. Baale itu di sana ya. Tanpa lama-lama kita dengarkan aja ya di sana Bapisah Sebelum Basandiang. Andra Respati, selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Oke, Onde langsung ditelepon, Wak. Yo, di sana. Kalau gitu nih cangkek lah dulu ya, santai. Halo, Uda.
1: Halo, lupa liat nih,
0: Mbak, langsung ditelepon ya, udah tahu sih, udah, oke.
1: Iyo, Ini sekolah pertanda-tanda. Nah, Nica akan bicara ke Cek.
0: Tuh di jam pertama, di jam kedua, kok di jam pertamanya udah langsung menelepon ya.
1: Iyo, aja jam pembukaan di jam kedua kok.
0: Iyo, betul. Apa kabar udah?
1: Tadi siapa pembukaannya?
0: Tadi sih ya Yuda, kalau nak salah Nenek Yuna tadi udah.
1: Oh, Nenek Yuna. Kalau kabar udah kini ko alhamdulillah sehat walafiat ko.
0: Sehat walafiat di hari Senin kalo, kini udah mana tahu panik pulang kerajo kan gitu ya.
1: Iyo, sedang masih kakek ko.
0: Si kakek sedalahnya itu ya.
1: Iyo. Nah, kalau kabar Nica Mbak Alup kini tuh.
0: Alhamdulillah sehat udah. Contohnya siaran Nica kini kah.
1: Nah, kadang demi susana penanga, kadang demam sakit kan dikayai juga.
0: Anda itu salah satunya ya lo tuh mah udah. Dek kabar tamu judun sana yang biasanya mereka suka lagu di lagu Minang lo kadang jadi Nica. Itu Nica taraga lo rasanya. Walaupun patang wak lah batamu jo kan akini Nica nyo lo batamu balik kecik Nica gitu.
1: Iya kan bapisah sadatia terus 10 detik,
0: 60 detik. Iya, betul banget. Nah, udah nyuri request lagu apa udah gini ku udah.
1: Ayo, kalau lagu gini ku di awak ku ha, kalau bisa dimintaan ku ha. Kalau nak dengar di sana ya. Heeh.
0: Apa tuh udah? Dimintaan
1: ku judulnya dari ni dari Upi Malai.
0: Judulnya udah?
1: Judulnya Diseso Cinto.
0: Diseso Cinto. Diseso Cinto adonyo dari Yana Mujetre sama Nabila More udah.
1: Cobalah dari Nabila More itu.
0: Dari Nabila More kok berarti yaudah.
1: Nah, jadi.
0: Lagunya lah masuk udah biko Nica putarkan.

0: Ya udah, salam-salamnya udah.
1: Salam-salamnya kena pertemu banaku untuk Nica aku.
0: Iya
1: Salam
0: udah.
1: teragak buka walaupun kita lah sebut petang kata-kata tadi jo.
0: So
1: Ya
0: boleh
1: kan
0: balik
1: kadang
0: ini.
1: kok demam-demam sakit ke kalau mendengar suara Nica aku hanya tak apui deh.
0: Andeh.
1: Hilang demam
0: Hilang
1: sakit
0: demam
1: tu.
0: tu, iya batu ah.
1: Ya kadang-kadang iyo jo kata-kata kita tadi kan demam-demam sakit tu betul-betul sangat pandangan aku. Iringan rasanya tu.
0: Iya batu dah.
1: Yo salam untuk kru radio respon tu tempat terkecuali diwakili dek Nica tu.
0: Iya ke udah.
1: Iya ndak lupa Pak Amrullah tu. Tadi sungkui kabui Pak Amrullah ini.
0: Atau mungkin iyo kena udah.
1: Iya kalau sedang di luar rumah mungkin sungkui kabui itu. Kalau lain ndak di dalam kalau masih di dalam rumah tu ndak sungkui dek kabui itu dari ambil dari rumahnya tadi. Salam jo untuk Uda Beng Beng tu ha Uda Ardi. Ajo Ani, udah Jess, udah Leo, ada orang Ryan, ada lo nama nenek Yumna pembuka tadi ya, ada lo Bunda Queen, Emak Kak Uci, Bunda Dua Putri, dibungkui-bungkui lah nama nak tersebut nama ke Nica.
0: Jadi udah di mungkin salahnya Yuda. Salam dari Yuda
1: iyo.
0: Sutang letter W Yudin sanak salahnya.
1: Atau melalui TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Radio Jati maupun radio manual frekuensi 93.0 FM. Alah menangawe itu dapat salam ke sadu Allah itu.
0: Okay,
1: aduh sakit nak kau dah sampaikan tapi ni cajan tak singguang nak.
0: Apa tu dah?
1: Kau dapat dalam ratri tu dalam cara-cara minang kita kau ya. Naknya 100% minangnya tu.
0: Oh jadi bahasanya 100% minang ya.
1: Iya bahasanya 100% minang kadang-kadang ada jo. Tabauan bahasa-bahasa Indonesia sakit-sakit.
0: Iyo kadangnya dek lupa kadang udah atau dek terbiasa ngecek orang-orang bahasa Indonesia awal atau bau lo kadang nak udah.
1: Iyo kok iyo, bisa batu, kok dapat kan nak boleh minta balaku ya.
0: Jadi dah bakal udah pelajaran.
1: Iyo kalau nak tabauan bukan nak masalah lo tu cuman awak cuman bak kata-kata orang dek kerikito namanya acara Minang kok. Sebut tidak dapat, kok dapat handaknya tu kita usahakanlah 100% minangnya tu.
0: Iya, kadang tabata-bata lo kau dah.
1: Iya, nama awak itu biasa tu, nama kita kan belajar.
0: Iya,
1: belajar tu biasa tabata-bata, kadang tabuknya bahasa Indonesia, kadang bercampur-campurnya. Tapi masalahnya tidak ada masalah, cuman bunyinya kurang lasubah tu.
0: Jadi udah.
1: Ya cara kita dek minang ya.
0: Okey
1: dah. Ni cara entah singgung lo ha, mohon maaf udah sebab dunia ko ha.
0: Dah pak aduh dah. Itu sebagai pelajaran bagi Nica tu dah.
1: Tu yo tu kalau lain Nica tanggap dengan baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak
0: iya, untuk Nica. Terima kasih lah kak udah lah mainnya Nica.
1: Yo samu-samu gitu tu. Kan kita kan samu-samu sehat mana sehati. Kau dulu salah udah buku. Mulih lo Nica nasihati.
0: Okey udah.
1: Yo terima kasih Nica.
0: Iya udah sama-sama udah. Spesial
1: lo lah beko apa kata dunia beko.
0: Iya apa spesialnya tu udah?
1: Spesial ko untuk yang menemani tu ha. Beko nak ditemani ni beko apa kata dunia ko nak beli minum kopi pagi hari lagi lah ke malam gay ko ha.
0: Ko nak dibeli lah kopi untuk malam beko yaudah yo.
1: Iya kopi malam beko makan malam gay. Ya udah tunggu lagunya Nica. Nica putar di sini tuh ha. Udah tunggu di siko kah. Udah dengar secermat-cermat ya buku kah.
0: Jadi udah.
1: Ya terima kasih Nica.
0: Ya udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke dan sana seralanya kita tadi lah mendengar dan dapat telepon tuh dari udah Sutan Letter W. Request lagu tadi di Seso Cinto dari Nabila Moure. Nah, di sana untuk itu Nica akan memutarkan dua requestan lagu ya di sana. Tambah Piti Belanjo dari Ayu Amanda featuring Robby Gensus. Itu requestan dari Oma Mutia. Dan Cinto Jandi Bali Ria Amelia itu dari Bang Ibnu ya di sana. Oke, tanpa berlama-lama nih kan Nica putarkan lagu Tambah Piti Balanjo Ayu Amanda featuring Robby Gensus dan Cinta Jani Bali Ria Amelia. Selamat mendengarkan.

Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Oke, dan sana salahnya ya, kita tadi alam menengah lagu dari Cinta Tigo Hati Randa Putra featuring Rana Linda dan Rino Cancer ya dan sana. Dan itu requestan dari Kang Mas dari live TikTok kita minta diulik ya dan sana. Dan Ica cari tahu tentangnya tuh, tentang seseorang yang terjebak dalam cinta yang tak bagi atau sagitigo dan sana. Jadi muncullah rasa bingung, rasa sakit hati, rasa cemburu, rasa batu susahnya tuh untuk menentukan sianan subananya cintai gitu ya dan sana ya. Jadi nuansa lagunya tuh menggambarkan kalau ada konflik batin dalam percintaan gitu ha. Jadi hatinya tuh masih ada rasa tetapi keadaan dan membuat hubungan tuh menjadi rumit dan menyakitkan. Nah, itu kiranya dari sana. Jadi intinya iko ko laguku tentang lagu segitiga sih kunya di sana gitu ya. Aku cinta kamu, kamu cinta dia, dia cinta aku, kan gitu di sana salahnya ya. Nah, kita lah dapat tadi requestan lagu Cinto Sepanuh Hati dari Eja SM, requestan dari Kak Aurel. Tanpa berlama-lama dun sana, Nica putarkan Cinta Sepanuh Hati dari Eja SM.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Din, jambi berang kuda Din.
1: Iya udah tu, Idin minta lagu cincin di saluang punang kadang udah aja cincin taluluah mamu Idin.
0: Iyo kan udah lah minta maaf kai Din.
1: Namu ada tutuka lagu Idin kau ndak?
0: Baik, demi menebus kesalahan udah kai Din sebagai dewasa dari kau Idin. Judul lagu Idin.
1: Judul lagu Idin panjang mana? Tapi kalau Idin sabuian kau udah jambi berang kau ndak?
0: Ndak sabuian je lah. Udah maklum, kau judul lagu ya?

0: Din. Ala dan lelelo anang ang tambah bata tambah perangayang pak dan ma.
1: Ata bae nak ada dah.
0: Inda ada nang gandaan. Adima, dima ang tunggu. Oke, para pendengar radio setia kami nampaknya ada kesalahan.
1: Ya. Kau awas ah.
0: Awas, awas lah. Dima ang tunggu dan.
1: Depa sia.
0: Adi, jangan bawa di sana
1: enggak. Enggak, udah jangan bawa dah bak udah dah.
0: Adi.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @ banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Oke, tadi kita lah mandanga cek yo dun sana de di seso cinto yo dun sana. Dari requestan dari penonton TikTok kita dari Uda Sultan. Maaf Uda, dari telepon kita di WA ya, itu menjadi penutup kita di jam kedua ko dun sana. Tapi jangan khawatir, jangan sadih loh. Nica bakal balik beko di jam ketiga yo dun sana sadalahnyo. Di dan di sana masih bisa request-request ke Nica di kontak kita 082155668003 atau di WA kita di sana 08166229303 atau di Facebook, Instagram dan TikTok kita Respon Radio 93.0 official atau di streaming kita www.responradio.com atau di aplikasi kita Radio Jati di sana sadalahnyo. Nah, tanpa berlama-lama di sana untuk mengakhiri jam kedua ko, ada cik lagu Marindu-Rindu Surang, itu requestan dari Kak Pianut dari Fauzana. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, dan sana ikola berada kita di jam ketiga ya dan sana. Dan tadi satu lagu yang mengawali jam ketiga kita ya sana itu requestan dari Bang Pisces, Sanang Malaki Mato Tajago dari Anggrek. Sanang Malaki Mato Tajago ya dan sana. Nah, dan sana sedalanya masih bisa request-request kan Nisa ya dan sana ya, masih ada tampenya gitu ya. Nah, di kontak kita ya dan sana 0821-5566-8003 atau di WA kita dan sana 0816-6622-930 atau di Facebook kita, Instagram dan TikTok kita Respon Radio 93,0 official, atau di streaming kita dun sana www.responradio. Oke, kita tadi lah ada loh yang menelpon gue dun sana udah. Halo udah.
1: Halo udah. Halo Beli. Yo batam buah.
0: Apa tuh udah?
1: Tambuhan kini kod dari Miss Ramolai.
0: Miss Ramolai apa judulnya udah?
1: Judulnya ko sedang makan tungguan tibo.
0: Sedang makan
1: tungguan tibo.
0: Tungguan tibo, oke udah.
1: Iyo.
0: Salam-salamnya, aduh salam-salamnya balik aku udah.
1: Ayo salamnya dibungkui ke sedulah ya.
0: Jadi udah.
1: Ayo kini kuat mimbungkui ya. Kau kabui lah bungkui itu ada bungkui dah
0: lah. Iyo kabui makin tabah kini nak udah.
1: Iyo. Iko kau kadang-kadang kau terpikir-pikir surang juga kan.
0: Iya.
1: Kan pernah juga terangah dari Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Kan menjelang kiamat ada duhan. Kan jangan-jangan iko duhan pun nak ya.
0: Semoga indah enak udah.
1: Semoga indah nak. Semoga kabui biasa saja.
0: Iya amin.
1: Nah, kita doakan saja semoga turun jalan lebih dekat kabik-kabik tu, dekat sumber api tu ha.
0: Amin ya Allah.
1: Mudah-mudahan dia turun jalan lebih ke sapo dinya tu 2002 malam malam mati api tu.
0: Ayo udah semoga
1: sih. Ya mudah-mudahan lah.
0: Banyak berdoa sekininya nak udah.
1: Yo marilah kepada respon don sana respon ke sedolah aku ha.
0: Iya.
1: Dan menangar radio aku ha maupun melalui live streaming. Maupun melalui ya nama tu ha media sosial maupun melalui nama itu frekuensi 93,0 ko ha. Marilah kita sama-sama berdoa supaya hujan turun di dekat sumber api kebakaran tu ha.
0: Iya amin.
1: Mudah-mudahan mati api selamat lu gitu kan.
0: Amin udah.
1: Amin. Nah, ya itulah dulu. Oh Nica.
0: Oke udah.
1: Ya terima kasih Nica.
0: Sama-sama udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu okey di sana tadi kita lah dapat tu telefon dari Uda Sultan Letterway. Yang nyoba tambah lo cik lay lagunya sadang makan tungguan tibo dari Miss Ramolai. Kalau gitu tanpa berlama-lama kita di sana Ica akan memutarkan satu lagu Cinto Sapa Sukuan dari Ryan, requestan dari Bang Ryan di live TikTok kita Cinto Sapa Sukuan. Bantuannya Bang Ryan kok sedang kasmaran ya. Modenya je cinta sapu sukuan ko bantuanya. Untuk itu kita dengan lah cik lagu ko dulu untuk Bang Ryan ya. Kalau untuk itu cinta sapu sukuan dari Rayola featuring Daniel Maestro. Selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Oke, dun sana kita tadi alah mandanga ya. Cie, lagu tadi dari Anak Sarugo, Fanny Fabiola itu dari requestan dari Bang Derby. Nah, kita udah dapet komen tadi apa de ibu mana lagu Kak Cienya. Iyo ibu mana lagunya agak tersadia-sadia wak rasanya gitu ya. Agak meratapi rasanya menangan lagunya Anak Sarugo gitu ha. Nah, dun sana tanpa berlama-lama mungkin ya dun sana ya. Iko ado cie requestan tiga lah. Abaku buah mimpi Eja SM sadang makan tungguan tibo itu requestan dari sadang makan ko batambo tadi ko nak salah dari Bang dari Uda Sultan. Nah, kalau baku buah mimpi ko tadi dari Bang Fendi dan Ratok Pasaman tadi dari Kak Jejel. Oke, untuk itu tanpa berlama-lama nih caputarkan aja lah di sana anak ah. Baku buah mimpi dari EJSM, selamat mendengarkan.

0: teman-teman. Sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
1: Respon Family biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, responnya tadi awak tadi lah mendengar cik lagu Ratok Pasaman, agak bagoyang awak mendengar lagunya cik tio. Ratok Pasaman requestan dari Kak Jejel tadi ya. Clara featuring Caca, Anda agak seru lo lagunya ternyata ya. Agak bagoyang awak di sore menjelang ke maghrib kok dun sana ya. Nah, untuk itu nih calah dapet tadi satu requestan lo malah PHO dari Datu Sikumbang. Itu requestan dari Kak Cibi di live TikTok kita. Kayaknya tanpa balamo-lamo nak di sana dari Bagoyang. Jadinya agak galau kini kebalik lagunya gitu ya. Malah PHO dari Datu Sikumbang. Selamat mendengarkan.

0: In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
1: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Oke, dan sana salahnya kini jam Allah menunjukkan 7:56 ya dan sana tuh artinya perjumpaan kita di program lama bana kok harus berakhir ya dan sana di hari ko. Nica minta maaf jika ada lagunya yang tak terputan atau Nica salah sabui jo dun namo dun sana atau salah pengucapan kata, Nica minta maaf ya dun sana. Dan untuk dun sana salahnya jangan kemana-mana ya, karena kita masih ada nanti di program Triverse bersama penyiar kita Kak Cici, tetap di 93,0 FM Respon Radio ya, dun sana salahnya. Dan untuk itu lagu penutup Menahan Hati dari Kintani, dan satu lagu ini menjadi akhir di program kita hari Koyo dun sana ya. Untuk itu Nica minta maaf jika ada kata yang salah. Sehat-sehat untuk dun sana seralahnya dimanapun berada. Untuk itu Nica akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menahan Hati dari Kintani.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Membangun keluarga bukanlah tentang bagaimana menunjukkan kekuatan diri pribadi, tetapi bagaimana menciptakan keharmonisan dari dua pribadi yang berbeda. Kekuatan dalam menciptakan kebahagiaan tidak datang dari sikap ingin menguasai pasangan, namun seberapa besar usaha kedua pribadi untuk melewati kesulitan dan memutuskan untuk tidak menyerah. Selamat berjumpa dalam program Radio Pesan Hari Ini, sebuah program yang akan memberikan inspirasi dan motivasi dalam membangun pernikahan yang harmonis. Pendengar, simak dan ikuti program Radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
3: Pendengar, kita jumpa di acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Dan saya Adriana Usmani akan menemani Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang disampaikan, atau mungkin ada masalah-masalah lainnya dalam hubungan antar Anda dan pasangan, atau masalah Anda sendiri secara pribadi, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229. Atau telepon langsung ke 0813-315-711-811. Tetaplah bersama kami dalam program ini, Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229, atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

pendengar, kali ini kita akan berbicara tentang gaya hidup modern. Topik yang sangat menarik ini menurut saya, karena di mana-mana semua orang sudah bergaya hidup modern. Bahkan gaya hidup seperti ini juga ketika beberapa waktu lalu saya pergi di kota-kota yang kecil, terlihat juga dinamika seperti ini. Nah, pendengar, gaya hidup diartikan sebagai tingkah laku dan pola sehari-hari dari segolongan manusia di dalam masyarakat kita. Kata modern sebagai kata benda artinya sikap, perilaku, perbuatan, tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan zaman. Masyarakat yang bergaya hidup modern adalah mereka yang terbuka terhadap perkembangan dan kemajuan. Waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga sehingga mereka tidak pernah membuang-buang waktu dengan hanya duduk-duduk tanpa melakukan sesuatu, tetapi terus bekerja keras dan belajar karena dunia memang terus mengalami perkembangan. Pertanyaannya, ini menarik, apa yang membedakan masyarakat modern dan masyarakat tradisional? Pendengar, masyarakat modern mobilitasnya sangat tinggi, bekerja keras, dan hidup dalam tekanan atau stres yang sangat tinggi. Sportif, orang-orangnya selalu berbicara terus terang tanpa ada basa-basi. Mereka adalah orang-orang yang juga menghargai waktu dan selalu berkompetisi. Ciri-ciri kehidupan masyarakat modern. Adapun ciri-ciri kehidupan masyarakat modern adalah sebagai berikut. Saya pikir Anda pasti juga akan ada di dalam ciri-ciri ini. Yang pertama, netralitas efektif. Maksudnya, bersikap acuh tak acuh sehingga tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Saya tidak tahu apakah ini sesuatu yang baik atau ya, ada paradigma yang telah berubah di sini, tetapi ini kita bisa lihat di perumahan yang lingkungannya

0: sering dikatakan eksklusif. Ya. Individualnya sangat tinggi. Lu gua. Ya, perumahan ini seringkali kita dengar juga bergaya cloister. Jadi benar-benar individual, ya. Yang kedua, orientasi diri. Masyarakat seperti ini, mereka menonjolkan kepentingan diri sendiri atau kepentingan pribadi. Mereka nggak mau tahu dengan orang lain. Sifat silaturahmi antar tetangga pagi-pagi saling menyapa, ya. Mungkin basa-basi sedikit, itu kan gaya hidup orang tradisional. Masyarakat modern sudah tidak peduli, karena waktu terlalu berharga, ya. Kemudian yang ketiga, universalisme. Ya, berpikir objektif, menerima segala sesuatu dengan objektif. Kemudian yang keempat, prestasi. Masyarakat modern itu mereka suka mengejar prestasi, karena dengan prestasi maka mereka akan didorong untuk maju. Kalau Anda nggak berprestasi kayaknya biasa aja deh, gitu. Prestasi dalam bidang apa? Siapa aja. Ibu rumah tangga pun sekarang ini suka berprestasi. Begitu banyak kita lihat di channel-channel YouTube, ya, resep-resep masakan. Sehingga ibu-ibu, para wanita selalu mencobanya. Lalu mereka berimprovisasi. Kemudian di-upload. Lalu ternyata begitu banyak follower, begitu banyak yang like. Lalu mungkin saja bisa dijual hasilnya. Itu prestasi, ya. Kemudian spesifitas. Masyarakat modern selalu menunjukkan sikap secara jelas dan tegas dalam hubungan antar pribadi. Mereka sudah tidak lagi ada basa-basinya. Jadi, apa yang gua mau bilang, gua ngomong aja. Lu mau terima apa enggak, pokoknya ini yang gua katakan. Tegas. Ya. Mereka capek katanya kalau banyak basa-basi. Pendengar, dengan demikian kita dapat merasakan bahwa ada dua sisi dari akibat gaya hidup modern bagi pribadi maupun keluarga. Ya, yaitu sisi positif maupun sisi negatif. Dengan demikian, kita diharapkan bijaksana untuk menyikapi gaya hidup seperti ini. Karena orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang rubuh temboknya. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan atau masalah dalam perubahan-perubahan gaya hidup, silakan menghubungi kami di 087-879-05-2-29, ini adalah nomor WhatsApp, dan juga telepon ke 0813-315-711-811. Ya, pendengar, selanjutnya kita akan membicarakan bentuk-bentuk gaya hidup modern. Namun kami kembali setelah yang satu ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Pendengar, melalui program siaran ini, saya berharap bahwa penjelasan akan membuat kita semakin mengerti. Walaupun seringkali kita mendengar atau memahaminya, tetapi kadang-kadang kita juga perlu mendengar secara langsung. Nah, seperti dikatakan sebelumnya bahwa ada bentuk-bentuk gaya hidup modern. Abi Susanto.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Dalam bukunya yang berjudul Potret-Potret Gaya Hidup Metropolis, beliau memaparkan berbagai gaya hidup manusia modern, antara lain yang pertama, status sebagai sesuatu yang sangat penting. Ya, kalau di WhatsApp atau di Facebook atau ya di media sosial, orang selalu memperhatikan status. Statusnya apa? Hari ini dia nulis status loh. Tetapi status yang dimaksudkan di sini adalah seseorang ditandai dengan penampilan dan segala yang dipakainya, segala yang ada pada dirinya. Misalnya, mobilnya apa? Ya, mobilnya itu keluaran tahun berapa? Tipenya apa? Mereknya apa? Kemudian telepon seluler. Berbagai macam tipe. Dari harga yang murahan, menengah, sampai puluhan juta ada. Nah, ini status. Kemudian yang kedua, mobilitas yang tinggi. Pagi di Jakarta, siang di Bandung, malam di Bogor, ya. Mungkin subuh udah ada di mana lagi, nggak tahu. Di Singapura kayak, di Hong Kong kayak. Tapi jalan-jalan kayak gini sekarang rada-rada susah karena banyak prosedurnya, prokes, ya. Nah, itulah contoh mobilitas orang yang tinggi. Ditempuh jarak itu bukan hanya bekerja, tetapi untuk jalan-jalan. Gitu ya. Salah satu ciri-ciri masyarakat modern, begitu ada hari libur, entah pakai sepeda motor, entah pakai mobil, mereka akan menggunakannya dengan luar biasa. Gitu ya. Sehingga ada sedikit saja peluang rame di jalan, macet, penuh itu tempat-tempat istirahat, tempat-tempat wisata. Yang ketiga, bercengkrama di tempat-tempat tertentu. Orang-orang yang bergaya hidup modern, mereka suka bercengkrama di kafe. Karena kafe menjadi salah satu ikon gaya hidup modern. Tempat ini selalu dijadikan tempat untuk melepas kepenatan. Untuk saling mengenal dan dikenal. Untuk jaringan kerja dan social activity. Ya. Jadi kayaknya kalau nggak ngafe gitu ya, kayaknya kurang. Sehingga begitu banyak tempat-tempat untuk rileks, untuk bercengkrama, untuk ketemuan, katanya untuk santai dan rileks. Yang keempat, lunch, golf, dinner, makan siang, main golf, ya, makan malam. Ntar malam lo mau makan di mana? Nah, ntar siang kita mau makan di mana? Gaya hidup modern sudah nggak lagi bawa omprengan dari rumah. Ya, kebenaran ini lagi musim pandemi, jadi orang kebanyakan nih sekarang menjaga higienis, sehingga masak di rumah. Tapi makin kesini agak kendor sedikit, udah penuh lagi. Ya, lobby, istilah yang dipakai untuk mengadakan pendekatan atau mempengaruhi pendapat orang lain dalam pengembangan satu usaha atau karir. Lobby, gua mau lobby dulu nih, gitu ya. Nah, makanya makan siang aja deh. Atau yaitu golf, sarana olahraga yang ya tertentu akan menjadi tempat untuk melobi. Yang kelima, pernikahan agung. Orang modern menempatkan pernikahan sebagai salah satu momen kehidupan yang perlu sekali dirayakan secara besar-besaran, mewah, seperti di gedung-gedung yang mewah. Makanya ini disebut pernikahan agung, luar biasa. Wisuda, Sekarang ini wisuda digunakan untuk merayakan kelulusan di satu jenjang pendidikan yang lebih rendah. Seperti perayaan kelulusan SMA, SMK, bahkan juga ada TK. Ini disertai dengan pesta-pesta yang meriah. Nah, untuk saat ini agak berkurang ya, karena hindari kerumunan. Kemudian yang ketujuh, gaya hidup instan. Globalisasi dan modernisasi telah mengakibatkan munculnya gaya hidup instan. Ya, ini gaya hidup yang serba cepat. Segala dituntut serba cepat dengan hasil yang besar. Misalnya fast food. Pada satu sisi, gaya hidup ini menghasilkan suatu tuntutan adanya persiapan yang panjang dan canggih dengan memanfaatkan teknologi secara maksimal. Namun di sisi lain, gaya hidup ini membuat orang terjebak pada usaha mengambil jalan pintas seperti korupsi untuk cepat kaya, doping untuk menjadi juara, menipu konsumen supaya produknya cepat laku. Nih, hidup instan. Kemudian yang kedelapan, gaya hidup dengan teknologi komunikasi. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pendengar, gaya hidup modern erat dengan penggunaan teknologi komunikasi. Telepon seluler membuat dunia terasa berada dalam genggaman tangan, sehingga komunikasi dengan orang yang berjarak jauh pun menjadi dekat dan mudah. Ditambah lagi dengan perkembangan komputer yang mampu berkomunikasi dengan suara dan gambar dalam hitungan detik. Maksud saya di sini bukan hanya komputer, tapi itu loh, telepon pintar itu loh, handphone, telepon genggam. Segenggam aja kita bisa melihat orang-orang di dunia yang super jauh dari kita. Ini adalah gaya hidup modern. Pendengar, bolehkah kita menghindari ini? Atau apakah kita berada dalam gaya hidup seperti ini? Tidak ada yang melarang, tetapi kita perlu mewaspadai sebab dan akibatnya. Karena gaya hidup modern yang serba instan ini, kadang-kadang kita selalu merasa, wah, baik-baik saja itu. Iya, pendengar. Selanjutnya, mari kita memahami dan menyikapi arus gaya hidup modern ini. Gaya hidup modern ini selalu identik dengan hal yang baru. Jika Anda termasuk atau bagian dari pelaku gaya hidup modern, maka Anda tidak dapat menolak untuk tidak menerima hal-hal yang baru. Bagi masyarakat modern, hal baru merupakan sesuatu yang sangat menarik, ya, sehingga mereka sangat tertarik untuk mencoba. Namun perlu dipahami bahwa tidak semua hal baru membawa keuntungan bagi diri pribadi, sehingga Anda dan saya perlu memilih dan memilah sesuai dengan kepentingan yang positif. Beberapa kemajuan antara lain, ini yang kita perlukan ya. Komunikasi, informasi, dan kemajuan-kemajuan teknologi lainnya, kita butuh. Tetapi kita jangan sampai terjebak jauh, lalu terjadi hal-hal yang menyusahkan diri kita sendiri, atau kita menjadi addicted. Berikutnya, menghargai waktu. Gaya hidup modern membuat banyak orang terlibat dalam berbagai kegiatan. Sehingga dengan kemajuan teknologi, setiap orang dapat mengatur waktunya dengan baik. Ya, kenapa? Karena mereka hidup sangat tersusun, sangat terjadwal dengan baik. Maaf ya, saya sudah ada appointment ini jam 7 nanti. Jadi kita meeting sampai jam 6 saja, karena jam 7 saya sudah ada janji dengan orang lain. Bila perlu lebih cepat. Jadi tidak ada lagi basa-basi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Berkat teknologi, orang lebih mudah mengerjakan atau melakukan kegiatan sehingga berjalan dengan mudah ataupun sangat efisien. Ya. Kemudian perencanaan matang. Kehidupan modern tidak melulu buruk. Beberapa pola kehidupan semakin modern semakin teratur. Karena hal inilah, maka banyak orang mencoba menyikapinya dengan merencanakan kehidupan itu sebaik mungkin. Perencanaan yang matang ini bisa menjadi salah satu cara untuk kita menyikapi gaya hidup modern yang baik dan positif. Misalnya saja, investasi jangka panjang, asuransi kesehatan, pendidikan, dan menabung di bank atau deposito. Semua ini diantisipasi dengan baik. Orang modern itu merencanakan semua secara teratur. Dan yang terakhir, percaya pada IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam gaya hidup modern, seringkali manusia ini lebih percaya pada apapun yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama jika sudah ada bukti, teori, atau penggambaran. Jadi, dia percaya tuh sangat percaya. Misalnya, perkiraan cuaca. Itu kan kemajuan teknologi. Dulu kita cuma meraba-raba melihat di langit. Oh, hitam ya, awan mendung sekali, akan hujan. Padahal nggak jatuh hujan, mungkin hujannya di tempat lain. Tetapi dengan kemajuan teknologi, maka BMKG bisa memberikan informasi-informasi satu atau dua hari sebelumnya. Jadi orang sekarang sudah tergantung pada teknologi itu. Masyarakat modern lebih mengutamakan logika dan hal yang bersifat masuk di akal dibandingkan dengan kira-kira. Kira-kira, perakiraan, kira-kira. Seperti masyarakat zaman dulu. Mungkin saja, ini menurut saya, mungkin saja agama dan kepercayaan saat ini hanya merupakan ritual dan peninggalan warisan orang tua. Saya percaya pendengar siaran hari ini tidak seperti itu. Agama tetap merupakan prioritas kebutuhan hakiki setiap manusia secara utuh, bukan merupakan ritual, bukan peninggalan atau warisan orang tua, tetapi agama dimaknai sebagai kebutuhan jiwa. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: datang.
1: Pendengar, beberapa hal yang tanpa disadari namun dialami oleh individu di zaman modern ini. Di antaranya adalah pada aspek sosial. Pernahkah Anda merasa jika komunikasi dengan keluarga berkurang? Atau kurangnya melakukan aktivitas sosial dengan lingkungan di sekitar akibat kesibukan diri yang tidak ada henti-hentinya? Jika ditanya, oh maaf ya, saya sibuk. Nah, dua pertanyaan ini sangat umum terjadi pada individu-individu di zaman modern, terlebih di kota besar atau kota-kota metropolitan. Orientasi yang fokus ke pekerjaan, karier, ataupun karena tuntutan hidup sehingga membuat kita melupakan hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Ya, ini adalah salah satu contoh permasalahan yang tanpa kita sadari sudah menjamur di berbagai belahan dunia. Ya, pendengar, kita kan dianugerahi akal oleh Sang Maha Pencipta. Akal inilah yang bisa mengarahkan tiap individu untuk tetap fokus pada satu bidang, tetapi kita juga tidak bisa melupakan bidang lainnya. Selama akal tidak dikalahkan oleh nafsu, tentunya aspek sosial akan tumbuh kembali dan tercipta keharmonisan satu dengan yang lainnya. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Pendengar, kita tidak dapat menghindari perubahan zaman karena kita ada dalam perubahan itu. Namun, kesederhanaan tidak diukur dengan hal-hal fisik atau lahiriah. Walaupun tentunya kesederhanaan yang tulus dan murni pasti mempengaruhi penampilan lahiriah. Sejatinya, kesederhanaan dimulai dari sikap hati yang tidak mencari hormat atau penilaian sesama. Demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saya Adriana Usmani mengharapkan agar apa yang disampaikan dapat berguna bagi Anda dan keluarga. Kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
1: Penyesalan yang datang setelah terjadinya masalah dalam pernikahan merupakan introspeksi dari setiap kesalahan yang terjadi. Namun, penyesalan tidak akan memiliki arti jika tidak diiringi dengan memperbaiki diri dengan penuh ketulusan. Ketulusan yang berasal dari hati adalah sebuah permata yang mampu menyinari diri untuk menciptakan keluarga harmonis. Demikian, Anda telah mendengarkan program radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Sampai jumpa dalam program radio berikutnya.

0: 4 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responer, selamat malam. Gimana nih kabar kamu di malam hari ini di hari Senin, tanggal 14 September 2026. Cici menyapa kamu di program Triverse ya, tentunya yang pastinya akan memutarkan lagu-lagu favoritnya kamu ya, baik itu pop populer Indo, manca serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Jadi buat kamu yang mau bergabung bersama Cici, yang mau memberikan ceritanya pada malam hari ini, keluh kesahnya ya, karena hari inilah hari Senin, hari pertama dalam masuk kerja ya, pastinya banyak banget ceritanya dari bangun pagi, mungkin ada yang kesiangan atau mungkin lagi capek-capeknya, atau mungkin kamu sekarang lagi lembur ya, masih menatap monitor atau yang lainnya. Cici mau mengucapkan

mau berencana untuk pergi ya, sehingga di luar jangkauan kita, kamu jangan khawatir ya responders, karena bisa mendengarkan Cici tanpa hambatan apapun, baik kamu yang ada di luar kota, di Sabang, di Merauke, atau mungkin di luar negeri, bisa mendengarkan Cici melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Dan responder sudah masuk ke requestan pertama, datang dari Bunda Dua Putri ya. As always, paling pertama, paling tergercep tentunya. Malam Ananda, malam juga Bundaku, tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri mau request lagu yang manca dengan judul lagu Always Be My Baby dari David Cook, dan yang indo dengan judul lagu Dasar Hati dari Ungu. Salam-salamnya untuk semua krusial respon yang Bunda sayangi, dan untuk semua responders istimewa untuk Ananda tentunya, terima kasih. Terima kasih juga Bundaku diterima salamnya ya, dan juga Cici sebagai perwakilan dari respon ya, krusial respon, mau titip salam juga ke Bunda. Semoga Bunda sehat-sehat selalu ya, berada di rumah dan selalu stay dan juga request lagu bersama kami tentunya. Untuk itu responders, mari kita dengarkan dulu dua lagu special request dari Bunda Dua Putri. Yang pertama adalah David Cook, Always Be My Baby.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

93,8 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici ya, Responers di program Triverse yang bakal menemani waktu malamnya kamu. Mungkin yang istirahat atau mungkin sambil nemenin kamu bekerja dan bikin tugas nih. Biasanya relate banget ya sama anak-anak sekolah, anak-anak kampus juga ya yang biasanya begadang sambil dengerin Cici. Buat kamu nih yang mau dengerin suara merdunya Cici pada malam hari ini, dan juga yang mau request-request lagu serta berkirim-kirim salam, langsung saja bergabung melalui kontak dan juga WhatsApp di 082-1556-6803 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 081-1662-930. Selain itu kamu juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita, tentunya di Facebook, Instagram, serta di live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Jadi buat kamu jangan bimbang, jangan ragu ya, kalau sama Cici lagu-lagunya pasti diputarkan kalau ada dan masuk ke playlist kita dan kategori kita, serta salam-salamnya akan Cici bacakan. Dan Responers, buat kamu yang mau request lagu pop populer baik itu Indo, Inggris serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026 ya, catat 2006 sampai dengan tahun 2026. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan juga ya, lagu terakhir yang kita dengar tadi yaitu Reality Club dari 2112, dan lagu ini mempunyai makna yang dalam juga ya, yaitu tentang perjalanan cinta sepasang kekasih yang menghadapi ujian waktu, perubahan serta benturan dengan kenyataan hidup, yaitu dengan makna ujian waktu dan realita yang membahas tentang hubungan yang dulunya terasa ringan, manis namun perlahan diuji oleh kerasnya dunia dan pendewasaan. Lalu adanya perpisahan tanpa kebencian, kayak Cici sekarang ya, yang udah pisah tapi gak benci karena cinta itu udah terlalu dalam ya. Serta adanya penerimaan dan pendewasaan. Dan ada penerimaan dan pendewasaan yang dimana perpisahan itu jika kita ikhlas, maka benar-benar kamu udah ngebuktiin kalau kamu itu udah dewasa. Terus juga kamu udah menjadi orang yang kayak, aduh, mungkin hidup kamu akan menjadi lebih lancar ya tentunya. Dan Responders, sudah masuk requestan dari live TikTok kita, tapi sebelum itu kita sapa-sapa terlebih dahulu ya. Sudah ada 8.000 mata memandang. Ada Kak Ofir, halo Kak Ofir, ada juga Bang Riki ya, yang tadi katanya titip salam buat orang-orang yang berulang tahun di hari ini dan di bulan ini. Selamat ulang tahun, Cici persingkat saja ya. Serta ada Bang Silo ya, halo Bang Silo, katanya dari Kalimantan. Halo Kalimantan, gimana nih kondisi di Kalimantan? Semoga sudah membaik ya, sedikit membaik. Serta ada juga Bang Sonova, ada Bang Bulls, ada Bang Ibnu, dan juga masih banyak ya. Karena 8.000 orang gak bisa Cici sapa satu per satu. Dan Responder, sudah masuk requestan yang pertama datang dari Kakak Fir ya, yang mau dengerin lagu dari Selena Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati. Serta special request dari Kakak, dari Bang Bedi Kakak ya, yang mau dengerin lagu dari Avenged Sevenfold yaitu Shepherd of Fire, dan juga ada Lighter dari Jelly Roll dan Karen Leon. Special request dari Bang Walden ya. Untuk itu mari kita dengarkan ketiga lagu ini terlebih dahulu sebelum Cici membacakan requestan selanjutnya dan juga salam-salam dari Responders.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, mbak acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici dalam program Traverse ya, yang bakal menemani waktu kamu selama 3 jam ke depan dengan lagu-lagu pop populer, baik itu Indo, Manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Kata Bang Widi Kakak di live TikTok, terima kasih Kak Cici lagunya sudah di play. Semangat ya Kak Cici siarannya. Terima kasih Bang Widi Kakak, terima kasih. Terima kasih ya ucapan semangatnya. Dan terima kasih juga untuk kamu yang sudah bergabung. Dan responers, buat kamu nih yang mau request-request lagu, yang mau berkirim-kirim salam, jangan malu-malu dong. Kayak lagu dari T12 ini ya, special request datang dari Bang Silo di live TikTok kita. Langsung saja bergabung melalui kontak di 0821-556-6803 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-662-2930. Serta kamu juga bisa bergabung melalui Facebook, Instagram, dan juga di live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Serta kamu juga bisa mendengarkan Cici dimanapun berada ya, baik itu di luar jangkauan melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Buat kamu nih yang lagi kesepian, jangan bimbang, jangan ragu tentunya untuk bergabung bersama Cici, serta kamu bisa berinteraksi langsung ya bersama Cici di live TikTok. Dan untuk itu responders, mari kita dengarkan dulu satu lagu special request dari Bang Silo dari T12, Malu-Malu Dong, serta diikuti dengan dua lagu lagi dari Batas Senja, Kita Usahakan Lagi, special request dari Bang Pasha, serta Setia Bonar, Cinta Terakhir, special request datang dari Bang Gerald di live TikTok kita juga. Untuk itu, Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Andi, harus kabang loko, malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, mbak acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan responers, kita sudah berada di menit ke-54 di program Triverse ya. Artinya kita harus say goodbye dulu di jam yang pertama dan akan say hi kembali di jam kedua. Dan tentunya masih akan memutarkan lagu-lagu favoritnya kamu, baik itu pop Indo, manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Sebagai lagu penutup, special request dari Bang Mochi ya, yang sudah bergabung di live TikTok kita, yaitu Rumah Sakit Panasea. Tetap di 93 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Aduh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari Budi Doremi. Nampaknya kau cinta padaku. Iya gak sih, kayak Responers yang mungkin aja jatuh cinta dengan mendengarkan suara Cici pada malam hari ini di Respon Radio 93.0 Official. Hai Responers, kita ketemu lagi di jam yang kedua di program Travers yang bakal menemani waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 nanti dengan lagu-lagu pop terpopuler ya, baik itu Indo, Manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Jadi buat kamu nih yang mau bergabung bersama Cici, langsung saja bergabung melalui Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Serta kamu juga bisa bergabung melalui live TikTok ya, dengan ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Kamu juga bisa mendengarkan Cici melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Dan responder sudah masuk telepon ya, datang dari Uda Fitro. Kita angkat terlebih dahulu. Oke, terputus, silakan telepon kembali Uda Fitro. Tapi sebelum, oke, sudah masuk ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Uda Fitro. Waalaikumsalam. Halo Uda Fitro. Iya, Uda, gimana nih kabar Uda malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Kami banget studio mah tadi.
0: Ah iya Uda, emang lagi rame-ramenya nih kami.
1: Iya. Ada jiwa lagi ya.
0: Iya, tentunya ada Uda. Ada jiwa. Karena masih karena iya, di studio banyak.
1: Iya. Oh, dianggo enggak di kampe awak dulu enggak waktu awak main ke Kasingan di kampe awak dulu kan bawa ada Cici ada

0: Niko sampai awak Makoka akan kan
1: iya betul sekali akan udah kawa. Karena lagi renovasi kan udah jadi dipindahkan dulu untuk sementara. Oke, udah mau request lagu apa nih malam hari ini udah untuk menemani waktu malamnya udah nih. Halo. Halo
0: oh,
1: udah.
0: Anwonga dari oh Monga yang berjudul Collaborate sama Seven Icons yang berjudul Playboy.
1: Oke, udah. Tapi ditunggu dulu ya, udah ya. Karena sudah masuk requestan beberapa yang terlebih dahulu nih. Udah.
0: Iya.
1: Salam-salamnya udah?
0: Iya. Salam kampung, Kak Cici. Lagi, siang yang tiba Bang Kakong ke studio. Bapak apa lagi?
1: Oh iya, wah. Bang Mochi. Berarti udah kirim-kirim salam juga buat Bang Mochi.
0: Oh, ya? Bang Mochi. Yo bang, yo salam kok bang Mochi, bang selamat sampai yang gua enggak ah. Oh, udah tuh. Oh, udah KKW. Go Queen. Oh, udah tuh di Sabara do bang Ojo bang Fiko. Oh, Siwa. Oh, terus ditambah ada Nek Yuma, Gato ada Gokwin, ada Uro Bang Sanjaya, di TikTok biasanya ada Bang Kasebi, Gato ada Uro Bang Pisces Boy, Gato yang di TikTok juga ada Bang Fahad, adik Layan, nama enggak kasabui, nggak mau tukarlah di buku kamar saya langsung kok bung sana panggangnya di masa coba do banyak yang manggangnya maupun yang mencaya di TikTok.
1: Oke, udah dibungkus berarti ya udah ya. Ditunggu udah lagunya ya udah ya. Oke, terima kasih udah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah bergabung ya Rasuners Uda Fitro. Dan katanya tadi udah kirim-kirim salam juga ya untuk semuanya katanya di live TikTok ataupun juga yang lagi standby di monitor atau di radio. Dan responder sudah masuk ke requestan yang pertama datang dari Kak Jejel tadi ya, mau dengerin lagu dari For Revenge yaitu Penyangkalan. Kenapa nih Kak Jejel, apakah lagi down-nya banget nih sehingga kamu request lagu dari For Revenge yaitu Penyangkalan? Serta special request dari live TikTok kita juga ya, katanya yang mau dengerin lagu dari Noah yaitu Hidup Untukmu Mati Tanpamu. Itu tuh sebagai lagu yang bikin Cici itu juga hafal banget ya. Siapa nih di sini juga penyuka band-band Noah dan juga salah satu lagunya yaitu Hidup Untukmu Mati Tanpamu. Serta special request dari Kak Epil ya dari Rihanna, You The One. Untuk kita responnya mari kita dengarkan dulu ketiga lagu ini sebelum Cici masuk membacakan request selanjutnya dan juga salam-salam selanjutnya. Selamat mendengarkan.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo cari di Instagram resmi Bank Nagari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2026 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Nagari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,5 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici tentunya dalam program Reverse yang bakal menemani waktu malamnya kamu dengan lagu-lagu pop populer, baik itu Indo, manca, serta Korea, dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Jadi buat kamu nih yang mau request-request lagu serta berkirim-kirim salam, atau mungkin juga yang mau bercerita nih gimana keluh kesahnya pada hari ini, gimana capeknya hari ini, atau mungkin kamu yang mau curhat aja nih karena mungkin aja ada seseorang yang belum kamu lupain dan kenangannya masih tersimpan dalam hati, pikiran, jiwa, raga dan semuanya. Dan kata Mas Kin ya, di live TikTok kita jawab pop juga enggak Ci? Untuk jawab pop kita bisa puterinnya itu di setiap hari Sabtu dan juga Minggu ya, di program terkhususnya itu program Nusantara ya Mas Kin ya. Dan untuk kamu yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam, langsung saja bergabung melalui kontak serta WhatsApp di 0821 5566 8003 atau di 0811 6622930. Kamu juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita tentunya di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Serta kamu juga bisa mendengarkan Cici dimanapun saja berada dan juga mendengarkan program-program menarik lainnya dari Respon Radio tanpa khawatir akan tertinggal ya. Bisa bergabung melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Tahu gak sih guys, kalau misalkan malam-malam hari ini tuh cocok banget ya dengan suasana-suasana mellow dikit ya. Karena apa? Karena kayak kita yang udah berpura-pura di siang hari dari pagi sampai dengan jam 6 ya. Atau mungkin kamu yang lagi lembur sekarang, jadi kamu berpura-pura lebih lama, berpura baik-baik aja, memendam semuanya perasaan ya. Kayak aku harus kelihatan bahagia di depan orang lain, aku harus kelihatan baik-baik aja dari padahal aslinya kamu itu menyembunyikan rasa yang sakit tentunya. Terus juga kamu merasakan hal yang capek banget. Dan buat kamu yang mungkin sekarang lagi ngerasa hal yang sama kayak yang Cici bilang barusan, Cici mau bilang sama kamu dimanapun saja berada, semangat terus ya. Dan kamu bisa kok bercerita. Kalau kamu gak tahu dimana tempat bercerita untuk orang yang kamu percaya, kamu juga bisa bercerita ke kita. Dan pastinya walaupun gak bisa memberikan solusi, setidaknya bisa menjadikan pendengar untuk kamu. Dan responders, satu lagu ya, beberapa lagu juga requestan dari live TikTok kita datang dari Kak Sima Tupang yang mau dengerin lagu dari It Gitaf yaitu Berakhir di Aku, serta special request dari Kakak Star ya yang mau dengerin lagu dari Bring Me the Horizon Lost, serta special request dari Bang Farhan ya dari live TikTok kita kembali yang mau dengerin lagu dari The Massive yaitu Pergilah Kasih. Untuk kita responder, Cici putarkan ketiga lagu ini sebelum Cici lanjut ya untuk membacakan requestan serta membacakan salam-salam dan memutarkan lagu-lagu yang masuk kepada kriteria serta masuk kepada playlist kita. Yang pertama, It Gitaf Berakhir di Aku.

Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,5 Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam nih Responer, semoga kamu tetap semangat terus ya dalam menjalankan aktivitasnya dan juga enjoy pada malam hari ini sambil mendengarkan Respon Radio, baik itu melalui radio, melalui streaming, atau juga melalui live TikTok. Dan Responers, di program Triverse ini tidak hanya memutarkan lagu-lagu pop populer Indo, manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, tetapi juga bakal membacakan salam-salam serta cerita kamu pada malam hari ini yang mungkin aja sudah satu hari ya, hampir satu hari berlalu dan kamu lewatin, gak mungkin dong kalau gak ada cerita. Dan salah satunya ada beberapa ya dari teman-teman kita yang udah berbagi ceritanya pada malam hari ini melalui live TikTok. Dan katanya gini, ceritanya aku hari ini kerja hektik banget, bikin emosi banget lah, tapi gimana lagi, tulang punggung keluarga. Terus ada juga dari live TikTok kita kembali ya, dari kakak Simatupangnya bilang kayak gini juga, biaya hidup si bungsu adalah mental bohong kalau bungsu itu manja. Aku juga setuju sih, karena aku juga bukannya mental, aku manja, cuma aku gak yang mental manja. Karena apa? Karena kalau misalkan mau ngapa-ngapain itu pastinya aku usaha sendiri dulu. Kalau biasanya orang lain minta sama orang tuanya, aku kayak joki, bikin joki tugas gitu. Kalau teman-teman aku bikin, gak bikin tugas, aku yang bikinin tapi dibayar kayak gitu. Terus juga ada kakak Epil ya bilangnya, bungsu tuh ngejar umur dan orang tua sampai gak mau ditinggal mereka dulu sebelum benar-benar sukses. Dan kayak You Yearly Vibes lagunya mellow, terus kamu ngomong begini tambah mellow. Terus juga ada kata kakak Epil ya yang bikin aku sedikit kayak, aduh ini sama banget deh sama aku sekarang. Kayak satu sisi muak sama semuanya, tapi satu-satunya yang bisa buat ortu bangga yang ya berusaha bikin bahagia aja. Terus bungsu tuh pendengar cerita orang tua dan saudara-saudaranya, sedangkan bungsu cerita ke siapa? Enak ya, apa aja bisa kebeli. Please deh, bisa banget kebeli apapun itu. Aku ngumpulinnya pakai duit dan keringet sendiri. Dulu kalau makan sate juga harus dibagi-bagi dan dimanyakin serta dikasih nasi biar kenyang. Kalau sekarang bisa makan seporsi sendiri. Terus Cici bacakan terlebih dahulu ya, baru Cici tanggapi. Saking ngelihat kondisi keluarga gimana ya, sampai mikir gak usah nikah, gak apa-apa kali ya. Ini tuh kayak Kak Epil, kamu semangat terus ya, karena aku juga mikir hal yang sama. Tapi kata orang ya, dunia itu dan juga takdir itu berputar. Gak mungkin juga kita di atas, gak mungkin juga kita selalu di bawah. Tapi perlu usaha untuk bisa roda itu berputar. Karena berputar sendiri itu gak mungkin dong. Harus ada usaha, ikhtiar, dan berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa ya, semoga apapun yang kamu perjuangkan bisa bikin kamu semakin sukses tentunya. Terus juga ada tentang di live TikTok juga, kata Bang Haryo ya, pernah banget dalam kondisi yang hektik juga, dan sekarang lagi ngalamin antara maju atau mundur. Terus prinsipku modal bismillah aja. Terus ada tambahan lagi dari Bang Haryo ya, kalau lain kebanyakan lihat hasilnya kak, tanpa melihat proses. Berhasil ada orang yang iri, gagal ada orang yang senang. Kalau misalkan gagal pasti ada orang yang senang. Dan anehnya ya, semua orang langsung menjadi pengadil ketika gagal. Udah biasa kak menang dipuja, kalah bis. Udah biasa kak menang dipuja, kalah bisa dikatakan dihina. Dan pokoknya kalau lihat sifat manusia atau sifat orang itu, lihat ketika lagi jatuh. Dan buat kamu yang mungkin aja sekarang ini lagi kayak pusing, gak tahu mau cerita kemana, kamu juga bisa bercerita kok ke kita, dan juga kita bakal menjadi pendengar yang baik buat kamu. Dan Responder sudah masuk requestan tadi ya, dari live TikTok kita kembali. Yang pertama itu datang dari Bang Kafka ya, yang mau dengerin lagu Sekian Terima Kasih dari The Jablocks dan Leon Lona. Terus ada juga lagu dari Taylor Swift, Love Story. Serta ada juga Aku JJ, Lihat Kebunku, special request dari kakak Star. Dan Responders, sebelum Cici menutup perjumpaan, mari kita dengarkan dulu ketiga lagu ini. Yang pertama The Jablocks dan Leon Lona, Sekian Terima Kasih.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

0: satu.
1: Kalau kamu bertanya-tanya ya, kenapa bunga di hati kamu cuma satu, dan tapi ujung-ujungnya di ujung-ujungnya dipetik orang, diambil orang. Buat kamu yang mungkin aja sama dengan istilah lagu ini ya, walaupun di taman hati kamu cuma ada satu, tapi melainkan diambil oleh orang lain, Cici mau mengucapkan semangat terus. Dan kata orang sih, di laut tidak hanya satu ikan. Jadi mari kita menyelam lebih dalam dan bertemu dengan lebih banyak ikan. Dan tentunya lagu ini telah mengantarkan kita ke menit 58. Artinya kita harus say goodbye dulu di jam kita yang kedua. Dan kita akan ketemu lagi di jam kita yang ketiga. Tetap di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,8 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responders, ketemu lagi nih bersama Cici tentunya di program Triverse yang bakal menemani waktu malamnya kamu dengan lagu-lagu favorit, baik itu pop Indo, manca, serta Korea, dan juga maksudnya itu kayak dari lagu-lagu pop populer ya, baik itu Indo, manca, serta Korea, dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Aduh, kenapa nih? Ada sesuatu kah yang mengganggu pikiran Cici sehingga Cici tiba-tiba tidak lancar ngomong? Sepertinya iya ya, karena sudah ada satu pesan yang masuk yang benar-benar bikin Cici kepikiran sampai Cici salah ngomong tadi, yaitu yang datang dari WhatsApp kita dari kakak si manis ya. Hai Kak Ci sayang, aku si manis mau request sambil ngerjain tugas nih. Aku aneh banget kenapa di kehidupan yang sekali ini aku bisa sejatuh cinta dan sebodoh ini sama satu manusia yang mungkin di garis takdirnya gak ada namaku. Kenapa aku tetap stay dengan kebingungan ini? Aku berhenti di jalan yang dimana faktanya aku dan dia itu adalah salah satu ketidakmungkinan yang selalu aku harapkan. Aku gak tahu sampai kapan aku tetap di sini dan kapan perasaanku pudar untuk satu nama itu. Doain aku cepat move on dari orang yang gak pernah jadi milikku itu ya. Kalau kata Perry sih, in another life. Hahaha, ngena ke jantung kak. Kalau gitu mau lagu dong dari Katy Perry, The One That Go Away. Jujur ya si manis, kalau misalkan cerita kamu ini sedikit bikin aku ngenai juga, karena ini termasuk juga salah satu cerita aku ya, dimana aku tuh juga sama jatuh cinta banget, jatuh hati ya maksudnya, jatuh hati banget sama seseorang yang gak mungkin kita untuk bersatu gitu. Dan buat kamu aku peluk jauh ya, walaupun mungkin aja ya gak di kehidupan lain, kehidupan ini, di kehidupan lain, kata Katy Perry, in another life ya. Cuma gak mungkin dong, di kehidupan yang sekarang aja gak mungkin dong, gak bisa. Tapi mau gimana lagi, namanya juga takdir. Semoga kamu cepat move on dan juga cepat melupakan seseorang yang bikin kamu jatuh hati sejatuh-jatuhnya ini ya. Dan semoga kamu bisa hidup dengan lebih baik lagi dan melanjutkan hidup dengan lebih baik juga tanpa penyesalan apapun. Kalau kata orang sih ya, jalani sampai kamu capek, jalani sampai kamu itu benar-benar kayak, aduh kayaknya aku udah bodoh deh kemarin sempat ngegamonin dia. Harus ya kakak ya si manis ya, karena kalau kita semakin berusaha untuk melupakan, maka pikiran kita itu akan semakin fokus untuk mengingat dia. Jadi biarkan waktu berjalan, pelan-pelan gak apa-apa. Yang pasti itu kamu udah sehabis-habisnya perasaan kamu buat dia. Dan buat kamu yang mau berbagi cerita juga bersama Cici pada malam hari ini, yang mau seperti Kak si manis ini, langsung saja bergabung melalui kontak di 0821 5566 8003, serta bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811 6622930. Kamu juga bisa bergabung melalui akun media sosial tentunya di Facebook, Instagram, serta di live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Serta kamu juga bisa bergabung melalui streaming ya, mendengarkan Cici serta program-program menarik dari Respon Radio melalui www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Selain dari Kak Simanis tadi ya, serta ada requestan masuk datang dari Bang Bulls ya, yang mau dengerin lagu dari Andra and the Backbone, Hitamku, serta special request dari Kakak Cupapi Munyenyo yang mau katanya dengerin lagu dari Coldplay, Him for the Weekend. Oke, ditunggu lagunya ya. Dan di live TikTok kita kata Uda Fitro ya, dia menceritakan sesuatu hal katanya. Terus juga menurut Cici, bagaimana cara melewati semuanya yang aku rasakan ini.

dari tadi request lagu tapi belum diputarkan. Oke, ditunggu ya, karena masih banyak banget ya tentunya requestan yang terlebih dahulu masuk. Jadi kita ganti-gantian terlebih dahulu. Oke, katanya Risalah Hati ya, pas banget ya. Risalah Hati bakal Cici puterin habis backsound nanti. Yang pertama Katy Perry, That One That Go Away.

93.0 FM. Pagi hari bukan cuma soal bangun tidur, tapi soal gimana cara mulai hari dengan mood yang seru. Mulai pagi kamu bareng obrolan santai, cerita relate, musik favorit, dan topik-topik Gen Z yang lagi hangat banget. Inilah Ruang Pagi. Kita bakal nemenin aktivitas pagi kamu, mulai dari berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan yang masih rebahan juga boleh banget ikut dengerin. Di Ruang Pagi, kita ngobrolin semuanya tentang kehidupan Gen Z, tren media sosial, musik dan entertainment, sampai cerita-cerita yang bikin kamu bilang relate banget. Karena pagi yang seru dimulai dari obrolan yang asik.

0: Ruang Pagi. Tempatnya kita memulai hari dan membahas seputar Gen Z. Catat waktunya, setiap Senin Kamis, jam 8 sampai 10 pagi, hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici nih dalam program Traverse yang bakal menemani waktu malamnya kamu dengan lagu-lagu pop populer baik itu Indo, manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan Responers, di menit ke-21 ini Cici bakal memutarkan lagu-lagu yang sudah masuk, tentunya baik itu melalui kontak WhatsApp serta di live TikTok ataupun mungkin juga melalui aplikasi media sosial kita ya. Dan buat kamu nih yang mau bercerita masih bisa kok, dan Cici tunggu sampai dengan jam 10 nanti, artinya lebih kurang setengah jam lagi ya untuk Cici menemani kamu pada malam hari ini. Tadi ya kita sudah sedikit membahas dan juga sudah semuanya itu gak adil, tapi

Aku mau ngingetin aja ya responders, dan buat kamu dimanapun saja berada, kalau kata orang ya, namanya hidup, kalau misalkan gak ada ujian, itu bukan hidup lagi namanya. Karena selagi kamu hidup, maka ujian pasti akan datang. Dan kalau misalkan ujian itu datang, berarti Tuhan itu masih sayang sama kamu, masih perhatian sama kamu. Berarti Tuhan itu maunya kayak, ya udah, kamu harus ingat-ingat aku terus. Dan buat kamu yang kayaknya, enggak, aku gak bisa, aku gak tahan, setidaknya kamu bisa bercerita kepada seseorang. Kalau kamu bingung gak tahu mau cerita kemana, kita terbuka banget ya tentunya buat kamu yang bercerita. Dan kalau kamu mau ceritanya dibacakan juga, boleh banget. Langsung saja bergabung melalui kontak di 0821 5566 8003, atau bisa juga melalui telepon WhatsApp ya di 0811 6622930, serta melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Kamu juga bisa bergabung jangan khawatir ya, karena jangan khawatir akan ketertinggalan program-program Respon, karena kamu bisa mengakses Respon Radio dimanapun saja berada, baik itu kamu lagi di kapal, kamu lagi di perjalanan, melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Dan Responers, katanya ya, ada orang, Kastar Selby bilang, ada orang yang anggap gak berisik, tapi itu salah satu benteng untuk membohongi, padahal dirinya lagi gak baik-baik aja. Kebanyakan orang-orang kayak begitu sih ya. Tapi buat kamu masih bisa kok bercerita bersama Cici, dan sudah masuk requestan ke dalam, kok ke dalam sih, requestan bersama Cici ya. Dalam live TikTok kita, datang dari Pamungkas Risalah Hati, special request dari Kak Rekweksi, serta ada juga special request dari Bang Pisces Boy ya, katanya yang mau dengerin lagu dari Virgo nih, itu Saat Kau Telah Mengerti. Serta special request datang dari Kak Star yang mau dengerin lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Oke, dan kayaknya lagu ini lagu-lagu yang mellow sedikit ya. Dan buat kamu yang ngerasa gak baik-baik aja, dan kayaknya aku gak bisa cerita deh, tapi aku bisa ceritanya lewat lagu, pas banget tentunya. Cici masih membuka requestan sampai dengan menit ke-50 nanti. Untuk itu mari kita dengarkan dulu ketiga lagu ini sebelum Cici lanjut membacakan requestan dan juga membacakan salam-salam dari responders semuanya. Oh ya, informasi buat kamu nih responders, kemarin itu kontak kita sedikit bermasalah ya. Jadi untuk pesan-pesannya kita sedikit slow respon atau mungkin tidak terrespon ya. Sekarang kontak kita sudah kembali seperti biasanya, jadi hubungi kita kembali ya.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, pemimpin yang sehat berani mengatakan tidak pada banyak undangan yang datang. Masalahnya, seringkali pemimpin lebih mudah menerima daripada menolaknya. Saya sendiri pernah ditawarkan menjadi rektor suatu universitas. Namun saya sadar bahwa keadaan fisik dan ketersediaan waktu saya sudah tidak ada lagi. Saya langsung menolaknya. Saya menyadari keterbatasan saya. Banyak kali pemimpin yang terlalu dibebani banyak tugas, merangkap, tidak mempunyai ide-ide lagi. Kenapa? Karena mereka menjadi tidak mempunyai waktu lagi. Komitmen yang terlalu banyak akhirnya seperti lalang di kebun kita. Mula-mula tidak nampak, namun mereka terus berkembang dan akhirnya lalang itu menguasai kebun kita. Untuk itu, pemimpin harus berani berkata tidak. Ia harus tahu kemampuannya dan cakap menjaga kesehatan. Ia harus selalu berada dalam kondisi yang fit. Nah, bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda melakukannya?
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Kehidupan yang sekali ini kita nggak bisa bersama-sama sih. Lagu dari Ivan Seventeen ya, Jangan Paksakan Tuk Rindu. Dan lagu ini tuh menceritakan juga mengenai proses belajar merelakan dan melepaskan seseorang ketika cinta atau keadaan yang tidak lagi bisa untuk bersama. Serta pesan atau makna dari lagu ini yaitu merelakan dengan dewasa, maksudnya di mana lagu ini menyampaikan pesan bahwa mencintai itu tidak berarti selalu harus saling memiliki, tidak harus selalu bersama, dan rindu yang tidak boleh dipaksa, yaitu perasaan rindu kepada seseorang yang telah memilih untuk pergi dari kehidupan kita dan mencari kebahagiaannya yang lain, dan kita gak boleh memaksa untuk dia kembali bersama kita. Dan pastinya ya, kalau kita masih meminta untuk dia kembali, akan memperlebar dan membuka luka yang sebelumnya dalam, makin semakin dalam tertancapnya. Serta adanya makna mengikhlaskan kepergian seseorang dengan tenang, realistis, dan tanpa menyimpankan rasa benci ataupun juga dendam. Ya, kalau misalkan yang benar-benar mencintai itu adalah ketika kamu melepaskan dia, melepaskan orang yang kamu cintai, bahagia dengan pilihannya sendiri. Ini kayaknya udah beberapa kali ya Cici menyampaikan kalau misalkan kita itu jatuh cinta dan juga rasa sayang paling tinggi itu adalah ketika kamu ikhlas melihat dia bahagia dengan pilihannya sendiri. Dan responders, walaupun mungkin kisah cinta dari kamu ada yang berakhir dengan tragis ya, percayalah kamu pasti akan ketemu dengan seseorang yang bikin kamu kembali lagi seperti biasanya, kembali lagi bikin kamu happy. Dan Cici pastinya selalu mendoakan kamu dari sini. Dan responders, kembali lagi bersama Cici di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan masih bersama Cici di program Traverse yang pastinya akan memutarkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu requestan, baik itu pop Indo, manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Jadi untuk requestannya sudah penuh, tapi masih bisa kok untuk berkirim-kirim salam di jam terakhir nanti atau penutup bakal Cici bacakan. Langsung saja bergabung di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Selain itu juga bisa bergabung melalui Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 official dan juga streaming di melalui streaming di www.responradio.com atau di aplikasi Jati Radio. Responder tadi sudah masuk requestan dari kontak kita ya, dari kakak Maria dan juga Kak Nabila, katanya mau dengerin lagu dari Sabrina Leanor Selesai. Dan ada juga dari AA Sena yang mau dengerin lagu dari 510 Ritual, serta ada special request dari live TikTok kita kembali yang mau dengerin lagu dari Maudy Ayunda, Perahu Kertas. Pas banget gak sih dengan yang Cici ucapkan tadi, kayak kalau kamu udah mengikhlaskan dia berarti selesai Sabrina Leanor.

Duel dari Linya 10. Tau gak sih kalau misalkan lagu ini tuh memiliki makna yang dalam loh, Responders. Yaitu kalau kamu ngerasa lagu ini, kalau ngerasa ya hidup lagi keras-kerasnya, sampai rasanya batin kita tuh bergejolak hebat buat tetap bisa bertahan. Nah, di situasi itulah yang digambarkan dengan sangat jujur oleh lagu dari 510 ini, yaitu dengan judul lagu Ritual. Dan band asal Bandung ini sebenarnya pengen ngajak kita semuanya buat ngakuin rasa sakit, marah dan kecewa yang kita alami. Tapi alih-alih menyerah, lagu ini justru membakar semangat kita untuk menjadikan emosi-emosi negatif itu sebagai bahan bakar untuk terus melangkah. Jadi intinya ya, lagu ini itu pengingat kalau misalkan kita itu adalah kendali penuh atas nasib kita sendiri. Jadi buat kamu nih Responders yang mungkin aja ngerasa kayak, aduh hidup aku kenapa sih yang kayak gini, kenapa sih kayak gini, sebenarnya kendali hidup kamu itu adalah diri kamu sendiri. Walaupun Cici pernah bilang kalau misalkan hidup itu seperti roda berputar, kadang di bawah kadang di atas, untuk menggerakkan roda itu pasti perlu usaha, perlu doa, perlu ikhtiar kan. Nah, jadi pas banget dengan lagu dari Ritual 510. Terima kasih AA Sene yang sudah bergabung dan juga memberikan requestannya pada malam hari ini. Dan lagu ini telah mengantarkan kita di menit ke-55. Artinya kita akan menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Cici sangat mengucapkan terima kasih buat kamu yang sudah bergabung dan buat Responders yang sudah request lagu ya. Sudah ada 31 lebih orang yang request lagu. Dan buat kamu yang mungkin saja lagunya tidak terputarkan atau lagunya yang tidak masuk ke dalam playlist, Cici mohon maaf sebanyak-banyaknya. Dan buat kamu yang sekarang lagi masih bekerja atau mungkin yang bikin tugas, Cici mau mengucapkan semangat terus, jaga kesehatan, jangan lupa makan, jangan lupa istirahat yang cukup. Kalau kamu pergi keluar rumah, jangan lupa memakai masker, karena yang kita ketahui ya, udara di bumi kita sekarang ini lagi gak baik-baik aja. Apalagi di daerah-daerah yang mungkin saja lagi terdampak banget sama bencana alam, baik itu Krakatau, kebakaran hutan, atau mungkin yang lainnya juga. Dan mari kita berdoa bersama-sama untuk teman-teman kita yang, atau mungkin saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Timur, yang ada di NTT, yang ada di daerah yang terkena dampak oleh letusan Gunung Krakatau, serta saudara kita yang berita tentang tenggelamnya kapal itu ya, semua Surabaya dan juga Banjarmasin.

sih nggak salah, ya nggak salah ya. Dan tentunya responders, mari kita berdoa bersama-sama semoga saudara-saudara kita cepat ditemukan kembali dalam dan pulang dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang tidak dapat pulang ke rumah dengan sehat dan baik-baik aja. Cici mau pamit undur diri di ruang siaran serta ruang pada malam hari ini. Jadi jangan lupa ya untuk mendengarkan Respon Radio dimanapun saja berada, karena masih banyak lagi program-program yang pastinya bakal menemani waktu malamnya kamu. Salah satunya yaitu nanti di jam 10 sampai dengan jam 12 program musik malam. Jadi kesepian tanpa kasih, sekian terima kasih. See you and bye-bye.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio dimanapun berada. Ya, selamat datang di program Musik Malam nih bersama dengan Viko tentunya yang menemani Respon semuanya di malam hari ini. Ya, tentunya selama 2 jam Viko menemani ruang dengar Responer dari jam 10 sampai dengan jam 12 malam nanti. Buat Responer semuanya di program Musik Malam edisi 14 September 2026 yang ingin berbagi salam bisa langsung DM Viko 08215568003. Responer semuanya, jikalau pada malam hari ini buat Responer semuanya yang dengerin program Musik Malam bersama dengan Viko, ya gimana nih kabarnya, ya kan? Ya mungkin banyak hal yang sudah Responer lakukan hari ini. Buat Responer semuanya yang sudah sampai rumah ya, yang mungkin juga sedang dalam perjalanan, sedang rebahan, atau mungkin juga sedang diam-diam memikirkan banyak hal, memikirkan tagihan, memikirkan ini itu, memikirkan masa depan. Ya malam ini Responer semuanya, Viko akan mengajak Responer untuk ngobrol satu pertanyaan sederhana, tapi jawabannya kadang gak sederhana loh sama sekali. Yaitu adalah apa sih ketakutan terbesar kita tentang masa depan. Ya ini bicara tentang masa depan, mungkin banyak hal yang gak kita bisa tahu, ya kan, yang tahu hanya Allah ya, atau Tuhan yang sudah merancangkan masa depan buat kita gitu ya. Jadi bukan tentang cita-cita, bukan juga tentang apa yang kita mau jadi apa, tapi apa sih yang paling kita takutkan akan terjadi di masa depan. Karena memang semakin kita dewasa, ternyata masa depan tuh bukan cuma tentang harapan, tetapi juga ada kekhawatiran. Takut, aduh nanti gak berhasil, takut salah pilih jalan, takut mengecewakan orang tua, dan takut kehilangan orang yang kita sayang, atau takut sudah berusaha keras tapi ternyata hasilnya tetap gak sesuai harapan ya. Nah Responlah semuanya, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Viko buka lagu dengan judul Teras dan Angin Malam nih dari Hezky Joe. Akan menemani Responlah semuanya di malam hari ini.

0: Aduh, kok kabut asapnya makin tebel ya? Gimana ke sekolah besok nih? Belum lagi yang berangkat kerja kayaknya bakal kesusahan deh. Terus kesehatan kayaknya berpengaruh juga.
1: Kabut asap memang perlu kita waspadai, tetapi kepanikan justru tidak akan menyelesaikan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan melindungi diri. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Gunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak minum air putih. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan kita mendapatkan informasi dari sumber resmi dan juga terpercaya. Perhatikan anak-anak, lansia, dan keluarga di sekitar kita. Karena menghadapi kabut asap bukan tentang siapa yang paling takut, melainkan tentang bagaimana kita bisa tenang dan juga saling menjaga. Mari saling mengingatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93.0 Respon Family Station. Selamat malam pendengar Respon Radio dimanapun berada. Balik lagi bareng Viko tentunya yang menemani Respon semuanya di malam hari ini. Buat Respon semuanya yang sedang dalam perjalanan balik, hati-hati di jalan. Ya semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat, yaitu sampai rumah. Ya kan udah capek-capek kerja seharian. Aduh pengen tidur ya. Kalau bisa cepat-cepat sampai rumah. Nah buat respon semuanya yang sudah sampai rumah tapi bingung mau ngapain, terus ketika di dalam kamar sendirian pikirannya overthinking udah kemana-mana, apalagi yang takut sama masa depan, tepat banget nih merapat di program musik malam bareng Viko tentunya yang saat ini lagi ya nemenin respon semuanya. Ya buat respon semuanya ingin berbagi salam bisa langsung DM 082156668003. Bisa juga melalui media sosial kami Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93.0 Official. Ya tadi respon semuanya kita ngelihat bahwa banyak hal yang sudah kita takutkan atau yang saat ini kita takutkan akan masa depan kita ya. Termasuk apa sih yang akan terjadi dengan masa depan kita ke depan ya. Karena balik lagi bahwa kita gak akan tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita ya. Mungkin kita takut ke depan kita gak berhasil, takut salah pilih jalan, takut mengecewakan orang tua ya, takut mengecewakan orang yang kita sayang, takut kehilangan juga, takut sudah berusaha keras tapi ternyata hasilnya gak sesuai harapan, kita punya ekspektasi A, oh yang terjadi dalam hidup kita ternyata B, dan yang sering terjadi responnya semuanya. Kita melihat bahwa orang lain seperti sudah punya arah hidupnya masing-masing, sedangkan kita nggak tahu arahnya mau kemana gitu ya. Jadi disitulah ketakutan kita tuh mulai tumbuh, kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita ngerasa tertinggal. Padahal kita tuh nggak akan pernah tahu sih berapa banyak malam yang kita habiskan untuk menangis. Berapa banyak kegagalan yang ya mereka sembunyikan karena memang kita tidak tahu apa yang mereka kerjakan di balik layar ya. Berapa kali mereka menangis, berapa kali mereka yang saat ini sudah berhasil ya betul-betul melewati prosesnya dengan baik gitu ya. Sedangkan kita kembali membandingkan hidup kita, maka yang terjadi adalah kita mengeluh. Ya, kita gak akan pernah puas dengan apa yang kita lakukan saat ini. Kadang yang membuat masa depan terasa menakutkan ya bukan karena masa depan itu benar-benar buruk nih, tetapi karena memang kita ingin memastikan atau make sure semuanya itu baik-baik aja. Ya kita ingin tahu apakah keputusan kita benar, kita ingin tahu apakah orang yang kita sayangi tetap akan ada gitu ya. Jadi masa depan memang benar-benar gak akan pernah kasih kepastian deh dalam hidup kita. Dan ya itu yang paling menakutkan karena gak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Ya saya ingat Viko bahwa yang terjadi hari ini biarlah terjadi, besok juga begitu, nanti lusa juga sama gitu ya. Jadi ketakutan-ketakutan yang terjadi hari ini ya udah forget it, besok lanjut lagi. Kalau ada ketakutan besok udah lupakan buat besok, nanti lanjut lagi lusa, begitu terus. Ya tadi Pi, malam hari ini Viko ingin mengajak respon semuanya untuk memikirkan satu hal, bahwa kalau semua ketakutan itu terus harus pernah pikirkan setiap hari, apakah benar-benar membuat masa depan kita tuh ngerasa lebih aman gitu ya. Jadi mungkin memang kita gak akan bisa mengendalikan apa yang akan terjadi besok ya kan, tapi kita bisa milih apa yang akan kita bisa lakukan hari ini. Kalau takut gagal, belajar dulu, learn to learn sedikit demi sedikit. Ketika kita takut kehilangan, jangan lupa kita menghargai orang yang masih ada di sekitar kita gitu ya. Jangan orang masih ada tapi kita sibuk dengan rutinitas kita yang gak jelas, kayak main HP ketika memang seharusnya kita ngobrol dengan mereka. Ingat bahwa hidup itu bukan perlombaan dengan garis finish yang sama. Dan kalau memang kita belum tahu arahnya kemana, it's okay. Kadang hidup memang bukan tentang mengetahui seluruh perjalanan yang terjadi. Itu dia ya responer. Nanti kita bakal balik lagi di segmen selanjutnya. Nanti aku putarkan lagu dulu nih yang akan menemani responer semuanya dari Dodi Oris, Aku Yang Jatuh Cinta. Akan menemani responer semuanya di malam hari ini.

0: Ma, kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Na? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93.0 Respon Family Station. Selamat malam buat responer semuanya. Balik lagi bareng Viko ya, yang menemani responer semuanya di malam hari ini. Ya, tadi sudah kita banyak bahas ya tentang bagaimana kekhawatiran kita terhadap masa depan kita ya. Tentu ya bisa jadi kekhawatiran itu terjadi, atau tentang masa depan kita, yang terjadi dalam masa depan kita adalah yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, namun sebelum itu buat responer semuanya yang ingin berbagi salam, bisa langsung DM Viko 082155668003, bisa juga melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93.0 official. Responer semuanya, kita kembali melihat bahwa ada banyak hal yang mungkin bisa kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang selalu ingin melakukan banyak hal gitu ya. Nah, ketika kita ingin melakukan banyak hal tersebut, tiba-tiba ketika malam datang banyak hal juga, yaitu kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi atau yang datang dalam setiap kehidupan kita. Dan responnya semuanya, tadi kita melihat bahwa semua ketakutan yang kita khawatirkan setiap hari, apakah benar-benar nih membuat masa depan kita tuh lebih aman? Ya kan, kita selalu memastikan, duh gimana dengan masa depan gua gitu ya, besok gimana, lusa gimana gitu. Tapi kita melihat bahwa mungkin memang kita gak bisa kendalikan apa yang akan terjadi ya, tetapi kita bisa memilih apa yang kita lakukan hari ini. Kalau takut gagal, belajar sedikit demi sedikit. Kalau takut kehilangan, jangan lupa menghargai yang masih ada. Kalau takut tertinggal, ingat bahwa hidup bukan perlombaan dengan garis finish yang sama. Dan kalau responden semuanya belum tahu arahnya kemana, it's okay. Kadang hidup memang bukan tentang mengetahui seluruh perjalanan. Kadang kita hanya perlu tahu satu langkah berikutnya, apa step yang akan kita ambil. Jadi malam ini, daripada bertanya bagaimana kalau masa depan kita buruk, coba ubah pertanyaan menjadi apa yang bisa kita lakukan hari ini supaya masa depan kita tuh sedikit lebih baik ke depan. Karena memang masa depan itu belum bisa kita lihat. Seperti yang Viko sampaikan di awal, kita tuh gak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jangankan untuk masa depan kita 10 hari ke depan, atau untuk 1 tahun atau untuk 2 tahun ke depan, untuk besok aja kita gak tahu kita masih hidup apa enggak gitu ya. Nah, itu dia yang perlu kita pikirkan. Jadi kita gak akan pernah tahu keadaan kita selanjutnya. Jadi memang masa depan yang belum bisa kita lihat, tapi perlahan kita sedang membangun masa depan itu. Jadi untuk responden semua yang sedang mendengarkan program musik malam bersama dengan Viko saat ini ya, Viko ingin tahu apa sih ketakutan terbesar responden semuanya tentang masa depan. Dan apakah takut gagal, takut sendirian, takut kehilangan seseorang, atau takut suatu hari nanti responden melihat ke belakang dan ngerasa, wah ternyata saya tuh gak benar-benar menjalani hidup yang saya inginkan gitu ya. Jadi kirim aja cerita responden semua aja malam ini kalau ingin deep talk dengan Viko 082155668003. Ya anyway, responden semuanya tadi sudah ada yang bergabung ya, ada Bunda Dua Putri. Ya malam Nak Viko, dalam program musik malam Bunda Dua Putri request lagu judul Sungguh Aku Mencintaimu dari Ricky Rantung. Ya, dari Ricky Rantung, Sungguh Aku Mencintaimu. Jadi Bunda Dua Putri adalah pendengar setia Respon Radio yang selalu dengerin Respon Radio. Dan pada malam hari ini responnya semuanya, Viko akan putarkan spesial nih lagu untuk Bunda Dua Putri dari Ricky Rantung, Sungguh Aku Mencintaimu. Dan juga ada yang sudah bergabung juga dari fanbase Sabrina Leanur. Malam ini udah banyak banget yang masuk, ada Kak Zubey request lagu Sabrina Leanur dengan judul Haha. Ada Kak Fitriana request lagu yang sama, ada Kak Nabila Syafa, ada Kak Main, ada Kak Elizabeth Kianturo, ada Kak Maria, ada Kak Nabila Safa request lagu yang sama. So sepertinya Viko putarin dulu Sungguh Aku Mencintaimu Ricky Rantung, akan dilanjutkan oleh lagu dari Sabrina Leanur. Selamat mendengarkan.

0: Fik, lu bisa cepetan dikit gak sih?
1: Sabar, ini macet banget. Aku lewat jalan ini aja ya, biar agak cepet.
0: Itu kan jalur satu arah, Fiko. Jangan dekat gitu deh.
1: Gak apa-apa, cuma kali ini aja kok. Besok-besok gak lagi.
0: Kamu yang benar dong nyeternya, Fiko. Itu tadi hampir kena mobil loh.
1: Tadi kepikiran pengen cepat sampai sih.
0: Fiko, di jalan itu gak bisa asal cepat saja. Rambu itu ada buat kita aman.
1: Iya ya, baru kepikiran sekarang. Tadi emang terlalu maksa sih kita.
0: Mending telat dikit, Fiko, daripada gak sampai sama sekali.
1: Bener juga ya. Lain kali gak mau ambil risiko lagi lah. Mulai sekarang, kayaknya kita lebih hati-hati deh.
0: Nah, gitu dong. Yuk lanjut, tapi ikut aturan ya.
1: Siap, bosku.
0: Di jalan, jangan cuma mikirin cepat sampai. Patuhi rambu lalu lintas, karena keselamatan jauh lebih penting dari kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Respon Radio, radio keluarga Anda.

93.0 Respon Family Station. Selamat malam buat responden semuanya. Balik lagi bareng Viko. Responden semuanya, tadi kita bicara bahwa banyak hal yang kita bakal takutkan ke depan terkait dengan masa depan kita, terkait dengan hal ini, hal itu, gitu gitu ya. Jadi ketika kita bicara tentang masa depan yang seringkali kita membuat kita khawatir tentang hari esok yang bahkan belum terjadi, tapi kadang sudah memenuhi kepala kita dengan begitu banyak kemungkinan ya. Di jam pertama sudah lewat, nanti kita bakal balik lagi di jam kedua, tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93.0 FM. Viko bakal balik lagi buat nemenin ruang dengan responer sesudah lagu-lagu yang berikut ini.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93.0 Respon Family Station. Selamat malam pendengar Respon Radio. Buat responder semuanya yang masih setia bersama dengan Viko, halo di luar sana, selamat datang di jam kedua ya. Semoga buat responder semuanya yang lagi gak bisa tidur ya, Viko menemani responder semuanya dalam perjalanan overthinking responder semuanya. Ya, perjalanan responder juga masih aman. Dan untuk responder semuanya yang sedang sendirian malam ini, semoga responder tahu bahwa setidaknya sekarang ada suara yang menemani. Ya, tadi kita bicara di jam pertama itu tentang masa depan yang dikuat khawatirkan, tentang hari esok yang belum tentu terjadi, tapi seringkali sudah membuat kita kehilangan ketenangan hari ini. Dari jam kedua, Viko ingin mengajak responden semuanya melihat bahwa dari sisi yang sedikit berbeda, karena mungkin yang sebenarnya kita takutkan bukan masa depan, mungkin kita takut pada kemungkinan bahwa masa depan tidak akan berjalan seperti yang kita harapkan. Kita takut gagal, takut salah pilih pasangan, takut mengecewakan orang-orang yang kita sayangi, takut ketika suatu hari nanti ketika usia bertambah, kita menoleh ke belakang dan bertanya sebenarnya selama ini kita mau kemana gitu ya. Dan pertanyaan ini bisa terasa begitu berat ketika datang di malam yang sunyi dan tiba-tiba pikiran kita juga overthinking gitu ya. Jadi kalau memang masa depan memang tidak bisa dipastikan, lalu apa yang masih kita yang masih bisa kita lakukan hari ini? Karena mungkin hidup bukan tentang mengetahui apa yang terjadi, mungkin hidup adalah tentang tetap melangkah. Ya, respon semuanya untuk membuka perjumpaan kita di jam kedua. Viko putarkan lagu Sesal dari Arthur Anapaku akan menemani respon semuanya malam ini.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

0: stay.
1: Respon Family Station. Selamat malam buat responan semuanya. Selamat datang kembali di program Musik Malam bersama dengan Viko, tentunya yang menemani malam responan semuanya. Sudah semakin malam ya, mungkin banyak orang sudah tidur di jam segini, udah mau tengah malam nih. Jadi ya kadang-kadang orang tuh punya waktu tidur berbeda-beda. Ada yang jam 10 udah tidur, jam 11, jam 12 gitu ya. Nah, responan tadi kita bicara tentang kekhawatiran kita tentang masa depan ya. Namun sebelum itu, bagi responan semuanya, Viko buka kesempatan untuk responan mau berbagi salam buat orang tua, buat pasangan. Bisa langsung DM Viko 082155668003. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93.0 Official. Responan semuanya, ada satu kekhawatiran tentang masa depan yang mungkin jarang kita bicarakan, adalah tentang takut memilih. Karena memang setiap pilihan itu selalu punya konsekuensinya ya. Ketika kita memilih satu jalan, berarti jalan lain yang harus kita tinggalkan. Dan itulah yang kadang membuat kita tuh diam terlalu lama. Responan semuanya, kita nunggu sampai semuanya terasa pasti, menunggu sampai kita yakin 100%, menunggu sampai tidak ada risiko. Padahal mungkin kepastian seperti itu memang tidak akan pernah datang dalam hidup kita. Jadi kita ingin tahu apakah pekerjaan yang kita pilih akan buat kita bahagia. Kita ingin tahu apakah yang akan kita pertahankan akan tetap bertahan lama. Atau kita ingin tahu apakah keputusan yang kita ambil hari ini akan membuat hidup kita tuh lebih baik 5 tahun ke depan gitu ya. Sayangnya memang hidup selalu tidak memberikan bocoran. Jadi kita gak akan pernah tahu. Kita hanya diberikan kesempatan untuk memilih hari ini ya, buat konsisten, buat belajar. Dan mungkin responer, yang membuat kita takut bukan berarti kita tidak pernah tahu masa depan, tetapi karena memang bahwa setelah memilih kita tidak bisa kembali menjadi orang yang sama ya. Coba kita bayangkan ya, seperti apa sih, bagaimana kalau keputusan yang kita takutkan hari ini justru menjadi pintu menuju kehidupan yang selama ini kita cari gitu ya. Langit Abu-Abu dari Tulus akan menemani respon semuanya malam ini.

0: Negara Indonesia, lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan oleh

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Jadi manapun berada pada malam hari ini, selamat datang kembali di program Musik Malam bersama dengan Viko tentunya yang menemani responer semuanya di malam hari ini. Ya, di malam yang sudah semakin sepi ya, udah kendaraan udah sepi gitu ya, gak banyak orang yang di luar rumah sekarang. Mungkin buat responden semuanya yang sudah berada dalam kamar gitu ya, pikirannya udah kemana-mana dan ya tiba-tiba keingat satu nama. Mungkin orang tua, mungkin keluarga, mungkin rekan kerja, sahabat, pasangan. Dan ingin berbagi salam kepada mereka, DM Viko 082155668003. Responden pernah gak sih responden ngerasa, atau pernah gak responden buka media sosial lah di malam hari ya, tiba-tiba ngerasa hidup kita tuh gak cukup baik ya. Duh, teman gue baru aja nikah nih. Terus teman gue juga dapat kerjaan baru gitu ya. Ada yang beli rumah, ada yang mulai bisnis, ada yang pergi ke tempat ini yang selama hanya kita bisa lihat di layar HP doang. Dan tanpa sadar kita mulai bertanya nih sama diri sendiri, duh gue kapan gitu ya, giliran saya ini kapan. Nah, pertanyaan sederhana itu kadang terasa begitu berat loh buat orang-orang yang mungkin ingin mencapai sesuatu yang wow gitu dalam hidup. Karena memang kita hidup di zaman ketika pencapaian orang lain tuh bisa kita lihat sepanjang hari atau setiap hari. Kita tahu siapa yang sudah sukses, siapa yang sudah menikah, siapa yang punya rumah, siapa yang sedang berlibur. Tapi kita gak pernah melihat seluruh perjuangan mereka, kita hanya melihat hasil akhirnya. Dan akhirnya kita membandingkan proses hidup kita dengan hasil hidup orang lain. Responder, mungkin responder bukan terlambat ya. Responder mungkin hanya memiliki waktu yang berbeda saja. Jika ada orang yang menemukan pekerjaan impiannya di usia 23 tahun, ada juga yang baru menemukannya di usia 35 tahun. Ada yang nikah muda, ada juga yang memilih sendiri lebih lama, ada yang sudah tahu ingin menjadi apa sejak kecil, ada yang juga sampai sekarang masih mencari jawaban. Dan semuanya itu tetap manusia, semuanya tetap punya cerita. Jadi kalau malam ini responden ngerasa tertinggal, yuk berhenti sebentar, lihat perjalanan yang sudah responden lakukan. Ingat berapa banyak hal yang dulu responden pikir gak akan bisa responden lewati, tapi ternyata berhasil responden lewati sampai hari ini. Ingat versi diri kita yang dulu, mungkin ya kita yang gak sempurna, mungkin kita banyak salah, tetapi kita tetap bertahan sampai membawa kita sendiri ke titik yang luar biasa di malam hari ini. Dan Viko percaya bahwa itu bukan sebuah kebetulan, tetapi itu adalah sesuatu yang sudah direncanakan oleh Yang Maha Kuasa buat setiap perjalanan hidup kita gitu ya. Nah, berespon semuanya yang sudah ingin beristirahat, pejamkanlah matanya dan semoga istirahat respon semuanya nyenyak malam ini. So stay tune di 93,0 FM. Viko bakal balik lagi Klana pada suatu cinta dari PJ Kota akan menemani respon semuanya di malam hari ini.

0: Aduh, kok kabut asapnya makin tebel ya? Gimana ke sekolah besok nih? Belum lagi yang berangkat kerja kayaknya bakal kesusahan deh. Terus kesehatan kayaknya berpengaruh juga.
1: Kabut asap memang perlu kita waspadai, tetapi kepanikan justru tidak akan menyelesaikan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan melindungi diri. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Gunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak minum air putih. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan kita mendapatkan informasi dari sumber resmi dan juga terpercaya. Perhatikan anak-anak, lansia, dan keluarga di sekitar kita. Karena menghadapi kabut asap bukan tentang siapa yang paling takut, melainkan tentang bagaimana kita bisa tenang dan juga saling menjaga. Mari saling mengingatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio dimanapun berada. Wah, tidak terasa ya, sudah 2 jam Viko menemani ruang dengar responder malam hari ini. Terima kasih banyak buat responder semuanya yang sudah menemani program musik malam bersama dengan Viko sampai di penghujung jam kedua ya. Tadi 2 jam kita bicara tentang masa depan ya, tentang rasa kita takut gagal, tentang rasa memilih, tentang takut tertinggal, dan mungkin tapi kita sadari bahwa ada satu hal yang mungkin semua orang memiliki ketakutan tersebut, di mana kita ingin memastikan bahwa hidup kita baik-baik aja ke depan. Ya, seperti yang Viko sampaikan bahwa memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita untuk 1-2 hari ke depan, atau bukan 1 tahun atau 2 tahun ke depan, di mana kita percaya saat ini bahwa kita hanya pilih satu hal, ya tetap berjuang atau berhenti gitu ya. Ya, hidup memang enggak akan pernah memberikan semua jawaban di awal perjalanan yang kita lakukan. Kadang memang ya harus berjalan terlebih dahulu baru kemudian mengerti kenapa sih kita bisa melewati jalan tersebut. Jadi kalau malam ini responden semuanya masih belum tahu harus kemana, gak apa-apa. Kalau masih cari tujuan juga it's okay. Kalau masih takut it's okay juga, karena memang kita harus memiliki, gak harus memiliki semua jawabannya malam ini. Kita cuma bisa memastikan bahwa besok kita masih mau mencoba, karena masa depan bukan sesuatu yang harus ya kita taklukkan di malam hari ini. Terima kasih buat responden semuanya yang sudah bergabung bersama dengan Viko malam hari ini. Viko senang banget ya bisa nemenin ruang dengar responder di program musik malam saat ini, dan memberikan edukasi-edukasi bahkan tema-tema yang relate dalam kehidupan kita semuanya. So, Viko pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat buat responder semuanya. Sampai jumpa lagi di program musik malam selanjutnya. So, bye-bye.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai Responer, selamat pagi. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Tentunya berjumpa kembali bersama Jojo pada program Semangat Pagi. Tentunya di hari apa sekarang? Hari Selasa ya, tanggal 15 September 2026. Wow, ternyata kita sudah masuk ke hari yang ke-15 ya, ataupun minggu kedua pada bulan September ini. Gimana kabarnya nih Responer di pagi hari ini? Apakah terkabar sehat selalu? Dan tentunya semoga kabarnya baik-baik terus ya Responer, dimanapun Responer berada. Dan selamat melanjutkan dan kembali beraktivitas di hari yang baru ini tentunya. Semoga Responer tetap dalam keadaan sehat. Dan tentunya di pagi hari ini Jojo akan menemani Responer di program Semangat Pagi sampai dengan 2 jam ke depan, sampai pada pukul 8 pagi nantinya. Mungkin di pagi hari ini ada yang sedang prepare ya untuk berangkat kerja, atau ada yang baru bangun, atau ada yang baru beres-beres kamarnya, atau mungkin lagi sarapan, lagi nikmati kopi, mungkin ada dalam perjalanan juga, perjalanan pergi kerja, atau bahkan udah dari tempat kerja nih sama kayak Jojo pagi hari ini ya. Intinya apapun aktivitas Responer di pagi hari ini, tetap semangat, tetap produktif, dan jangan lupa awali pagi ini dengan senyuman dan juga dengan doa, supaya langkah awal kita selalu diberkahi dan diberkati ya Responer. Dan tentunya bagi Responer di pagi hari ini yang ingin request lagu

ataupun berkirim-kirim salam nih untuk saudara-saudarinya, orang tersayang, orang tua, ataupun sahabatnya ya, ataupun konco-konco areknya yang ingin yang sedang berulang tahun di hari ini ataupun di minggu ini dan ingin menyampaikan pesan-pesan indahnya atau salam-salamnya, boleh banget. Bisa hubungi Jojo di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930 tentunya responder. Dan responder juga boleh DM ke media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok yang pastinya dengan username Respon Radio 93,0 official. Nah, buat kamu yang jauh dari jangkauan frekuensi kita, tentunya jangan khawatir. Mungkin kamu sebelumnya ada di Padang Pariaman atau lagi ada di Kota Padang, tapi lagi pindahan atau lagi jalan-jalan, tapi nggak mau ketinggalan program-program Respon Radio yang sangat seru, langsung saja join nih di streaming web kita di www.responradio.com. Atau juga responder bisa akses melalui aplikasi Jati Radio dan cari channelnya Respon Radio 93,0 FM dan langsung klik aja play. Langsung terhubung dengan kita dimanapun responder berada. Nah, tentunya responder sembari menunggu salam-salam dan juga sapa-sapa di pagi hari ini yang sangat, aduh, yang sangat cerah ya, indah ya. Tentunya Jojo sudah menyiapkan beberapa lagu-lagu pilihan terbaik untuk menemani rutinitas dan aktivitas responder di pagi hari ini. Untuk itu kita dengarkan dulu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari Budi Doremi.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Yo, kembali lagi tentunya masih bersama Jojo pada program Semangat Pagi. Dan kita sudah berada di menit 22, tepatnya di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Wow, kita sudah mendekati pukul 7 ya. Berarti kita sudah mulai-mulai nih memasuki waktu-waktu produktif ataupun waktu-waktu sibuk kita semua ya Responer di hari ini. Tentunya apapun kegiatannya nanti tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Nah, gimana kabarnya di pagi hari ini? Apakah masih ada semangat atau masih ada yang tidur-tiduran nih, masih menikmati tidurnya atau lagi menikmati secangkir kopinya ya? Tapi tentunya semoga Responer dalam keadaan sehat, bahagia, yang siap menjalani hari ini dengan yang positif ya Responer. Nah, tentunya buat Responer yang mungkin sekarang ini lagi dalam perjalanan ya, ataupun lagi siap-siap kuliah, berangkat kerja, atau ada yang lagi membuka toko usahanya, atau mungkin masih rebahan sambil mendengarkan radio kita. Ayo, pelan-pelan bangun dulu nih, karena hari ini adalah kesempatan baru untuk kita melakukan sesuatu yang lebih baik pastinya. Nah, Responer, pagi ini tentunya kita bukan hanya sekedar memutarkan musik saja ya, ataupun menerima requestan, tapi kita bakal ngobrol-ngobrol ataupun membahas tentang satu hal yang dekat banget ya dengan kehidupan kita, apalagi ini anak-anak muda ya yang sekarang, yaitu gimana sih pagi produktif ala anak muda saat ini tentunya. Nah, pagi produktif itu sebenarnya nggak ribet ya Responer ya. Jadi produktif itu sering kali dianggap harus bangun jam 5 pagi atau mungkin olahraga 1 jam, membaca buku, mungkin meditasi atau membuat to-do list yang sepanjang 1 km ya. Kemudian langsung menyelesaikannya banyak pekerjaan. Nah, padahal kenyataannya nggak harus seperti itu Responer. Jadi gimana Bang Jojo? Menarik banget nih. Waduh, sabar dulu Responer ya. Kita akan bahas satu-satu tentunya. Nah, jadi produktif itu bisa sesederhana seperti bangun tepat waktu, merapikan tempat tidur, mandi, sarapan, atau menentukan satu hal penting yang ingin diselesaikan hari ini lalu mulai mengerjakannya. Nah, jadi gampang kan Responer? Jadi itu hal-hal produktif itu nggak harus yang susah-susah atau pembuat to-do list, tapi terstruktur dan juga konsisten tentunya. Nah, jadi jangan sampai kita terlalu sibuk melihat rutinitas produktif orang lain di media sosial sampai lupa bahwa tentunya kita juga bisa melakukan kegiatan produktif kita. Nah, gampang simpel kan? Nah, untuk itu bagi Responer semua di pagi hari ini untuk memulai hari produktifnya mungkin udah bisa mulai rapi-rapi tempat tidur, bangun, mandi, prepare untuk pergi bekerja. Ataupun yang udah di tempat kerja, udah mulai mempekerjakan kerjaannya. Tapi yang terpenting apa? Iya, betul banget. Jangan lupa sarapan. Biar imun dan energi kita ada. Karena kalau udah sakit, apalagi jomblo, nanti siapa yang ngerawat? Oke, Responer tentunya di pagi hari ini masih bersama Jojo ya. Jadi untuk Responer juga di pagi ini mungkin yang ingin request lagu juga atau berkirim salam ataupun mungkin ingin cerita nih apa aktivitasnya di pagi hari ini, hal-hal produktif apa yang sudah dilakukan dari bangun pagi sampai di menit ini ya, tentunya ya boleh banget. Bisa saja langsung bergabung melalui kontak WhatsApp kita di 0821-5566-8003. Atau bisa juga melalui WhatsApp nih, bisa telepon juga di 0811-6622-930. Dan tentunya Responer boleh juga DM di media sosial kita. Kita ada Facebook, Instagram, juga TikTok. Yang bisa diakses melalui username responradio93.0 official. Ingat yang ada badaknya. Bercanda Responer. Dan tentunya buat Responer yang jauh dari frekuensi kita ya, maupun dalam perjalanan atau lagi di luar kota, luar daerah, bahkan di luar negeri sekalipun ya, bisa juga mengaksesnya di www.responradio.com. Nanti scroll ke bawah ada tombol play, langsung klik aja nih. Udah terhubung langsung dengan Respon Radio dimanapun Responer berada. Nah, selain dari web juga bisa juga diakses melalui aplikasi Jati Radio dengan memilih channel Respon Radio. Nanti Responer ada tuh logonya gede banget pastinya yang Responer kenal. Nah, untuk itu jangan khawatir ya ketinggalan Respon Radio dimanapun Responer berada. Tentunya kita selalu mengudara dimanapun Responer berada. Nah, sembari menunggu salam-salamnya juga, untuk itu jangan kemana-mana ya, jangan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, sadarkah Anda pekerjaan besar tidak dapat diselesaikan seorang diri? Sayang, banyak pemimpin menyukai one-man show daripada melibatkan anak buahnya. Ia ingin melakukan segala-galanya sendiri. Padahal, kerjasama dengan anak buah adalah kunci keberhasilan yang luar biasa. Banyak pemimpin tidak mau mendelegasikan tugasnya. Mungkin juga ia tidak mampu mendelegasikannya. Kelemahan dalam pendelegasian ini terjadi karena ada rasa kurang percaya akan kemampuan orang lain untuk menggantikannya. Atau bisa juga merasa dirinya orang yang paling mampu. Mungkin orang lain tidak mampu untuk melakukannya. Sehingga terjadi semua pekerjaan diborong sendiri. Akhirnya ia kedodoran dan tidak selesai tepat waktu. Kesehatan tubuhnya pun terganggu. Belum lagi waktu dengan keluarganya menjadi tidak ada. Saran saya, jika Anda pemimpin, delegasikanlah tugas kepada bawahan. Berikan ia tanggung jawab sedikit demi sedikit. Kalau ia berhasil lakukan suatu tugas yang diberikan dengan baik, kita dapat memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, lakukanlah.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, kembali lagi masih di Semangat Pagi, ada Jojo di sini tentunya masih menemani responder ya sampai dengan pukul 8 pagi nantinya. Dan tadi kita sudah disuguhkan pagi-pagi ini dengan lagu dari Teh Hijau ya yang dibawakan oleh Tulus. Waduh, pagi-pagi ini romantis banget ya. Oke, responder tentunya di pagi hari ini kita masih melanjutkan topik kita ya tentang gimana sih supaya pagi produktif ala anak muda. Nah, ini ada poin penting sih responder di pagi ini ya, supaya kita tetap produktif terus dan produknya tuh nggak harus seperti yang bangun jam 5 pagi baru bikin to-do list kayak gitu. Nah, tapi ada satu nih yang sangat-sangat penting dan ini mungkin banyak banget nih sering terjadi sama kita ya, bahkan sama Jojo juga sering nih. Yaitu jangan pernah kasih kesempatan mager nih anak muda ya, yang muda-muda kayak Jojo juga nih paling identik banget dengan kata-kata mager nih. Jadi jangan pernah kasih kesempatan mager buat menguasai pagi ini tentunya responder. Nah, responder pasti pernah nggak sih kita ngerasain bangun pagi dengan niat yang luar biasa? Contohnya seperti ini nih malamnya, aku besok bangun jam 5 pagi nih. Besok pengen bangun jam subuh, jam-jam 4-an biar enak, biar fresh badan. Nah, terus bikin setel alarm 10 kali atau misalnya bikin alarm 30 menit sebelum jam bangun ya. Dan tentunya alarm bunyi, 5 menit kemudian bunyi lagi, zong, sampai akhirnya kita bangun dan berkata, ya kok sudah jam segini aja, pernah nggak responder ngasa seperti itu? Nah, ternyata tantangan pertama kita itu setiap pagi bukan pekerjaan, bukan sekolah ataupun kuliah, tapi tantangannya adalah mengalahkan rasa malas dalam diri kita sendiri. Nah, tentunya produktif itu sebenarnya nggak harus langsung melakukan sesuatu yang hal yang besar ya responder, tapi dimulai dulu dari hal sederhana. Nah, itu sudah termasuk produktif juga ya, seperti bangun pagi tepat waktu, merapikan tempat tidur, minum air putih, mandi, sarapan, dan juga yang terakhir menyusun rencana hari ini apa yang mau dikerjakan dan diprioritaskan dulu yang mana yang mau kita kerjakan seperti itu. Nah, itu semua kelihatannya sederhana kan responder, tapi kalau dilakukan konsisten efeknya luar biasa banget. Nah, jadi di pagi hari ini supaya kita bisa produktif ya buat kita-kita nih yang anak-anak muda ya, kita-kita anak muda, yang pertama pastinya kita hindarkan dulu kata-kata mager ataupun mager-mager. Si mager ini kita tinggalin nih pagi hari ini nih, supaya pagi ini kita bisa beraktivitas dengan produktif dan juga dengan penuh ketenangan ya, dan juga enggak banyak beban tentunya. Nah, jadi jangan menunggu semangat untuk mulai, tapi kita mulai nih. Mulailah, maka semangat itu akan mengikuti. Jadi jangan pernah menunggu nih untuk semangat datang ke kita, tapi kita mulai dari sekarang supaya semangat yang datang ke kita. Nah, untuk kita responder, gimana pagi hari ini? Sudah produktif atau belum? Atau masih rebahan aja? Untuk yang masih rebahan, yuk bangun yuk. Wake up. Kita nikmati pagi hari ini dengan kecil-kecilan dulu. Seperti olahraga ataupun bangun tempat tidur, rapikan tempat tidur, pergi keluar, tarik nafas, dan juga nikmati keindahan pagi hari ini. Untuk itu stay terus di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Putri, bangun sayang.
1: Iya, Ma, bentar. Ya ampun, Putri, bangun, Nak. Nanti terlambat loh. Ma, hari ini Putri bolos aja ya, Ma. Putri malas sekolah, Ma. Males.

0: Putri, sekolah adalah rumah kedua bagi pelajarnya. Guru adalah orang tua dan sahabat yang membimbing kita di sekolah, nak. Bakti kita sebagai putra-putri bangsa diawali rasa hormat pada orang tua, menghargai ilmu dengan rajin belajar, berdoa, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin, teliti, jujur, bertanggung jawab adalah cermin pelajar berjiwa patriot. Di sekolah, kita diajarkan menghargai guru dan menghargai bangsa negaranya, berbudi pekerti, cinta damai, dan saling tolong-menolong, serta memiliki rasa belas kasih, bersahabat, dan tersenyum bersama. Putri adalah pelajar Indonesia, pelajar yang berbudi pekerti. Ayo bangun, nak!
1: Indonesia harus sekolah. Sekolah itu menyenangkan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Iya, jangan kau pergi. Tunggulah sebentar saja, kita akan bersama lagi. Betul banget, Responer. Tentunya kita masih bersama-sama ya. Dan tapi sebelumnya kita bakal berpisah dulu di jam yang pertama ini, karena kita akan kembali lagi di jam yang kedua ataupun jam terakhir kita pada program Semangat Pagi, tepatnya di pukul 7 pagi nanti ya. Tapi sebelumnya, Responer, sebelum Jojo tutup dulu jam pertama kita ini, nih Jojo mau ngasih dulu nih pertanyaan ke Responer. Kira-kira Jojo pengen tahu banget ya, kira-kira Responer nih termasuk tim yang mana nih? Tim A, alarm bunyi langsung bangun, atau tim B, alarm bunyi matikan lanjut tidur, atau tim C nih, pasang alarm 5 kali dan semuanya berhasil dikalahkan? Yuk, untuk itu Responer bisa kirim pesannya ke WhatsApp ataupun kontak kita ya di 0821-5566-8003, atau bisa juga di 0811-6622-930, atau bisa juga melalui DM di media sosial kita, Facebook, Instagram, juga TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 official. Nah, untuk itu ceritakan juga ya, apa satu hal yang ingin Responer selesaikan hari ini, misalnya mau menyelesaikan tugas atau olahraga atau lebih fokus bekerja ataupun belajar sesuatu yang baru. Untuk itu Jojo tunggu ya di jam kedua, tentunya jangan kemana-mana, masih bersama Jojo setelah lagu-lagu berikut ini.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.